0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Polisi tingkatkan kasus kecelakaan kereta Bekasi jadi penyidikan. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf secara tegas menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU dalam gelaran Muktamar ke-35 mendatang. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut merasa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menduduki posisi pucuk pimpinan di organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Kita beralih ke berita utama kali ini. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek serta KRL Commuter Line di stasiun Bekasi Timur dari penyelidikan menjadi penyidikan dan dijadwalkan akan dimulai pada awal pekan ini. Polisi berencana memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan taksi Green SM. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh dan objektif terkait rangkaian peristiwa kecelakaan. Lalu dari berita internasional, Iran diduga memangkas produksi minyak di tengah blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat. Langkah tersebut disebut sebagai upaya antisipatif Teheran untuk mencegah kapasitas penyimpanan minyak penuh alih-alih menunggu tangki terisi maksimal. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Terima kasih 12.000 likes-nya di TikTok. Luar biasa. Mic-nya kita nyalain. Selamat pagi dong semuanya.
3: Selamat datang di Nonton Radio.
4: Yes. Kita pasti nyalain mic. Kalau yang suka matiin mic kan beda. Nah iya benar dong. Kan ke Dadang suka matiin mic nih. Produser kita.
3: Kita mah yang penting solid ya kan.
2: Pagi-pagi.
3: Iya.
4: Namanya juga intermezzo.
3: Iya intermezzo. Ini sebagian belum udah ada yang komen nih.
4: Apa tuh?
3: Yeay, kemarin lihat Bang Kemal di nikahan L di Bali.
2: Keren. Kita sapa-sapa dulu.
3: Sapa-sapa dulu.
2: Meskipun Bapak Untung udah di sini, seperti biasa Mental Monday, tapi kita sapa-sapa dulu Untung ya.
3: Boleh.
2: Bentar ya. Oke. Okay.
4: Ya.
2: Kita sapa-sapa dulu Sobat Gin yang udah ada di TikTok kita. Selamat pagi untuk Fitri, seperti biasa udah ada ya. Ada siapa lagi nih? Boleh tap-tap terus guys.
3: Ada terus. Banyak banget yang namanya Fitri pagi ini. Ini ada Fitria Ro, ada Fitria Anto.
2: Gedik-gedik layar guys.
3: Yoi. Berkat teknologi dari Palembang pun bisa nonton radio.
2: Dari Cirebon, Cilengsi. Gila loh.
4: Ada Caca juga yang dari kemarin nanyain tuh mau kirim dessert. Dessertnya bentar lagi mau nyampe, mantap.
3: Aduh, aku lagi diet lagi hari ini.
2: Surabaya, lu diet?
3: Hah?
2: Senin?
3: Iya.
2: Puasa dong.
4: Nah, kan salah gue udah bilang. Orang gue sama laki gue aja bilang gini, kamu mau IF puasa langsung sama aja kata dia.
3: Betul.
4: Iya kan? Salah ngomong loh.
3: Salah.
4: Ada Kakak Di dari Sorong Papua.
3: Wow. Ya.
2: Coba, Untung ini kan juga punya radio.
4: Iya.
2: Yes. Dulu di I Radio. Ada pendengarnya karena beberapa kemarin ada yang notice juga lu dulu pernah siaran di radio.
3: Betul.
2: Dulu radio enggak kayak gini ya, Bro ya?
3: Enggak.
2: Dengar Jakarta doang.
3: Beneran.
2: Yang dibaca selamat pagi dari Bintaro.
4: Pasar Minggu.
2: Pejates. Yang dengerin kita dari mana gitu.
3: Dari Mampang.
2: Dari Tanjung Priuk.
3: Pasar Minggu.
2: Bekasi. Sekarang udah gila sih.
3: Cikarang nyampe lah ya.
2: Nyampe.
3: Aku Gen FM di rest area itu tetap nyampe.
4: Kalau pas mau ke Bandung ya, makanya masih bagusnya lah. Kemarin juga pas lagi MC di Balikpapan, itu semuanya. Ibu Bebayangkari juga suka dengerin kita. Sama ada Suci istrinya ini ke salam dari Andit. Anak stand up ya.
3: Istri
4: Abi.
3: Abi
4: siapa? Abi stand up Indo.

0: menangkan apa?
1: Kan menang 3-2.
0: Lawan
1: Liverpool. Jadi Liverpool lagi NWA ya?
2: Emang enggak suka bola.
3: Bukan enggak suka. Di antara kita bertiga, udah berempat lah sama Dadang. Dialah orang yang paling pernah dekat dengan Messi jaraknya.
2: Sementara kalian berharap ketemu sama bintang-bintang lain.
1: Iya, pasti iya. Gitu.
3: Kalau aku iya.
4: Gua sama Yusri. Coba stadion bola di dunia ini banyakan gua.
3: Iya, iya.
4: Suka sama bola?
3: Enggak.
4: Itu dia untung gua bilang, the more you hate, the closer it gets.
3: Nah, itu dia.
1: Ya sama-sama stadion, kalau dia kan stadion pasti FD doang ya.
3: GBK ya.
1: Ya kan lagi ke Bogor.
3: Ya.
4: Oke, langsung guys, tap-tap layar ya. Tap-tap layar terus,
1: tap-tap
4: layar
1: terus.
4: Dan pagi ini tadi ada yang udah minta ini ya, minta dibahas mengenai pernikahannya El Rumi.
3: El Rumi. Iya, sebenarnya kan penasaran juga. Kemarin kan kita udah di-spill bahwa Pak Kemal akan nge-MC itu udah beberapa
1: minggu
3: lah ya.
1: Yang beruntung Kemal, aku enggak jadi. Jadi, ya seharusnya ada tawaran juga ya, tapi mungkin belum rezeki yang di Jakarta. Yeah. Aku.
3: Enggak, kamu sih. Apaan? Minta lagu KTP terus yang di wedding-nya.
1: Gua ditawarin buat ini doang aja.
4: Apa? Lu tulis itu ya, ada di Riders, lu gak mau dislike MC katanya.
1: Bukan gua, gila.
2: Riders gitu.
1: Gak gitu.
4: Oke, tapi kita bahas tipis aja. Yang kemarin menarik ya, yang
1: apa
4: menarik
1: tuh, apa ya, tuh,
3: kemarin, apa
1: tuh?
3: Spill dikit pak.
4: Spill dikit ya. Ini behind the scene banget nih.
3: Yang terjadi di balik layar itu seperti apa?
4: Yang terjadi di balik layar, gak ada nih di yang lain-lain nih. Ini mungkin gue tahu ini juga dari orang dalam nih. Jadi kenapa bisa seorang bisa, wih kok detail banget ya?
2: Oke.
4: Jadi kayak kemarin, mal lu pakai jasnya warna abu-abu nggak pakai dasi?
3: Iya. Yeah,
4: itu banyak yang bahas tuh. Kok ngemsi nggak pakai dasi? Itu permintaannya L.
3: Gitu. Requestnya dari
4: request-nya dia gitu.
3: Terus
4: dia detail, coklat sepatunya, detail dia.
3: Iya.
4: Ternyata pas gue nyampe sana, gue udah ngeliat dekornya dan lain-lain. Kue, contoh kue.
2: Oke.
4: Kue wedding itu kan biasanya kue ya.
2: Betul.
4: Ya. Ini sampai dari Jakarta langsung, Jo.
1: Bawa kue.
4: Kuenya itu di glass. Dia maunya glass tower.
1: Oh.
4: Lo tau kan glass tower?
1: Iya, tahu.
4: Biasa ada puring sempe.
1: Iya. Kalau ini kue.
4: Ini tiramisu dari Jakarta. Wah, karena orangnya detail.
1: Lala mau yang ngantri?
4: Enggak. Bukan sih. LTH.
1: Lu tuh LTH zaman dulu, enggak? Kayaknya orang tua doang yang tahu nih LTH. Gue tahu lagi. Berasa tua.
4: Tahu, kan?
1: Ini apa? Itu logistik itu ya itu. Apa namanya sih?
4: Neneknya, nenek
1: zaman moyang. Zaman
2: bahula. Iya, pengiriman
3: semua ekspedisi itu.
1: Ekspedisi
3: moyangnya LTH ini. LTH.
1: Iya.
4: Namanya kangguru.
3: Okay.
4: Nah terus detail mengenai dekorasi, ya kemudian semuanya musiknya. Masuknya apa, pakai vokal apa enggak?
2: Itu semua si
4: L. Jadi sampai dibilang, ini klien gue yang paling bener-bener, wah ini orang bener-bener paling OCD lah bahasanya.
2: Oke.
3: OCD.
4: OCD.
1: Nah kan OCD
4: perfect. Kan sekarang begitu.
3: Harus presisi.
4: Presisi.
3: Apapun itu. Misal kayak gelasnya harus ada berapa? Gelas untuk ininya ya?
4: Betul,
3: apa
4: gelas
3: tawarnya itu? Gelas tawarnya ini udah ada berapa?
4: Iya.
3: Terus jenis gelasnya apa gitu?
4: Lampunya kayak gimana? Dari sini perpindahan bajunya dari sini ke sini bajunya kayak gimana?
1: Lampu kemarin minta Osram katanya dia ya. Osram.
2: Sampai ke merek-merek
1: iya,
2: juga
1: detail
2: ya.
1: Loh.
4: Ini pas insight orang dalamnya bilang, dia tuh OCD, ini benar-benar OCD banget.
2: Oke.
4: Emang sih menurut gue ya, wait, OCD itu emang begini ya? Kalau menurut gue bukan OCD ya, it's just trying to be perfect. Namanya juga once in a lifetime.
2: Betul.
4: Ya nggak sih, nggak ada salahnya orang seperti itu. Karena lu nikah pasti kan pengen itu terbaik dong.
1: Iya benar.
4: Pasti pengen detail.
1: Berarti OCD-nya tuh ada dalam hubungan percintaan gitu ya?
4: Nah itulah menurut gue sekarang ini bahasa. Gue mau ngomongin OCD dulu nih, mumpung ada untung nih.
2: Yes.
4: Ini ngomongin L-nya udah beres ya. Gue mau ngomongin OCD nih. Karena sekarang ini OCD kayak NPD.
2: Rame.
4: Orang di sosial media, apa-apa NPD.
3: Apa-apa?
4: Bener gak?
1: Iya.
4: Apa-apa NPD.
2: Dasar lo, OCD lo.
4: OCD. Sekarang OCD juga sama. Apa-apa OCD. Apa-apa OCD. Dikit-dikit OCD. Karena setahu gue OCD tuh

0: bener-bener orang yang bener-bener kayak, ini dia ngeliat kayak gini nih, gak bisa nih.
1: Betul.
0: Iya, iya. Coba kita tanya dulu, apa itu OCD? Nah, mumpung sekarang Mental Monday, gue mau nanya dulu, apa itu OCD?
1: Oke, ada kata D, ada huruf D-nya di situ.
0: Ah, ya. Iya. Berarti Dadang itu, ya?
2: Bukan. Derby Romero. Bukan.
3: OCD itu setahu gue adalah businya ini, OCD.
0: Apa itu?
3: Orang cantik dari dalam.
2: Aku juga OCD. Orang Cirebon deh.
0: Nggak. Lu gitu, gue aja harus bikin. Gue aja harus bikin. Kan dia udah,
2: Ayo dong, gue bikin dulu ya.
0: Gue bikin dulu, gue nulis dulu.
3: Kalau buntu, lempar pak untu. OCD itu apa sih pak? Nah gitu.
2: Ada.
0: Sebelum gue bikin, gue ada, udah.
3: Untung dulu jelasin ya.
0: Untung jelasin dulu apa nih OCD.
3: Apa itu pak OCD?
1: OCD itu adalah gini, dia itu disorder.
2: Disorder. Ya.
1: Jadi OCD itu kata pentingnya adalah dua, obsesif. Dan juga kompulsif.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Obsesif itu adalah pikiran ya yang berulang yang ngeganggu. Ya. Untuk apa nih? Ya, untuk apa aja? Misalnya kerapian, kebersihan, keteraturan. Nah, pikiran yang terus ada di dalam diri itu menyebabkan dia melakukan sesuatu namanya kompulsif. Jadi kalau lo terobsesi pada kebersihan, maka lo harus terus melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk
0: bersih. Contoh, kursi. Ini ada satu orang nih, satu orang dia itu kalau nggak salah judge-nya ini deh. Apa yang pencet-pencet tombol tuh sama anggun tuh?
3: X-Factor. The Voice.
2: Bukan The Voice.
3: Voice Indonesia.
0: Ada satu kan yang nggak mau salaman.
1: Oh iya.
0: Howie, kalau nggak salah namanya.
2: Howie Mandel.
0: Howie dia nggak mau salaman sama orang loh.
2: Dia bukannya The Voice ya? Itu apa namanya?
0: Ya, pokoknya itulah.
2: Asian Got Talent gitu ya.
1: Temen gue juga nggak mau salaman, tapi dia begini. Karena dia pakai hijab.
2: Itu maksud aku beda.
0: Itu beda, woi.
1: Nah, kalau tadi nggak mau salaman, mungkin dia terobsesi pada kebersihan. Karena menyentuh orang itu bisa aja terkontaminasi dengan kuman-kuman.
0: Itu itu termasuk OCD.
2: Masuk OCD?
0: Iya. Karena dia kalau ada salaman sama orang, dia langsung...
2: Bisa.
0: Betul. Sampai pernah ada talentnya, talentnya itu ngerjain dia, dihipnotis cuy. Salaman dong, salaman dia biasa.
2: Akhirnya salaman, karena dihipnotis. Oh pesertanya uya-kuya waktu itu. Bukan. Kasih ayah ini dulu, tisu, ya kan, terus bakar korek, terus salaman.
0: Rafael.
3: Itu dibantu sama Edi Kopi tanpa susu.
2: Berarti kayak aku, kalau misalnya mau keluar, kunci pintu bisa 6-7 kali. Ulang-ulang, matiin keran.
1: Yes.
2: Terus habis itu ngelap, habis masak segala macam itu sampai berulang-ulang. Okay. Itu termasuk OCD juga.
1: Ya, bisa iya, bisa enggak. Menentukan bahwa benar-benar OCD tetap aja harus diperiksa dulu.
0: Nah, gitu. Sekarang gue mau gini, karena semua pada bilang OCD, OCD, OCD. Ini mengucapkan kata OCD itu udah segampang orang bilang NPD, padahal belum tentu. It's a trend ya. Menurut gue it's a trend. Orang pengen aja ngomong OCD, NPD. Tapi menurut gue gak boleh ini dijadiin trend.
1: Betul.
0: Karena itu jadi labeling menurut gue. Bahkan ada orang, oh gue banget tuh OCD gitu. It's okay. Tapi menurut gue kayaknya kita harus cross check deh. How do you evaluate yourself that you are OCD? How do you check yourself? Possible gak? Lu self check dulu atau harus ke orang kayak lu?
2: Iya, gimana? Makanya tadi kan yang aku kasih tahu, anakku selalu bilang, "Ih, Bunda OCD banget karena itu pasti selalu begitu tuh, enggak bisa." Enggak bisa enggak tuh untuk ngunci pintu berulang-ulang.
0: Coba, gimana ngeceknya?
1: Gak apa-apa sih sebenarnya kalau ada orang yang bilang begitu. Mari balik lagi ya ke L tadi, sebenarnya bisa saja dia itu emang orangnya detail.
0: Detail ya.
1: Orang detail itu bisa seperti itu. Apakah dia perfeksionis? Bisa, bisa ya, bisa
2: jadi,
1: Tapi apakah orang yang OCD itu perfeksionis? Jawabannya belum tentu.
2: Belum tentu.
0: Oh gitu.
1: Belum tentu. Karena OCD itu dia terfokus pada satu hal. Kayak misalnya kebersihan, keteraturan, keamanan. Nah, sehingga kalau dia bersih, tadi ya, kalau dia terobsesi pada bersih, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menjaga kebersihan. Misalnya cuci tangannya berpuluh-puluh kali. Nah, mandinya lama banget. Gitu ya. Nah, dia tahu itu tuh enggak enak, tapi dia enggak bisa ngeberhentiinnya tuh enggak bisa. Dan akhirnya ini mengganggu fungsi kesehariannya. Kalau lo mandi lama-lama kan berarti banyak waktu yang terbuang. Nah, itu. Jadi kalau ngeceknya lagi ya, biasanya ada pikiran tadi obses. Kemudian harus ada tindakan yang berulang. Kemudian biasanya dilakukan sudah cukup lama, karena ini gangguan mental.

0: kronis.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kemudian biasanya lebih dari 1 jam dalam 1 minggu itu sering terus terjadi.
1: Oh.
0: Gitu. Dan biasanya terjadinya di akhir remaja atau awal dewasa.
1: Oke. Okay. Okay. Okay. Coba ini coba yang komen-komen tadi. Coba ditulis ulang, udah agak ke atas soalnya. Lu ngerasa lu OCD karena apa? Mungkin Untung bisa baca di sini.
2: Iya.
1: Share dong, itu psikolognya siapa? Untung Darmawan.
2: Untung Darmawan.
1: Dari Fajra Gandaria.
2: Fajra
3: Nirvana sama Fajra Gandaria. Ya.
0: Betul. Terus gue juga dosen, gue ngajar.
1: Iya. Di Universitas Tarumanegara.
2: Untar.
3: Ini sudah ada beberapa yang komen, Pak.
1: Apa?
3: Kata aja dari Bless Shop 81. Aku OCD kak. COD. COD apa OCD? Beda huruf, beda.
2: Lu COD ada duitnya enggak?
3: Iya.
2: Aku gimana?
3: Semi OCD. Emang ada semi OCD? OCD karena aku
2: karena Virgo.
1: Nah, bisa enggak tuh?
2: Emang ngaruh sama zodiak tuh? Iya.
1: Karena sekarang nge-label orang gampang
2: iya,
1: banget.
2: Iya, benar.
3: Iya, dia mah OCD orang dia Virgo.
2: Tapi ya gue gak tahu sih, emang karena misalnya dilabelin sama anak gue atau misalnya sama ponakan. Tapi gue ngerasa sendiri kayak emang gue OCD selalu berulang. Nginin sampah sampai berulang-ulang. Ngeberesin, nyuci piring. Nih kalau habis makan tanya sama Yusril. Gak bisa tuh kalau gak beres dulu. Emang fokusnya ke kebersihan aja. Kayak gitu.
1: Tapi bukannya itu emang harus dibersihin aja?
0: Memang jiwa ibu mungkin.
2: Mungkin iya. Tapi maksud gue apa namanya, untuk jiwa ibu karena kayak kenapa harus berulang gitu. Kalau jiwa ibu mungkin cuma sekali dua kali.
0: Lu anak berapa sih?
2: Gue pangais bungsu. Di atas bungsu.
0: Di atas bungsu. Anak tengah ya.
2: Iya.
0: Memang
2: gitulah.
0: Anak tengah kan gitu. Anak labil yang harus memuaskan di atas dan di bawah ya.
2: Bukan lagi.
1: Suruh gambar lagi.
2: Suruh gambar lagi nih.
0: Tapi seru juga ya, ntar ngebahas urutan kelahiran. Ih seru juga.
1: Wah, boleh. Tapi ini gue denger nih, gue denger. Jadi udah OCD udah jelas ya, kita gak bisa asal nge-label.
0: Betul.
1: Pasti harus ada diceknya dulu.
3: Iya.
1: Jangan sampai, nah bener tuh, si paling OCD ya.
3: Iya.
1: Tapi gue denger ada yang namanya
0: apa?
1: OCD in relationship.
2: Adalah
0: yes,
2: habis.
0: Itu seru
2: tuh. OCD in relationship.
1: Nah ini mau kita bahas nih guys. OCD in relationship.
3: Jadi OCD kan tadi sesuai yang disampaikan Pak Untung.
1: Iya.
3: Ada OCD untuk keamanan, OCD untuk kebersihan.
2: Kenyamanan, keteraturan. Gitu.
3: Kalau David Beckham, aku yakin keteraturan. Karena apapun barangnya harus punya dua itu.
0: Oh. Yes. Tapi juga ada
3: harus teratur.
0: Gitu. Tapi juga ada OCD itu juga ada yang hitungan ya.
3: Hitungan
0: itu. Misalnya nanti kalau mandi itu harus 20 gayung gitu ya. Sabunan 20 kali gosok.
1: Okay.
0: Ntar kalau lupa diulang lagi.
1: Ya Allah.
2: Aku suka yang ganjil kok kalau pas kunci pintu 5 atau 7.
0: Kamu kayaknya memang aliran ilmu hitam kayaknya ya.
1: Oke, sekarang kita mau bahas OCD in relationship.
3: Karena ada juga ternyata.
0: Betul.
3: Ada OCD tapi dalam sebuah hubungan.
0: Betul.
1: Nah, ini ada yang nanya, apakah posesif termasuk OCD dalam
3: kita
1: relationship?
3: Tanyakan.
1: Nah, ini kita tanya dulu. Yeah. Itu sakit banget.
0: Seru kan?
2: Gimana tuh?
3: OCD in relationship.
1: Oke. Okay. Yang mau kita bahas OCD in relationship.
2: Yes. Nanya di mana berulang seharian full itu kan termasuk posesif.
0: Betul.
2: Apakah termasuk OCD?
1: Oke, coba kita kita jelasin dulu.
0: Jadi gini ya, kita cari biasanya singkatannya ROCD.
2: Relationship
0: Obsessive Compulsive Disorder.
2: Oh, ada tambahan R-nya depan.
0: Atau biasa disebut gampangnya OCD in relationship.
1: Oke.
2: Okay.
0: Jadi dia itu punya pikiran yang terus-menerus yang ada di dalam dirinya tentang sebuah hubungan.
1: Contohnya
0: misalnya pasangan hubungan itu harus sempurna. Nah, akhirnya dia melakukan perilaku-perilaku berulang. Terus-terusan diulang.
2: Karena pengen kesempurnaan itu.
0: Kesempurnaan. Salah satunya ya tadi yang ditanya, posesif. Ya kan? Bahwa itu disebabkan karena takut kehilangan.
1: Oke.
0: Gitu. Tapi juga ada mempertanyakan, sinyo lu cinta sama gue gak sih?
2: Dah.
0: Itu lo
2: gitu ya?
0: Itu ditanyain terus-menerus.
1: Ayo.
0: Dia ragu-ragu bahwa pasangan gue cinta gue gak ya? Dia adalah pelabuhan terakhir gue bukan ya?
3: Iya, dia adalah jodohku gak ya?
1: Oke. Nanya mulu. Sorry, mulu nih apa nih? Definisi mulu tuh apa?
2: Ya terus-terusan dulu lah.
1: Ya enggak, gue pengen tahu mulu tuh apakah once a week?
2: Iya.
1: Once a month?
2: Apa
1: atau
2: tiap hari, every day?
0: Bisa tiap

0: Gitu.
1: Tapi mungkin kalau misalnya yang kayak gitu karena dorongan orang, bisa jadi nggak sih? Maksudnya mungkin kan tadi kan kalau emang dia mempertanyakan, yes, kadang-kadang gue ada kayak misalnya, emang yakin tuh laki lu suka sama lu gitu. Itu dipertanyakan karena emang tuntutan kayak kekhawatiran dari orang-orang sekitar aja.
2: Kalau lu yakin dan gak bertanya-tanya kepada dia dan pada dirimu, ya udah sehat aja.
3: Emang jadi, sih gitu?
1: Kadang-kadang
3: suka ada. Kadang-kadang
1: berapa? Oh, enggak, tapi kalau gue enggak yang sebulan sekali atau gimana, enggak. Misalnya mungkin kayak setahun tiga kali kayak gitu doang. Mungkin sama pakai pas lagi haid atau apa, suka yang ada baper-bapernya doang.
2: Sensi.
1: Jadi baunya suka nanya.
3: Okay. Emma langsung nulis, berarti gue mantan OCD in relationship.
1: Waduh, Emma gimana tuh, Ma?
3: Coba cerita dong.
1: Coba, okay, Ma.
3: Ini gue mau nanya. Jadi ada temen gue. Temen gue itu cewek, dia tuh enggak nikah-nikah. Karena mencari yang jujur ya, gak ada yang dicari sama dia.
1: Dia nyari yang apa sih, Mal?
3: Perfectnya luar biasa sih. Contoh ya, contoh nih, contoh. Dia bisa ilfeel. Cowoknya ganteng loh. Gua aja bisa, sebagai cowok bisa ngakuin dia ganteng. Ya, zaman dulu sih, Nyo. Jeans Lea.
2: Ya kan?
3: Jeans Lea.
1: Sudah keren, iya.
3: Sepatu Yonki, sendal Yonki. Those days lah, yeah, gitu, yeah, ya. Iya, kan sih. Terus, dijemput. Udah bener-bener servisnya oke banget. Terus gue ngobrol sama dia.
2: Okay.
3: Eh gimana cuy? Oke, ini. Kayaknya ini lu banget deh. Dari bentuk orangnya dan lain-lain. Sopan dan lain-lain. Kayak lu banget.
2: Betul.
3: Enggak lagi. Kenapa? Masa pas gue masuk ke mobilnya. Lu tau gak, Mal? Pengharumnya gak suka gue.
1: Pakai Stella jeruk.
3: Zaman itu lo kan belum terkenal kayak begitu-begitu aneh.
1: Apa?
3: Kan zaman dulu mah ambipur.
1: Oh iya benar. Ambipur itu bau wangi orang ada tahu, iya, padahal. Iya.
3: Nah dia enggak suka.
0: Beberapa ambipur.
1: Iya, ya. Beberapa.
3: Zaman dulu zaman ambipur tuh. Enggak kayak mobil lo. Mobil kan enak tuh, Mal. Gitu. Kan gua pakai ambipur tuh, inget zaman dulu. Dia bisa, dia ilfeel akhirnya enggak dilanjutin sama cowok ini.
1: Cuman gara-gara
3: just
1: itu.
3: Just because of that. Dan ini bukan ini gua kasih contoh satu doang ya.
2: Betul.
3: Ada lagi yang kejadian, Jo.
1: Dia suka sama lu kali.
3: Kagak, ini mah bukan. Ceweknya, temen gue ini cakep ya. Tapi gak nikah-nikah, coy. Kenapa? Karena terlalu, menurut gue sama teman-teman, cuy, lu mau nyari kayak apa lagi sih?
1: Ya mungkin nah, waktu itu cowoknya pakai baju uak bandeng kali, bukan Osela.
2: Oh, bukan Osela, bukan Hammer ya.
3: Apakah itu termasuk, kan dia di zaman dulu nyebutnya perfeksionis ya.
1: Iya. Cuma hal kecil menurut kita ya.
3: Perfeksionis. Apakah itu tersebut ROCD? Sehingga lu enggak jadi, lu enggak dapat. Ada enggak sobat gen yang temen lu yang kayak begitu?
2: Nah, ya. Ada enggak?
3: Ada enggak?
2: Oke. Okay.
3: Apa itu termasuk?
2: Kalau dibilang itu termasuk, jawabannya kita enggak bisa bilang itu ya. Karena ketika kita bilang orang itu OCD atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita berempat ya. Tapi kalau ditanya apakah itu bisa jadi pada orang OCD, apakah itu bisa jadi, jawabannya bisa. Karena bisa aja nih, dia terobsesi pada fisik pasangannya. Tingginya harus sekian, beratnya masih sekian. Kemudian terobsesi pada kepribadian pasangan. Itu juga bisa
3: gitu ya. Kepribadian jadi kayak ini,
2: harus sempurna.
1: Wanginya dari wanginya gitu.
2: Ya bibit bibit bobot.
0: Doyan masak, doyan bebersih gitu-gitu termasuk kan.
1: Iya ada ya gitu ya.
2: Dia mempertanyakannya dua hal, soal relationnya atau soal pasangannya.
3: Oke.
2: Gitu. Nah, kalau tadi mungkin kalau aduh gua enggak suka, buat gua pasangan itu harus bersih. Harus rapi, karena rapi itu adalah sesuatu. Kalau dia bisa mengorganize dalam mobilnya, berarti dia juga bisa mengorganize kehidupan rumah tangga gue.
3: Okay.
2: Itu bisa salah satu bentuk dari perilakunya. Gitu. Nah, banyak lagi sih yang lainnya, selain mempertanyakan gitu ya, membandingkan, cari-cari standar. Itu juga bisa menyebabkan dia jadi OCD. Nah, yang menarik itu kalau orang OCD in relationship, kebayang enggak sih, Sinyo, lo pacaran sama orang yang kayak gitu, kira-kira lo begah enggak sih?
1: Begah pasti.
3: Begah. Apalagi kalau udah nikah ya?
1: Makanya. Nah,
2: kalau dia begitu, berarti kan sering ada konflik dalam hubungan.
3: Waduh.
2: Nah, makanya teman lo itu tadi yang lo bilang itu ya, dia mending dia bisa nganggap bahwa udahlah, putus lagi.
3: Sampai gue jadi keinget kan lo ngomongin baju. Baju bolong, Jo. Baju bolong
1: doang berisik.
3: Jadi dia baju bolong gara-gara ilfil, karena baju bolong di date yang keempat. Date yang keempat gitu. Oh, oke. Jadi nih
2: tampilan, sebenarnya berarti kayaknya dia lebih fokus ke

0: tampilan dan kebersihannya. Ah,
1: iya. Yeah. Jadi bolong, mending kalau bolongnya gede gitu ya sobat gini.
0: Nggak kayak, kayak lu aja bolongnya ya. Gue tahu kan bolong baju barong lu.
1: Ini bolong, kayak bolongnya kayak apa? Gue bilang kayak gitu. Kayak apa put? Eh sebut lagi namanya.
0: Parah banget, puput pusar namanya kan.
2: Nah misal, misal bolong kecil misal kayak kena rokok.
1: Iya kayak gitu ya, kecil
2: kena,
1: banget kayak kena benang
2: sudutan
1: lepas gitu
2: loh, ya kan?
1: Kayak kena benang lepas di ya, sini benang gitu lepas, loh.
3: Iya, iya, iya. Padahal orang juga kalau nggak melotot nggak kelihatan juga.
0: Betul, nggak akan fokus ya.
2: Dan ini bye. Dan ini date keempat by the way. Karena kemarin kita sempat bikin episode di mana first date yang bikin ilfil. Ada first date ketika ketemu celananya sobek.
0: Oh iya.
1: Oh iya. Tapi itu kan lebay.
0: Itu kan lebay, sobeknya gede.
2: Iya, lebay. Ini kan bisa saja ilfil karena itu gitu.
0: Iya.
2: Tapi ini kecil banget.
0: Kecil doang.
1: Gitu. Iya.
0: Tapi ini Mbak Ira bilang katanya aku tiap hari malah nanyain sama suami, "Kamu cinta aku enggak sih?" Tapi aku enggak ngerasa itu OCD. Ini frekuensinya tiap hari loh.
3: Iya, enggak apa-apa juga kalau dia enggak ngerasa dia OCD karena kalau nanyain doang sebenarnya juga enggak bisa dibilang OCD kan.
0: Oh, gitu.
3: Ada hal-hal yang lain kan yang bisa mengatakan dia OCD. Dan yang paling penting bukan kita bukan kita atau dianya yang bilang saya OCD gitu ya. Perlu untuk mengecek kembali dan juga memerlukan ahli gitu.
1: What is the worst case OCD in relationship yang pernah lo tahu? Yang paling worst case itu apa?
3: Putus terus sampai pasangannya cuman misal gini, dia yang OCD ya, dia terobsesi pada pasangannya sehingga hubungannya cuma bentar. Bentar, terus dapat lagi, terus putus lagi.
0: Oh. Karena berarti enggak sesuai yang diharapkan.
3: Betul.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Karena dia pakai standar itu. Dan kalau ditanya gimana dengan pasangan? Ya pasangannya semuanya begal lah ya. Kalau semuanya harus dengan standar. Kan karena orang OCD in relationship itu, balik lagi ya, sih dia sama dengan OCD yang lainnya. Tapi dia terobsesinya pada hubungan dan pasangan. Sehingga ada checking-checking. Checking handphone. Ya kamu di mana dengan siapa? Kamu sedang
0: berbuat apa? Kamu di mana?
3: Ya, kemudian ngebanding-bandingin. Gitu.
1: Wow.
0: Iya.
1: Ngebanding-bandingin itu juga termasuk
0: OCD. Berarti termasuk.
3: Iya.
0: Kemarin sinyo tuh dikasih tuh sama suaminya ini.
3: Iya, bisa.
0: Kok kamu enggak surprisein aku kayak sinyo disurprisein gitu?
3: Karena menurut dia hubungan kamu dengan suamimu adalah hubungan yang sempurna karena itu aku enggak dapat gitu misalnya.
1: Jadi misalnya gini, si itu udah jadi direktur, kamu belum? Kayak itu
3: bisa saja.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Tapi kan itu ciri satu ya. Ciri-ciri yang lain kalau in relationship banyak banget.
0: Banyak banget tuh.
3: Ya, mempertanyakan. Tadi ya nanyain soal ya kalau soal ditanya jangan soal cinta lah. Kalau udah enggak cinta enggak dikawinin kali ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: benar.
0: Kalau enggak cinta enggak dikawinin. Iya juga ya. Pak Rois maaf ya. Kalau kadang dua kali setahun masih ditanyain.
3: Mungkin pertanyaannya agak diubah gitu. Kalau udah masa perkawinannya udah berapa lama? Kamu masih cinta enggak sama aku?
0: Iya. Benar juga
3: cinta kamu masih polanya. Sama enggak sama aku waktu kamu kita ketemu gitu kan.
0: Ya kalau dia ditanyain begitu suka ngasih jempol kejepit. Ya.
2: bisa enggak Pak misalnya OCD relationship, OCD in relationship itu berangkat dari sebuah trauma.
3: Oh, bisa banget.
0: Ada.
3: Jadi kenapa orang jadi OCD in the relationship? Bisa saja karena trauma pada hubungan sebelumnya.
1: Ada trauma?
3: Ya, bisa jadi gini. Traumanya adalah bisa ketemu sama pasangan yang KDRT.
1: Oke.
3: Itu bisa.
1: Itu bisa.
3: Itu bisa. Terus misalnya trauma pada hubungan yang pasangannya sangat obsesif.
0: Atau yang pernah diselingkuhin gitu.
3: Karena perempuan tuh kalau diselingkuhin kan dia selalu bertanya, gue tuh cukup bagus nggak, cukup baik nggak sih sampai dia ninggalin. Maka pada hubungan yang berikutnya dia akan terus supaya nggak ditinggalin. Yang adalah dia harus melakukan kesempurnaan tadi.
0: Ngasih yang terbaik pengennya gitu ya. Jangan sampai cacat lah yang dikasihnya gitu kan.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kemudian bisa juga disebabkan karena hubungan si role model orang tua yang bercerai atau konflik, kemudian anak bilang bahwa gue nggak mau hubungan gue kayak mak gue dan bapak gue ya.
0: Sampai bahkan takut menikah.
3: Iya.
0: Ada yang begitu.
3: Iya. Sampai takut menikah dan memutuskan tidak menikah. Kalau dalam psikologi namanya beda lagi. Namanya salibatsi. Salibatsi itu adalah orang yang memutuskan untuk tidak menikah. Itu bisa disebabkan karena tadi
0: trauma.
3: Tapi kalau konteksnya OCD bisa jadi karena bapak ibunya bercerai kemudian dia bilang gitu ya, gue gak mau kayak bapak sama mama gue.
1: Iya,

0: hubungan gua juga harusnya sempurna.
1: Oke.
0: Okay. Atau bapak ibunya yang memaksakan. Nah, kalau jadi orang tuh pasti terapur. Harus bersih. Nah, kan itu OCD yang tadi ya, kebersihan. Tapi juga ada kalau cari pasangan itu yang begini, begitu, begini,
2: begitu. Harus direktur. Mobilnya di garasi 14. Ya travel dong, Pak.
1: Ini ada yang bilang nih. Enggak bisa lihat enggak bisa lihat kotor baju, harus gradasi warna, enggak bisa lihat barang miring dan tidak sesuai tempatnya. OCD kah itu? Ya, itu. Tapi kita lagi ngomongin OCD in relationship
2: percintaan ya.
1: Oke, sekarang waktunya Sobat Gen untuk cerita ke kita. 08111407987. Ini lu cerita aja ke kita kalau misalnya lu pengen ngerasa. Lu ngerasa kayak iya enggak ya gitu. Ngobrol aja, kita ngobrol.
3: Atau sesimpel ada yang pengen ditanyakan ke Pantung atau ke kita juga boleh.
0: Atau dia nanya gini, pacar gua ada ciri-ciri begitu atau guanya sendiri.
1: Kita di sini pengen gini, guys. Jangan asal nge-label OCD. Ya sama kayak kemarin, jangan asal nge-label NPD. Nah, tujuan kita hari ini adalah jangan apa-apa lu labelin OCD. Tapi kita sekarang lagi ngomongin OCD in relationship. Maybe elunya, maybe pasangan elunya.
3: Karena di garis bawahi dari statementnya Pak Untung tadi bahwa yang ini tuh yang enggak boleh lupa adalah ada D-nya, ada disordernya. Ini bukan gangguan semata karena kamu merasa, tapi ini levelnya sudah mengganggu.
0: Betul. Karena kefungsi kesehariannya jadi keganggu, gitu ya. Dan dia tahu ini nggak enak, tapi susah banget. Dan yang pasti udah berlangsung begitu.
2: Berlama, lama. Oke, Sobat Gen, langsung aja Wawa ya. Wawa ke 08111407987. Nanti sama Mas Untung langsung dijawab.
1: Kita ngobrol-ngobrol ya. OCD in relationship sama nggak sama posesif? Makanya tanya aja. Cerita ke kita ya, guys ya.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Dengan kekuatan sinyal, akan menghiburmu.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Oke, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas hadir dari NTMC Polri pagi hari ini dengan saya, Brip Kamung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi cukup padat dan juga cukup tersendat. Begitupun yang dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi juga terjadi ketersendatan. Lokasi yang kedua di ruas tol Jor, saat ini dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Fatmawati juga padat volume kendaraannya. Selanjutnya lalu lintas di ruas tol Alam Sutra ke arah Puri Kebonjeruk terpantau juga cukup padat dan juga cukup tersendat. Di lokasi yang berikutnya kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat menjelang underpass maupun flyovernya. Di lokasi yang terakhir lalu lintas di ruas jalan dari arah Hek menuju ke arah Celitan juga terjadi ketersendatan imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara, jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Raffi.
3: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
6: Mau update berita viral?
7: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
8: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
6: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
7: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
9: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Oke guys, lanjut ya sekarang. Di TikTok udah ada 2000 yang lagi nonton kita. Yeah. Banyak student lu.
10: Oh,
9: untung
10: yeah?
9: Ada pendengar-pendengar lu lama dari iRadio juga.
10: Wow.
9: Yeah. Yeah. Gua notice
10: ya. Yeah. Sekarang jadi sobat Gen ya.
9: Yeah,
10: sobat.
9: Iya. Yeah. Yeah. Ada yang bilang, anjir, ternyata gue OCD. Calonmu coba ngobrol-ngobrol.
11: Ya, meskipun
9: ngobrol.
11: Belum tahu ya, ternyata kita gak bisa juga ngejudge diri kita langsung OCD gitu. Udah ada caller, Dadang?
9: Udah ada caller.
11: Ada siapa itu?
12: Buat
10: Roni.
12: Buat
10: yang baru gabung. Bukan nama sebenarnya ya.
9: Yes, kita di sini ada Untung, seorang psikolog. Jadi yang kita obrolin hari ini adalah OCD in relationship.
11: Ya.
9: Nah, kita ngundang sobat gini untuk lu ngobrol sama kita, jangan asal nge-label yang namanya OCD.
10: Yes.
11: Jadi ya, bisa ditanyain dulu. Ya. Maksudnya kalau misalnya tanda-tanda gejala kayak gini,
9: betul,
11: ini termasuk OCD ER enggak sih? Nah, in relationship.
10: Betul. Gitu.
9: Sudah ada, selamat pagi.
11: Pagi Roni.
9: Hai Ron.
13: Pagi-pagi
9: Ron. Pagi. Roni, usia berapa nih Ron kalau boleh tahu?
13: Aduh, gua usia

0: berapa ya? 42.
1: Berarti ngomongin in relationships ini udah masuk ke marriage, berarti udah menikah ya, Bro?
0: Udah.
1: Oke, dan lu dalam hati suka berpikir kayak, aduh, OCD kayak ini pasangan gua, atau lu nya yang OCD?
0: Pasangan gua.
1: Pasangan lu yang OCD. Oke.
2: Perkenalan udah berapa lama, Ron?
0: Gua itu berarti tahun ini 15
1: tahun. Wow. Udah lama. Nah, sekarang Ron, apa nih yang menurut lu kayaknya nih OCD nih pasangan gue? Coba, mumpung di sini ada psikolog, ada Untung di sini. Silakan, Bro.
0: Iya, jadi kan gue baru tahu ya kalau ada OCD di relationship yang pertama.
1: Baru taunya kapan lo? Maksudnya baru tahu kayak
3: Hari ini
1: atau baru tahu belakangan, kayak setahun belakangan ini atau gimana?
0: Ngedenger siaran lo, gue baru tahu, oh ada lo OCD kayak begini.
3: Tadinya selama ini gak mikirin kebayang ke arah situ ya.
1: Tapi ada satu hal yang mengganggu dong berarti di lo ya?
0: Lumayan, karena ya kasus per kasus lah.
1: Silakan. Lanjut.
0: Lo sering buat ngecek WhatsApp gue, terus ribet lah pokoknya. Misalkan gue lagi acara kantor, lu sama siapa, jam berapa, bla bla bla bla bla bla, ya panjang lebar lah. Gue kira kan ya cewek lah gitu, lagi PMS or something lah. Gue ikutin. Terus kok jadi habit gitu jadinya.
1: Boleh ceritain gak, Bro, habitnya tuh gimana? Coba misalnya hari ini deh, atau kemarin gitu, gimana?
2: Iya, apa yang
1: kemarin, biar lebih jelas.
0: Kayak kemarin dia itu ngecek WhatsApp gua, jadi masalah karena gua itu ngobrol dengan temen gua soal mantan, dan which is obrolannya itu bertahun-tahun yang lalu.
2: Obrolannya bertahun-tahun yang lalu.
3: Kok tiba-tiba bisa kebuka lagi gitu?
1: Jadi
3: loh.
1: Chat lama nih.
2: Chat lama. Ya,
0: itu yang karena kemarin tuh ya gua kerja lah. Gua ada pasti momen bareng sama teman kantor gua berdua, lawan jenis.
1: Dan lu ngomongin mantan kan, bukan ngomong sama mantan kan?
0: Ngomongin mantan.
1: Ngomongin mantan.
0: Terus kemarin itu gua di minggu kemarin gua bilang ke bini gua ada momen pergi bareng sama lawan jenis kantor gua karena ABCD. Jujur dong, maksud gue cuma pengen ngasih tahu. Tapi jadi masalah, trouble. Ini kan harusnya bla bla bla. Loh, tenang loh.
1: Oke, paham gue. Paham.
0: Kerjaan gue marketing nih. Gak mungkin gue memilih untuk lawan jenis.
1: Iya.
2: Gak bisa milih ya.
0: Lawan, ya kayak gitu-gitu.
2: Apakah perilaku ini, gitu ya, perilaku ini udah berlangsung lama semenjak lo nikah? Atau baru-baru ini aja?
0: Dari awal?
2: Dari pacaran?
0: Pacaran belum terlalu, tapi dari nikah tahun kedua, tahun ketiga udah mulai.
2: Itu ya, checking WA, Wawa tadi itu ya, dan lain-lain dia lakukan.
1: Bro, Untung, sorry gue boleh nanya gak? Lu pernah salah gak?
2: Ya. Pernah berbuat salah?
0: Salah secara melanggar hukum enggak.
2: Selingkuh. Komitmen pacaran.
1: Selingkuh.
3: Maksudnya cheating tuh sama lawan jenis.
0: Kagak. Gini lah. Lu emang, gue nanya, Mal. Lu ngobrol sama temen lu. Udah lama gak ini. Terus lu sempet keceplosan ngobrolin mantan, bisa gak?
1: Bisa. Ya, bisa banget lah.
0: Gue sebatas itu.
4: Contoh case-nya ya.
2: Ron, saya mau nanya nih ya. Kan ini namanya obsesif ya. Apakah dia selalu mempertanyakan gitu ya? Mempertanyakan, kompulsifnya selalu mempertanyakan, kamu tuh sayang gak sih sama aku? Kamu tuh setia gak sih sama aku gitu? Suka begitu gak?
0: Pertanyaan sih itu jarang. Tapi attitude-nya gak bisa percaya benar gitu.
1: Gimana tuh, Bro, maksudnya?
3: Gak percayanya di Latinnya kayak gimana nih?
2: Dengan cara tadi ya, checking.
0: Ya cara pengecekan, gue udah bilang ya ginilah logikanya lah. Kalau gue mau bermain, gue nggak akan ngomong dong.
1: Betul.
0: Ya nggak.
3: Iya.
1: Dan pasti udah lu clear dong semuanya.
0: Iya, gue ngomong maksud gue pengen jujur, malah jadinya trouble.
3: Padahal lu nggak pengen ada kebohongan kan dalam hubungan pernikahan ini ya toh?
0: Betul.
2: Terus yang berikutnya nih gitu ya. Pertanyaan saya tuh, dia suka banding-bandingin gak sih?
0: Oh, sangat.
2: Oh, sangat.
3: Gimana?
1: Sangat.

0: Nggak ganggu gue banget deh. Nggak pernah, pernah tau nggak dia cerita? Nggak pernah. Tapi lu banyak lihat perilaku-perilaku dia tadi aja?
1: Iya.
0: Oke. Terus apa yang lu rasain dengan hubungan seperti ini?
1: Ya, kadang-kadang begah aja gitu pas momennya gitu. Terus tadi gue ngedengar juga kan yang bahwa apa ya, trauma mungkin. Nah,
0: kenapa?
1: Nah, itu juga yang kena gitu.
2: Elunya jadi trauma?
1: Bukan.
0: Dia aja.
1: Trauma dari background orang tuh.
2: Oke. Ada yang nanya nih bro, istri kerja gak?
1: Enggak.
0: Enggak, iya dia punya banyak.
2: Jadi banyak
0: waktu.
2: Luang waktu ya?
1: Iya, itu mungkin.
0: Tadi kita balik loh soal trauma. Yang lo tahu adalah pasangan lo pernah mengalami trauma. Dia cerita itu? Atau dari mana lo tahu?
1: Dia bahwa? Cerita.
0: Oke, traumanya di orang tuanya atau hubungan sebelumnya?
1: Orang tuanya, bahkan gue pun pernah ngegepin. Dan ya keluarganya gak baik-baik aja lah.
0: Oke, keluarganya gak baik-baik aja. Terus kemudian, lu tahu gak, lu ini adalah pacar keberapa sebelum dia memutus? Oh, dua. Oke. Dan pacar yang dulu berapa lama? Gak tahu. Atau tahu?
1: Katanya sih di bawah 3 tahun ya, gak tahu gua.
0: Di bawah 3 tahun. Gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah, dia selalu minta kepastian gak sih? Pasti ya, kamu bakal pulang ya jam segini ya gitu misalnya.
1: Yes.
2: Oh. Jadi lu sering ya, lu jadi, maaf ya, bahasanya kayak lu disatpamin nih gitu ya. Di mana lu? Sama siapa lu?
0: Kayak dikontrol enggak sih?
2: Jam berapa lu gitu ya?
1: Iya.
2: Dan lama-lama capek digituin, apalagi udah 15 tahun nikah ya, bro.
1: Iya, lumayan, tapi kan ya kalau lagi penat aja gua. Tapi kalau lagi santai ya udahlah.
0: Oke. Tapi frekuensi berkonflik dalam pasangan sering terjadikah sepanjang 15 tahun perkawinan ini?
1: Sering.
0: Oke. Dalam waktu sebulan berapa kali berkonflik?
1: Iya, kali lah minimal.
0: Sebulan sekali ya. Ron,
2: gimana menurut lo?
0: Ada pertanyaan lagi nggak, Ron? Atau ada yang mau disampaikan lagi nggak?
1: Enggak, gue cuma mikir apakah bisa diperbaiki atau legowo aja guanya.
3: Oke. Maksudnya hitungannya kan udah.
2: Maksud lu legowo tuh deal with it aja ya gitu ya. Deal with it aja.
0: Dan 15 tahun juga gitu kan. Pertanyaannya, mau legowo berapa belas tahun lagi, Ron? Gitu ya.
3: Legowo kan juga butuh benar-benar keikhlasan dari dalam nih.
2: Iya, setuju.
0: Yang pasti kita berempat enggak akan bilang bahwa dia mengalami OCD atau enggak ya, karena kita berempat dan saya juga gitu ya, juga harus melakukan serangkaian ya tes wawancara untuk memastikan. Nah, kalau ditanya dari cerita kamu sebenarnya ada sih ciri-ciri gitu loh, dan kemudian penyebabnya juga bisa jadi ya tadi ya, traumatik, ada hubungan orang tua, kemudian ada simptom. Rasanya kalau kita enggak hubungin sama gangguan juga rasanya wajar ya. Maksud akal ya.
2: Iya,
0: orang tua. Orang tua jadi mengalami itu. Jadi dia
2: jadi parno. Iya, gangguan
0: insecure, tuh. Iya, kan? Gua karena enggak mau lagi. Nah, memang sebaiknya adalah itu ada ciri-ciri ya. Okay. Ada simptom atau ciri gitu ya. Dan tadi ada konflik satu bulan sekali. Terus kemudian minta kepastian, curigaan, posesif, whatever gitu ya. Sebaiknya sih saya sarankan adalah memang harus periksa ya.
2: Berdua ya?
0: Berdua. Jadi konsepnya tuh nanti adalah couple terapi. Ya.
2: Bro, lu pernah gak sih berdua ngobrol? Kayak, yang ini kita udah 15 tahun.
3: Iya, mau begini terus nih.
2: Ini pertanyaan kayak gini
0: evaluasi. Masih lu kasih.
2: Iya, kayak gitu pernah gak, bro?
3: Pas pilot talk gitu.
1: Pernah sih. Tapi kan ya yang paling khusus sih lagi ekonomi drop ya. Itu banget itu. Berantemnya hampir ya tiap minggu ada lah.
0: Apa kata-kata yang keluar ketika berantem soal tadi ekonomi lagi drop?
1: Iya, si A itu kan begini-begini.
0: Oh iya.
2: Komparasi ya.
1: Si C, si D ya.
0: Aduh. Jadi ya, balik lagi karena hubungan yang sempurna itu adalah pasangan gue harus begini.
2: Iya.
0: Relasi yang baik harus begini.
2: Aduh.
0: Gitu. Sehingga perlakunya berulang-ulang.
2: Iya.
0: Terus-menerus, mempertanyakan gitu kan.
2: Kita langsung ke pertanyaan terakhir tadi, dia bilang.

0: Bisa gak sih diberesin?
1: Bisa. Ya, bisa diberesin. Ah. Ya, tapi tergantung lagi ya. Periksa dulu dah.
0: Ah.
1: Periksa dulu
0: berdua.
1: Berdua karena ini menyangkut relation ya.
0: Sekarang gua tanya.
1: Tapi setelah dia berdua baru mungkin kalau memang fix dia OCD in the relationship, dianya yang akan diterapi pasangannya.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang gua tanya, kira-kira dia mau enggak diajak ke psikolog dan lu mau enggak ngajak dia?
2: Gua sih mau, tapi kalau soal dia yang mau, nah itu gue.
3: Nah, takutnya pasangannya denial. Apaan
0: gua
3: sih
0: nih, gitu ya? Lu jadi lu nanyanya aja udah muternya udah jauh banget ya, bro.
1: Ya semoga gini dah. Kalau karena biasanya orang OCD itu dia tahu ini gangguan, makanya dia nggak bisa untuk menguranginya.
3: Tapi kalau misalnya memang pasangannya secara nggak sadar gimana? Maksudnya apa yang harus dilakuin nih gitu? Kira-kira yang lebih mudah untuk ngajak?
0: Nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau.
1: Ya, balik lagi ya, kita kalau bicara tentang mau nggak mau gitu ya, kita bisa bicarakan bahwa perilakumu itu sudah membuat kita sering
0: berantem
1: sebulan sekali. Kedua, perilaku kamu ini membuat saya jadi gak nyaman. Sehingga kan kita udah 15 tahun kado perkawinan di usia 16 tahunnya konsul yuk gitu misalnya ya.
4: Intensitasnya ini terlalu sering, makanya kayaknya mungkin kita berdua sama-sama buntu. Kita coba yuk ke psikolog
0: berdua gitu. Itu bagus dari cara ngajaknya dibalik supaya gak tersinggung.
3: Betul. Atau kan kasih iming-iming aja. Kalau misalnya kita konsul pasangan, nanti dapat tiket gratis nonton FC gitu. Ya kan ada sesuatu yang dia sukain gitu.
1: Tapi umumnya sih orang OCD itu biasanya dia agak mau ya, karena dia udah ngerasa juga ngerasa keganggu. Beda dengan yang kita bilang NPD kemarin. Kalau ini sih mau gitu. Nah makanya ketika konsultasi itu kan si pasangan ini ngerasa keganggu, berarti harus couple, ada couple-nya, ada sendirinya, karena sendirinya adalah dia yang OCD-nya itu mesti diberesin. Gitu.
0: Oke, bro, terima kasih ya bro, good luck. Tapi first step-nya itu dulu. Semoga mau ya.
3: Ya mudah-mudahan lah dikasih jalan tuh biar istrinya mau. Thank you.
4: Satu yang harus di note juga dalam apa namanya OCD in relationship ini adalah kalau misalnya mau ke konsul, it takes two to tango.
0: Iya betul.
4: Harus berdua.
0: Benar.
4: Karena kita berempat sebenarnya tidak bisa menyimpulkan ini OCD apa enggak karena baru satu pihak.
3: Iya betul.
0: Iya kan Pak. Ini ada yang nanya nih, bisa nggak sih psikolog atau psikiater itu jadi kayak teman ngobrol, jadi di kafe nggak usah datang ke tempat praktek.
1: Oke, ini pertanyaan menarik banget nih.
3: Iya bagus banget ini.
1: Banget.
0: Dia kayak butuh teman ngobrol banget.
1: Gini.
3: Iya tuh dari Siron tuh.
1: Gue tuh pernah ya awal-awal tuh teman-teman bukan teman ya, ada beberapa orang yang Mas bisa nggak sih gue ketemu lo nggak lewat konsultasi lewat ruangan yang ada plangnya gitu ya, biro konsultasi psikologis. Gue pernah dia maksa gitu ya, dan ini akhirnya gak gue lakukan lagi.
3: Kenapa?
1: Kebayang gak kalau Sinyo baru kenal gue, Mas saya mau cerita gitu, deh ya. Terus? Kemudian gue datang sama Sinyo sambil ngopi, ya kan, as a psychologist dan juga
0: klien.
1: Sebenarnya ini nggak boleh karena secara formal psikolog dan psikiater itu harus di tempat yang formal. Tapi banyak orang yang nggak mau.
0: Kenapa?
1: Karena takut di label.
0: Oh iya,
4: gila itu.
1: Tapi kan ada yang bilang nggak apa-apa sih Mas, kita cuma ketemu sebentar untuk gini-gini, ya. Atau teman dekat gitu, ya. Atau teman dekat atau yang nggak dekat banget, tiba-tiba dia ceritanya. Terus sambil minum kopi dia cerita, terus dia nangis. Lo kebayang nggak? Sepenuh kafe ngeliatin gue karena dianggap gue melakukan kekerasan dalam pacaran.
3: Ini diapain nih melekongnya nih?
0: Benar.
3: Ada khawatiran kali itu ya.
4: Capek urusan begitu-begitu.
3: Benar.
1: Nanti gue ditelepon lagi.
0: Iya.
1: Kita sama perlindungan perempuan dan anak.
3: Tahu-tahu ditenteng aja kerannya. Ngapain lo?
1: Karena gue melakukan kekerasan.
3: Iya. Jadi memang harusnya di tempatnya.
4: Kita juga meja sebelah juga pasti ada sayup-sayup denger
1: itu
4: putus. Orang sini kan suka banget drama-drama kan,
3: dan emang selalu pengen tahu, kepo.
0: Nanti
3: pasti lakinya toksik nih.
1: Betul. Kalau misalnya orangnya muda gitu kan, lihat tuh sugar daddy putusin nyanyi gitu kan.
3: Bener.
0: Nanti ditaruh di thread loh.
4: Kan
0: overheard meja bukan sebelah lagi.
3: Misalnya gue pacaran sama yang muda, lihat tuh UTG-nya mutusin.
4: Jadi bahan gibah.
1: Ya memang as profesional memang gak boleh sih, secara profesional nggak boleh, tapi kadang-kadang sense. Orang cuman make sahabat sense. Deket yang bu, masa gue harus ke ruangan lu lewat admin
3: mungkin
1: gitu kan?
3: Pengen terkesan lebih

0: casual aja, gitu, tapi kan? Memang harus di ruangan khususnya.
1: Dan ingat ruangan terbuka itu adalah public space.
2: Public space. Yeah.
1: Yang apapun yang ada di situ sebenarnya hak orang lain untuk menyimpulkan kamu bagaimana.
3: Gitu. Kenapa? Karena di dalam ruangan itu adalah tempat paling aman.
1: Private.
3: Aman juga. Apa yang terjadi di dalam ruangan itu nggak boleh
1: keluar.
2: Cuman di ruangan itulah tembok tidak berbicara.
0: Nah,
1: betul. Tapi jadi, ada semut merah yang jadi saksi. Untuk malu aku malu. Kalau ada semut merah.
2: Selamat pagi.
1: Ada Fira. Selamat pagi Fira.
2: Rame nih pagi ini.
3: Hai Fir.
0: Fira. Halo.
2: Fira.
0: Fira.
4: Halo, halo,
2: halo. Halo Fira.
0: Fira, usianya berapa nih Fira?
4: 30.
2: 30-ish. Oke. Okay. Nah, ini Fira ini hubungan relationship-nya sudah menikah atau pacaran?
4: Oh, thanks God, waktu itu masih pacaran.
2: Waktu itu lu mau cerita.
3: Okay, putusnya udah beberapa tahun yang lalu?
4: Mau 2 tahun yang lalu.
3: 2 tahun
4: mau
3: yang lalu. Lalu. Oke, okay, sekarang kita bercerita tentang diri Anda.
2: Silakan.
3: Ya, 2 tahun
4: okay.
3: Di belakang.
4: Oke. Okay. Story-nya mulai dari mana ya, enak ya?
3: Ketemunya di mana?
2: Dari mana, bebas?
4: Ketemunya sih dari temennya temen ya,
3: okay.
4: dari temennya teman, terus waktu itu kayak akhirnya kita dekat lah ini, kita dekat.
3: Apa rekomendasi teman kamu tentang dia, kata-kata?
4: Temen aku dia ganteng.
3: Oh, dia ganteng.
2: Okay. Dan masuk kriteria?
4: Masuk banget.
2: Okay. Masuk ya?
4: Banget. Terus, aduh, mohon maaf kak, masih agak triggering ya, mohon maaf. Jadi waktu itu tuh kita cara have fun-nya itu sama gitu. Kita punya kesukaannya.
2: Oh, oke. Okay. Jadi misalnya sama-sama suka kuliner gitu ya.
1: Oh iya, kuliner.
2: Ya.
1: Kuliner.
2: Jadi klop. Jadi sama-sama suka nonton movie buff gitu. Sama-sama suka nge-gym.
3: Betul. Gitu. Interest-nya sama.
2: Interest-nya sama.
3: Yeah. Oke. Okay.
2: Saat berarti Mas udah green flag tuh. Udah ganteng.
1: Ganteng.
2: Punya hobi yang sama.
4: Oh. Dan akhirnya kita lebih serius lah waktu itu, lebih serius gitu.
3: Berapa lama pendekatan terus dia bilang pacaran?
4: Kayak sekitar 4 sampai 6 bulan tuh kita kayak mulai dari awal, kita sangat-sangat slow burn gitu waktu itu.
2: Apa itu?
1: Bakarnya pelan-pelan.
2: Oh,
3: iya. Angetnya lambat.
1: Ya.
4: Angetnya lama.
1: Oh,
0: lama panasnya.
4: Menggebu gitu, Kak.
1: Oh. Slow burn menggebu.
4: Menggebu.
2: Terus.
1: Ya, okay. Lanjut aja.
3: Terus.
4: Nah, terus akhirnya kita lebih serius. Kenal orang tua sampai di titik akhirnya dia itu ngulitin semua masa lalu aku.
2: Ini setelah pacaran.
3: Oh.
4: Ya.
2: Oke, maksudnya gimana tuh ngulitin masa lalu?
3: Maksudnya
2: gimana?
4: Semuanya, semua sosmed aku di stok sampai tahun 2010 gitu-gitu.
3: Oke.
4: Okay. Habis itu semua teman-teman aku tuh ditanyain semuanya.
2: Oke. Okay. Okay, kita coba ini ya, bikin biar lebih detail. Let's say dia buka TikTok. Let's say. Atau FB lah atau apa. Dia akan buka postingan yang lama gitu maksud lo?
4: Iya, buka postingan yang lama, chat-chat yang lama. Bahkan ya aku tuh belum kenal sama dia gitu loh.
3: Oke.
4: Itu.
2: Dan dia tanya, ngapain ngomong begini gitu-gitu?
4: Iya.
3: Hmm.
4: Parah sih kata aku.
2: Misalnya ada chat sama Yusril. Ngomongin apa, ketemuan, ngapain chat-chat sama Yusril gitu?
4: Emang pantas kamu ngomong-ngomong kayak gitu sama cowok? Gitu kan.
3: Wow. Ya, itu salah itu, satu bentuk insecure-nya dia.
2: Itu di tahun itu tahun pertama langsung begitu, Bu.
4: Itu iya, belum setahun bahkan waktu itu.
3: Oke, belum setahun.
2: And how did you feel?
4: Wah, rasanya agak shock, tapi waktu itu agak shock banget dan kayak apaan nih orang gitu kan. Terus aku masih kayak mentolerate itu, padahal itu harusnya sudah lari ya, Kak ya, gitu.
2: Harusnya sudah dikat.
3: Harusnya. Oke.
2: Nah, terus apa lagi?
4: Itu,
3: dia checking dari kehidupan lo yang jauh-jauh gitu ya. Terus apa lagi?
4: Terus juga sampai menghubungi mereka.
2: Maksudnya gimana? Misalnya lu pernah chat sama gua. Terus lu ngubungin gua?
3: Dia ngubungin lu. Kemal.
4: Iya.
1: Halo Kemal. Tanggal 10 Oktober tahun 2022.
2: Apakah betul ini?
1: Kamu ngomong sama ini?

0: maksudnya apa ya gitu?
1: Gitu?
2: Iya.
1: Astaga.
0: Sakit. Kasih insana deh coba.
1: Ya Allah.
0: Menurutku sih kasih insana ya, itu.
3: Gue pengen tahu nih, dia nelfon. Let's say nelfon si orang itu, misalnya nelfon ke Yusril gitu ya. Iya, kan? Terus dia ngomong apa? Gue pengen tahu word per word dia ngomong apa?
2: Sebenarnya aku nggak tahu apa yang diomongin dia ya.
4: Yes.
2: Karena kan dia aku habis ngubungin ini loh, gitu. Terus dia nelpon, chat. Kalau misalnya nggak dibalas, misalnya aku pernah chat nih sama Kak Yusril ya. Sama Kak Yusril nggak dibalas nih. Sama Kak Yusril nggak dibalas.
0: Nggak mungkin.
2: Dia akan ngubungin semua sosmednya Kak Yusril. Atau misalnya Kak Yusril udah menikah, dia akan chat ke istrinya Kak Yusril.
4: Oke.
0: Kejadian.
3: Dan ngomong apa kan? Yusril udah gak bales tuh.
1: Iya.
3: Ngomong apa?
2: Ya hanya memastikan lo pernah ngapain aja sama Vira gitu.
4: Oke. Tapi balik lagi Fir, kalau misalnya dia WA Wawa ke lo gitu ya, kira-kira dia juga meminta respon yang cepat gak dari lo?
2: Enggak.
4: Kemudian yang berikutnya, dia kontrol lo gak?
2: Parah.
4: Kayak gimana contohnya?
2: Apa ya contohnya? Misalnya baju aja. Baju itu kalau gue sendiri sih kalau misalnya reasonable, gue akan terima.
0: Oke.
2: Tapi ini reasonnya lo mau godain cowok-cowok lo pakai
4: Baju. Karena lo pakai baju yang menurut dia terbuka gitu ya?
2: Iya, Pak. Sebenarnya nggak terbuka.
4: Seksi lah ya. Mm-hmm. Menurut dia.
0: Atau sesimpel mungkin warnanya terlalu terang gitu.
4: Iya.
2: Iya gitulah semacam.
4: Karena menurut dia kalau lo pakai itu lo membuat orang-orang pay attention ke lo gitu ya.
2: Iya.
3: Terus dia akan nyuruh apa? Ganti gitu.
2: Ganti.
1: Langsung
4: lah.
2: Terus akhirnya karena waktu itu gue masih merasa emosional gue lebih stabil ya gitu kan. Jadi lo ngomong, lo waktu itu masih ada perlawanan sih. Lo apaan sih kayak gitu? Kalau misalnya lo nggak suka sama baju gue, ya udah, lo tinggal suruh gue ganti, nggak usah pakai marah-marah. Gitu.
4: Betul.
3: Oh pakai marah?
1: Kalau cuma sekedar ngasih tahu nggak apa-apa ya. Kalau pakai marah sih,
3: pakai marah.
4: Iya karena salah satu ciri orang yang beberapa kasus orang yang obsesif kompulsif in relationship dia bisa melakukan kekerasan sih pada pasangan. Gitu.
3: Jadi nggak kan
4: kayak verbal ya?
3: Jadi nggak enak ya mau jalan-jalan ya?
0: Iya.
1: Iyalah.
2: Iya dia tuh benar yang dibilang kakak tadi kalau misalnya akan ada kekerasan. Yes, true, ada kekerasan.
3: Verbal apa fisik?
2: Verbal doang, nggak cuma verbal doang.
4: Oke. Terus kamu pernah tanya nggak? Menurut kamu hubungan yang kamu inginkan atau hubungan yang ideal itu yang kayak gimana sih gitu?
2: Dia pengen pasangan dia tuh seperfect mungkin.
4: Tuh.
2: Tidak ada cacat. Padahal ya, gue gak ngerti ya, dia juga pasti punya masa lalu dong.
3: Berarti dia pengennya perfect bahkan sebelum ketemu sama dia?
2: Iya.
3: Iya kan?
2: Iya.
4: Oke, berikutnya.
3: Gila.
4: Ketika dia melakukan itu ke lu ya, apa yang lu pikirin tentang diri lu?
2: Ini sih, gue merasa kehilangan diri gue banget, parah. Parah, gue sampai sakit, gue sampai stres itu. Berat badan gue tuh turun tuh hampir kayak 15 kilo ada kali.
3: Gitu. Amak lu jadi jauh sama temen gak?

0: yang sesempurna mungkin.
1: Yeah, yeah.
0: Sekarang kita cari ya kompulsifnya apa, yaitu apa yang dilakukan terus berulang-ulang mulai dari pacaran pertama selalu, sampai tahun berikutnya. Apa?
2: Selalu nanyain, kamu sama dia, sama mantan lu itu, sama mantan yang lain gitu. Lu ngapain aja gitu.
3: Lu capek ya.
1: Males banget ya. Lu sama Kemal dulu ngapain aja?
3: Jangan macam capek untuk, lu. Gitu. Jangan aku gini gitu.
0: Oke.
3: Okay. Aku kalo, pernah gini, apa kamu?
4: Kenapa?
2: Bakal dikulik sampai kulit-kulit sampai akar-akarnya sampai inti-intinya gitu.
3: Astaga, dan kita gue capek ngebahas begitu.
0: Kemudian ada lagi gak? Misalnya gini, dia masih mempertanyakan ketulusan dan perasaan cinta.
2: Pasti.
1: Ditanyain terus tuh.
2: Tanyain terus, bayangin kak, berber ditanyain, lo cinta gak sih sama gue? Gitu.
0: Nah, kamu tahu gak sih
2: sama gue gini?
0: Kamu sejauh apa kamu tahu tentang masa lalunya?
2: Cukup banyak sih, aku tahu cukup banyak. Itu kenapa sih gue bertahan 2 tahun
3: ya?
2: Karena gue sendiri berusaha memahami apa sih yang terjadi di masa lalu dia gitu.
1: Terus
2: masa lalu itu kan gak bisa dibenerin ya. Maksudku kita hanya bisa belajar gitu kan dari si masa lalu ini ya.
3: Iya.
2: Gue berusaha memahami itu karena gue juga punya masa lalu, dia juga punya masa lalu. Tapi semakin setelah berjalan kayak 2 tahun itu gue mikir, kok gue berusaha memahami tapi dia enggak.
3: Yes.
2: Akhirnya tersadarkan lah, tling gitu. Okay, stop gitu.
0: Yang membuat lo akhirnya memutuskan adalah done, selesai itu apa?
2: Satu, dia mulai pakai fisik kan.
0: Yes. Okay.
2: Terus ini udah nggak bisa lagi, aku sudah tidak bisa mentoleret apapun dia.
0: Yes.
2: Di titik, ternyata aku sudah kehilangan diriku sendiri.
0: Iya.
1: Untung cepat sadar juga ya, meskipun kita hitungannya sampai 2 tahun loh.
3: Momen apa yang menyadarkan lo bahwa
1: udah nih,
3: enough
1: gitu.
3: Is enough, I gotta go. Apa tuh?
2: Capek, gue udah capek, udah lelah, udah nggak bisa, gue udah nggak bisa melihat gue sendiri sebahagia dulu gitu. Itu sih telingnya itu.
3: Okay.
2: Kenapa gue setiap mau melakukan hobi gue tuh selalu kayak, aduh ntar gue dimarahin gak ya pakai baju.
3: Sakit itu ya, itu udah sakit
0: jadi diri sendiri.
3: Itu udah sakit sih,
0: kehilangan identitas,
1: berpura-pura jadi orang lain yang bukan identitas kita secara langsung tuh.
3: Bener.
1: Capek banget.
3: Nah, keluarnya susah nggak?
2: Pas susah banget keluar, susah banget gitu.
1: Pastilah, enggak 2 tahun. Iya. 2 tahun dipendem keluarnya susah pasti.
3: Pastilah. How do you get out of that relationship? It's not easy.
1: Dia, keluarnya pelan-pelan pasti.
0: Apa pertanyaan yang perlu digali juga ketika lo bilang kita putus deh gitu ya. Apa yang dia lakukan ke lo?
2: Oh, sempet tantrum.
1: Terus?
2: Sempet tantrum, habis itu parah sih tantrumnya tuh, bener-bener yang tantrum sampai mau menyakiti dirinya sendiri.
3: Aduh,
1: udah ketebak juga sih.
3: Kalau lu cabut gue gini nih gitu.
2: Iya.
3: Oke.
0: Itu. Ya. Biasa dilakukan oleh orang-orang kan, yang meminta untuk kembali gitu ya.
3: Oke. Okay. Ini kan udah 2 tahun yang lalu ya. Mau 2 tahun. How is he doing? Lu kepo enggak? How is he doing? Apa punya pacar lagi
0: sekarang?
3: Kah?
0: Ya.
3: How is he doing?
1: Atau dia sempat ganggu kah gitu?
2: Sempat ganggu, tapi aku harus tegar.
3: Okay.
2: Harus stick to my decision gitu.
0: Betul.
2: Aku nggak boleh terlena lagi karena itu kan pasti a circle ya kak ya. Lubang. Kalau misalnya kita
3: masuk ya udah.
2: Masuk kalau kita nggak nggak tega-tegaan tuh kita pasti akan tetap It's okay. Aku nyaman sama dia gitu.
3: Nah,
2: itu hanya tipuan belaka menurut aku.
3: Tuh, ini yang lagi
1: nanti dia manipulasi
3: banyak
1: ya.
3: Banyak yang kayaknya sama kayak lo atau mungkin baru, wah kok mirip nih.
0: Baru mulai.
3: Gara-gara cerita lu, mereka pada ketrigger nih yang nonton.
0: Ini banyak yang mirip kisahnya sama yang dulu mungkin.
3: Sekarang gue mau tanya sama lo. Ini pertanyaan gue yang terakhir adalah, apakah lu jadi trauma sama cowok? Kalau misalnya ya.
0: Cowok ganteng.
3: Dia bilang kan.
0: Cowoknya ganteng. Makanya ganteng. Pilih yang biasa aja tapi baik hati.
3: Enggak, ini bukan

0: Mas Atik, apakah lu trauma sekarang sama cowok? Kalau misalnya one day ada cowok yang
1: ganteng juga,
0: terus dia nanya gini, ngapain ngechat sama ini?
2: Nah, iya.
0: Itu pasti akan nge-trigger lu.
2: Ngorek-ngorek lah.
3: Gini. Kalau gue sih waktu itu sih gue langsung ke psikolog ya kak. Gue bener-bener langsung under psikolog.
0: Wow. Oh,
1: keren.
2: Good.
0: Iya. Karena sampai dia sadar ya.
2: Betul.
0: Gue harus ke psikolog nih kayaknya.
2: Oke. Okay, berapa lama dari putus kemudian lo ke psikolog? Berapa minggu?
3: Directly.
2: Direct. Oh, dia bagus sih.
3: Di bawah 1 bulan kok itu.
2: Oh, di bawah 1 bulan.
0: Nah, bagus. Karena gak semua orang nih. One in a million kali yang harus yang
1: Oke,
0: gue harus ke psikolog. Apa yang
2: ngetri? Ya, karena temen dia ngerasa bahwa kejadian-kejadian itu benar-benar ngantem dia kan. Ya.
0: Apakah temen, orang tua, atau siapa yang nyuruh?
3: Aku sendiri.
1: Oh, langsung. Wow. Dia udah langsung sadar secara sendiri ya.
0: Iya.
1: Karena udah ngerasain, ini gue udah beda nih dengan lain. Gue gak ngerasain kebahagiaan gue selama ini.
2: Betul.
1: Kayaknya udah cukup deh.
2: Karena 2 tahun kan ngalamin ini. Buat dia efek psikologisnya cukup besar. Sehingga buat gue, gue gak mau nunggu.
1: Nah, iya.
2: Gitu.
0: Jadi karena lu udah ke psikolog, jadi kalau sekarang lu deket sama cowok, lu gak parno atau gimana?
3: Sebenarnya itu a long journey sih kak. Jadi aku benar-benar mengkosongkan diriku, mengkosongkan hatiku, tidak dekat dengan cowok manapun.
2: Even
3: ada yang datang ke aku harus memberikan boundaries.
2: Nah ini Sobat Gen mesti belajar dari Vira. Ketika lo putus gitu ya, lo gak usah cari pengganti.
0: Oke.
2: Karena pada dasarnya dia gak akan terganti.
0: Oke.
1: Oh gitu.
2: Nah, yang harus lo lakukan adalah lo perlu waktu
1: menyembuhkan dulu nih.
2: Menyembuhkan.
0: I see.
2: Ya tadi ya, nerima kalau ini gitu ya. Kemudian ada fase dia nunggu.
0: Gimana?
2: Ya. Kan tadi ada fase di mana dia kosong dulu
1: iya.
3: Karena gue ngerasa kalau gue directly cari pasangan baru.
0: Bahasanya rebound ya menurut
3: Iya. Menurut gue gak fair buat pasangan gue selanjutnya. Dia harus merasakan sakit-sakitnya gue gitu. Menurutku gitu.
2: Okay. Tapi yang paling penting juga nih ya, Fir. Ketika lo buru-buru, berarti sebenarnya itu bukan teknik untuk menyembuhkan. Tapi ini cuman karena memindahkan emosi saja. Makanya tadi Fira bilang, gue perlu waktu untuk kosong. Ya, gue udah sadar. Karena pada dasarnya, kalau orang sudah ngerasa dia ya udah beres, sudah sadar semua, kan dia pakai psikolog juga.
0: Maka
2: ada momen yang datang, pertanyaannya, aku siap memulai yang baru.
0: Oke.
2: Bukan cari pengganti.
0: Nice. Jadi ibaratnya di reset dulu ya.
1: Iya.
0: Ibaratnya apa yang pakai zikir tuh dinolin dulu nih.
1: Masuk lagi ke agama.
4: Padahal kan bisa aja Pertamina ya.
1: Iya.
2: Nolin dulu lagi gitu ya.
0: Enggak
2: apa-apa. Emang usia-usia begini memang
1: lagi
2: ke agama. Karena dia udah sadar gitu ya.
1: Iya.
4: Tapi menurutku Vira ini ya
3: fun fact kak.
0: Apa nih?
3: Fun fact, di selama waktu gue masih meriset diri gue yang benar-benar yang nol gitu kan, gue bisa menyembuhkan diri gue itu, gue dapat informan nih dari A1 gue nih ya.
0: Lo dapat informasi apa dari
2: A1?
0: A1 informasi apa lo dapat?
3: Tuh si A. Si Vira tuh gitu kan, pasti sudah ada cowok baru sih, fix sih pasti tuh ada cowok baru gitu.
2: Oh, dia ngomong begitu.
1: Dia ngomong.
2: Ya, padahal udahlah nggak apa-apa
0: jadi,
2: ya.
0: Jadi kayak kesannya tuh gini ya, kalau dilihat dari dia nanya-nanya cowok-cowok sampai teleponin, sekarang begitu lu putus terus dia udah pasti kayak kesannya.
3: Wah, itu parah sih, itu a long journey banget. Walaupun sekarang gua nih balik ke pertanyaan tadi kakak tadi ya, kalau misal gua deket sama cowok gimana? Sedikit ada pertanyaan-pertanyaan kayak, ini gue gak apa-apa kali ya? Gitu.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa banget. Jadi ketika lo dekat sama orang lain, maka ada pertanyaan dan kecemasan, itu sebenarnya buat lo jadi prepare untuk menghadapi dan jangan sampai ketemu orang yang sama di hubungan berikutnya.
3: Betul.
2: Makanya ada yang namanya yang disebut dengan pendekatan. Pendekatan itu adalah untuk menilai kembali sebenarnya mutu dari pasangan lo. Jadi kalau misalnya lo pendekatannya baru 2 minggu, kemudian dia nembak, lo ambil, lo yang salah. Karena kecepatan, ya, kecepatan dalam melewati proses itu. Proses yang Vira lakukan adalah, gue kosong dulu, gue jalan.

0: Anin dulu, gue ke psikolog dulu. Ya itu adalah sesuatu yang tepat sekali.
1: Ya,
0: gitu.
2: Kain kak, 2 years.
1: Nah. 2 years lah. Itu kayak di penjara ya cuy.
0: Betul.
1: Asli.
0: Kebayang nggak nih siapa si yang tadi ya pasangannya Vira ketemu lagi akan melakukan hal yang sama karena terobsesi lagi.
3: Pasti. Ya.
1: Kasian ya.
3: Akan berulang.
1: Kasian
3: iya kasian ya.
0: Pertanyaan terakhir.
3: Selanjutnya.
0: Vir, sekarang dalam skala 0-5 di mana 5 adalah sudah sangat oke.
3: Untuk memulai kamu, hubungan baru.
0: Kamu sekarang berada di angka berapa 0-5?
2: 4 sih.
0: Oke. Okay.
3: 4.
0: Congratulations.
1: Terima kasih.
4: Mantap. Thank you Vira.
1: Gembala sapi. Kak, jadi penasaran nih. ROCD ini agak rancu antara posesif dan ROCD kayak beda tipis ya.
0: ROCD itu relationship obsessive compulsive disorder. Salah satunya adalah tindakannya adalah obsesif.
3: Posesif.
1: Ya. Karena itu possessive. Udah obsesifnya ya.
0: Iya.
3: Jadi
1: kebanyakannya.
3: Posesif itu bagiannya ya.
0: Karena dia menganggap hubungan itu harus seperti ini, pasangan itu harus seperti ini, maka dia kontrol yang berlebihan namanya posesif.
4: Mungkin kamu di mana?
3: Dengan siapa semalam berbuat apa?
4: Mungkin karena triggernya adalah karena dari tadi caller yang kita hubungi itu banyak kan cerita tentang pasangannya yang ternyata posesif
0: sehingga kita nggak dapet yang
4: gitu. Sehingga menimbulkan persepsi di Sobat Gen bahwa oh ini mah sebenarnya posesif, lalu apa hubungannya
3: sama ROCD ya?
4: Sama posesif gitu.
0: Balik lagi ya, makanya kita nggak membolehkan orang lakukan self diagnosis atau yang disebut dengan pakai aplikasi apapun karena kebayang nggak agak mirip-mirip kan antara materi kita yang pertama tentang NPD dan yang sekarang
1: dan itu mirip-mirip. Dan itu tujuan kita hari ini karena udah banyak di sosial media orang main nge-labelin aja.
0: Betul.
1: OCD. Nah, jangan asal nge-labelin OCD. Ingat enggak? Nih maaf ya. No disrespect. Kayak zaman dulu autis.
0: Betul.
1: Orang main asal nge-labelin autis. Dan menurut gue that is not good.
0: Bahkan istilah itu suka dipakai dalam bentuk tandaan ketika orang tidak lagi fit in sama lingkungan.
3: Betul. Autis banget sih lo gitu.
1: Nah, NPD, nah sekarang OCD. That's the point. Biar kita tahu dengan jelas OCD itu apa. Nah, sekarang yang mau cerita masih ada waktu lagi kayak
3: bisa,
1: gini.
3: Bisa wow.
4: 0811-407-987.
1: Oke, kita tungguin ya guys ya. Relationship OCD. Nah, kalau ada satu lagi masih ada, jangan lupa di tap terus.
3: Satu lagi dari guys.

0: Panggilan buat sobat mendang-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Club. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza, Summer Icon Mall, Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
0: Kamu lagi dengerin Sinyal.
2: Señorita Yusril Kemal di Gen FM.
3: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Aku bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
4: Señorita Yusril Kemal di Gen FM.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
6: Halo, selamat pagi. Traffic update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Baik, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Jangan bosan, tentunya masih dengan saya, Brip Kamung. Kita mulai lokasi pertama, lalu lintas dari arah Pasar Rebo menuju ke arah Tanjung Barat Ranco. Terpantau terjadi ketersendatan imbas volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Arah sebaliknya dari arah Rancu Tanjung Barat menuju ke arah Pasar Rebo relatif lebih lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas tol dari arah Kebonjeruk ke arah Tomang juga terpantau masih terjadi kepadatan dan juga ketersendatan di exit Tomangnya. Dari lokasi lain, kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Pertigaan Kalibata menuju ke arah Pancoran terpantau juga padat volume kendaraan dan juga tersendat. Untuk arah sebaliknya dari arah Pancoran menuju ke arah Kalibata relatif lebih lancar. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di sekitar Uki Cawang terpantau menuju ke arah Kalimalang terjadi kepadatan dan juga ketersendatan imbas volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan dan antrian di traffic light yang menuju ke arah Kalimalang. Untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS 9119. Sekian info traffic, kembali ke rekan Raffi.
6: Baik, terima kasih Brief Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Yai, masih barengan sama Sinyal, Señorita Yusril Kemal, di Gen FM Jakarta, Surabaya, masih di micin mikirin, kok micin? Tadi
8: mental
2: gara-gara
8: hubungin, Monday.
2: Ini talmon, apa? Ikan talmon.
8: Ikan talmon.
2: Ini kan mental Monday.
8: Oke guys, tap-tap karena banyak banget knowledge dari caller, dari untung, banyak banget.

0: banget nih guys ya. And you know what? The knowledge, it might save your life.
1: Iya. Yeah.
2: Betul.
0: Iya loh.
2: Betul.
0: Ya lo tadinya jadi ada alarm di otak lo.
1: Betul.
0: Jadi kayak jadi ini bukan ya. Jadi yeah, lebih berhati-hati. Lu lebih kayak mendiagnosa.
1: Betul.
0: Lu lebih evaluate.
1: Iya. Yeah.
0: Si cowok ini gini, gue inget colornya Gen FM begini.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh kali tap-tap guys.
1: Tap-tap aja, tap-tap guys. Kalau misalnya banyak info dari Mas Untung tadi ditambah lagi mungkin butuh apa namanya yang nyata, bukti nyata. Vira tadi udah. Jadi pembelajaran banyak banget dari Vira tadi.
0: Ini
1: ya,
0: ada yang nanya, buat yang pengen ketemu di mana Pak?
2: Oke, gue praktek di daerah Pondok Indah namanya Fajra Gandaria. Kalau daerah Sunter, gue di Fajra.
1: Sunter ya.
2: Fajra Nirvana.
1: Nirvana.
0: Where the lights are hidden. Teen Spirit ya.
3: Yeah, smells like Teen Spirit.
0: Nih, tapi ada yang nanya, mahal. Setahu gue BPJS juga ada ya.
2: Oh, kalau yang murah.
0: Setahu gue ya.
2: Enggak, gini, psikolog itu memang ada yang murah ya, karena ada di puskesmas.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian psikolog itu juga variasi apanya, fee-nya. Mulai betul, dari yang karena junior sama senior ya pasti beda lah. Ya.
0: Jadi teman-teman silakan di sini feel free, lu mau ke yang mana?
2: Oke, okay. Ada juga kampus gue juga melayani yang murah.
1: Di Untar.
0: Oh gitu, Untar.
1: Ah.
0: Ya,
2: ada
1: tiap pusat. Hari apa tuh?
2: Ah, setiap hari kecuali Sabtu Minggu.
0: Oh gitu.
1: Oh, Senin sampai Jumat. Jamnya?
2: Jamnya datang aja pusat konseling psikologi di tempat gue.
3: Tuh. Cuman antri 2 jam lah.
0: Kayak gitu. Enggak kasih ini ngapain?
3: Tapi coba waktu itu waktu konsernya Kunto Aji kan ada konseling gitu juga. Ngantrinya bikin gak bisa ngantri.
2: Betul, karena lagunya Kunto Aji itu juga sangat sangat mental.
1: Iya. Tukang emang gak boleh gitu, ketekasinya ngapain. Orang jadi takut. Sama kayak si Imelda, saya ke psikolog dikatain gila padahal butuh katanya.
0: Bukan begitu, maksud gue gini, emang semua kan balik lagi harganya macam-macam.
1: Iya.
0: Ada yang free dan lain-lain. Kalau gua tahu kenapa, karena sih pasti mau yang private gitu loh maksud gua.
2: Ya udah gini aja.
1: Gitu.
0: Iya.
2: Ya udah gitu gini aja. Nanti gua ngomong deh sama lu bertiga nanti hari kesehatan mental studinya kita buat aja.
0: Iya.
2: Konsultasi gratis.
0: Karena gini,
1: yuk. Seru nih.
2: Seru.
0: Kalau misalnya ke kampus ya kan beda. Kalau regular people nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Terus nobody know.
1: Betul.
0: Karena sinyo kan di sini public figure. Gitu. Makanya gua bilang gitu tadi.
1: Masih cari yang murce gitu ya.
0: Bukan.
1: Apa sih?
0: Takutnya bosnya punya masalah gitu.
1: Iya.
2: Karena kalau orang misalnya orang masuk gitu kan udah enggak, orang juga enggak notice juga. Tapi kalau lo yang masuk
0: gitu loh
2: kan,
0: maksud gua.
2: Oh, sinyo ngapain
0: gitu ya. Sorry kalau if you get it wrong, enggak gitu ya.
1: Jadi diberesin sama Kemal ya.
3: Ada siapa di line telepon, Dadang?
4: Ada Derry.
3: Ini penelpon terakhir kita ya, ada Derry. Selamat pagi Derry.
0: Kasih solusi enggak nih?
3: Bukan itu Derry kasih solusi. Ini empat sekawan.
1: Empat sekawan.
3: Hai Der. Halo Der.
5: Halo Derry, saya Derry. Halo, pagi Kak Kemal, Kak Sinyo, Kak Yusri.
1: Pagi.
3: Ada Pak Untung juga di sini.
0: Ada Pak Untung nih.
5: Oh, Pak Untung, selamat pagi Pak.
2: Pagi.
3: Der, ini usia berapa Der?
5: Saya sekarang ini menginjak 51 Kak.
2: Wow. 51.
0: Wow. Ini apa ini? Ini kayaknya banyak yang pengen diceritain nih. Sampai
3: Jadi,
0: buru-buru nih ngomongnya nih.
3: Iya, Mas Derry pernah ke psikolog atau psikiater nggak
2: sebelumnya
3: Mas?
5: Dulu pada saat pernikahan pertama saya pernah ke psikolog Kak, karena
2: konseling.
5: Mainan baru di kantor gitu Kak.
2: Ada fasilitas di kantor. Gitu ya?
5: Iya Kak. Jadi akhirnya kita berpisah akhirnya Kak.
1: Bentar. Mas Derry menikah karena ada mainan baru di kantor, jadi hubungan pernikahannya kandas.
5: Kandas Kak, 9 tahun Kak.
1: Ya Allah, jadi punya mainan baru
2: itu
1: adalah Will.
0: Oke, ini kan kita lagi ngomongin OCD in relationship nih Mas.
1: Tuh.
0: Oke, tadi ini barusan ada selingkuh-selingkuhnya dikit nih, ya kan?
2: Okay.
0: Dan perceraian. Oke, coba runutin ceritanya deh Mas, silakan.
5: Okay. Ya, jadi saya menikah yang kedua ini, memang saya pacarannya nggak lama Kak. Saya November saya dikenalin. Saya Desember saya ke rumahnya, bawa keluarga besar saya.
0: Wow.
5: April saya nikah Kak.
0: Cepet ya.
1: Okay.
5: Cepet Kak, karena saya melihat dengan umur saya juga, terus kebetulan dia juga mau, ya sudah. Tapi dia bawa anak satu Kak.
2: Oke. Waktu itu waktu pernikahan kedua umurnya Mas Derry berapa?
5: saya sekarang
2: waktu pernikahan kedua.
5: Itu saya di 44, Kak.
2: 44.
5: Istri saya mau 30.
2: 30
5: istri. Saya 29, Kak.
2: Oke.
5: Okay. Saya kelahiran tahun 90, Kak.
2: Oke. Okay. Terus akhirnya menikah dengan yang kedua.
0: Pelan-pelan Mas ceritanya, Mas. Pelan-pelan. Pelan-pelan.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Pelan, Mas. Ya. Oke.
0: Okay. Ada waktu kok, Mas. Tenang.
2: Tenang, Mas.
0: Tenang.
2: Ya. Ambil nafas.
5: Akhirnya saya menikah yang kedua ini, Kak. Gitu. Nah. Yeah. Seperjalanan saya pendekatan sama dia, dia sudah tahu, Kak, latar belakang saya.
2: Baik.
5: Dan saya sudah kenalkan semua teman-teman saya, mau perempuan mau laki, di komunitas mobil saya juga, Kak.
0: Oke.
5: Tidak ada dosa di antara kita gitu loh, Kak.
1: Nah.
5: Dia mau, saya juga lihat umur juga saya udah segini gitu, Kak.
2: Mm-hmm.
5: Nah, saya terus terang, Kak, saya duda 6 tahun, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Sempat menduda 6
5: sama tahun. Itu, Kak.
0: Gitu.
5: Nah, akhirnya saya menikahlah sama yang sekarang, Kak. Gitu. Dia awalnya fine-fine saja, Kak, dengan saya, teman-teman saya, dengan perjalanan hidup saya, kalau okay. dengan komunitas segala macam, uh-huh. fine aja. Nah, pada saat tahun kedua, Kak, dia sudah mulai kayak yang membatasi gitu, tapi dia tidak secara langsung dia bicara, pokoknya saya enggak mau ya kamu kumpul-kumpul, enggak, Kak, enggak. Tapi pada saat saya baru nyampe di ketemu teman-teman, itu menit kelima sudah ditelepon, Kak, sampai 7 kali, kadang 5 kali, pulang jam berapa. Padahal itu saya baru sampai, Kak.
0: Aduh.
5: Itu dari mulai tahun kedua sampai sekarang ini, Kak, gitu.
2: Sampai sekarang masih dia masih melakukan hal seperti itu.
1: Berulang.
5: Masih, Kak. Okay. Masih, Kak. Nah, apalagi saya sekarang ini kan didampuk sebagai CEO di perusahaan otomotif, Kak.
1: Okay. Oh, kamu ini CEO, terus?
3: Oh, kamu yang diceritakan di drama
5: dari dari mulai terus? Itu saya sudah, yang sekarang itu sudah tahu, Kak, saya masuk jam 8, saya pulang jam 5 sore, Kak.
1: Oke.
5: Dan sudah tahu, nah, tapi sampai sekarang ini nih, saya baru sampai kantor, dia sudah nelpon pulang jam berapa. Kan sudah tahu rutinitas saya gitu loh, Kak.
2: Oke. Berikutnya, pelaku-pelaku lain apa lagi yang sering dirasakan?
5: Saya lagi meeting sama customer, pas dia telepon perempuan apa laki, kan saya tidak bisa kan saya tidak bisa memilih customer itu datang perempuan atau laki, Kak. Betul nggak, Kak?
2: Betul.
5: Karena customer adalah raja buat saya yang ngasih.
0: Betul, Pak.
5: Pekerjaan buat saya gitu loh, Kak. Dan terus customer satisfaction gitu, Kak. Ya kan?
2: Oke.
0: Kalau misalnya jawabannya cewek makin panjang tuh ya, Mas ya?
5: Oh, panjang banget, Kak.
0: Kalau misalnya gini, meeting sama siapa lagi perempuan? Lu jawab perempuan. Apa yang terjadi, Mas?
5: Wah, saya ribut tuh, Kak. Berut lah.
0: Lagi meeting?
5: Kak. Iya, Kak. Di telepon saya sampai berkali-kali tuh, Kak.
2: Waduh. Oke. Okay.
5: Berapa bisa sampai jam berapa? Nah, memang, Kak, dia itu pernah punya masa lalu dengan mantan suaminya.
2: Iya, sebelum sama Mas Dery ya.
5: Itulah, iya.
2: Oke. Okay.
5: Sebelum sama saya, Kak.
2: Yes.
5: Jadi mungkin remindernya dia keingetan lagi, Kak.
2: Betul.
5: Oh, Kak, gitu. Nah, akhirnya dampaknya kepada saya, yang saya mau jujur semuanya gitu, Kak. Ya, jadi saya juga gimana ya, saya juga aduh ya Allah, kerjaan juga lagi banyak. Klien juga butuh juga effortnya saya juga.
2: Dia periksa-periksa handphone nggak, Mas Der?
5: Sekarang ini jarang, Kak. Cuma dia by telepon aja, Kak.
2: By telepon.
5: Dia buka-buka handphone. Tapi kamu sekarang di mana? Oh, aku lagi di di customer di OEM saya gitu. Ketemu siapa gitu? Ketemu presidennya, perempuan apa laki? Sampai ditanya presiden itu perempuan apa laki gitu loh, Kak.
2: Baik.
5: Kan customer besarnya saya gitu. Itu aja yang saya bikin kadang-kadang jengah itu gitu, Kak.
2: Yang berikutnya adalah dia masih mempertanyakan tentang keseriusan kecintaannya Mas Dery nggak?
5: Dia nggak ngomong, Kak, tapi dia sempat ngomong gini, gue tuh percaya sama kamu, kamu tuh nggak pernah, karena saya sebelum saya nikah sama kamu, kamu sudah mengenalkan semua teman-teman kamu gitu loh. Nah, apa? tapi dia tuh kadang-kadang tidak bisa apa namanya menceritakan apa yang terjadi pada diri dia gitu loh kak.
2: Okay.
5: Kadang-kadang baik, kadang-kadang frontal sampai ada kata-kata apa namanya yang
3: kurang pantas lah ya.
5: Menyinggung sampai kata-kata kotoran dia keluar kak.
2: Oke, okay. Terus menurut dia suami yang baik itu yang kayak gimana ya?
3: Wah, good question.
5: Saya sempat nanya, kalau punya suami yang baik, kamu cerita kepada aku apa yang harus aku perbuat buat kamu gitu loh. Waduh. Gaji aku udah kasih kamu semua. Aku mau berangkat kerja, aku minta uang coba sama kamu. Gimana coba apa namanya harga diri suaminya kan harusnya saya mau pergi aja. Sekarang kan minta maharinya aku mau gini, aku minta sekian juta dong buat aku mau ada entertainment customer. Kata perempuan dari situ aja hanya duitnya nggak keluar kak.
3: Ya Allah.
1: Kalau misalnya tadi istrinya apa namanya ada trauma sama suami terdahulu, pengaruh juga nggak sih? Karena mungkin
2: iya.
1: Mas Dery ini kan juga apa namanya sudah cheating sama hubungan awalnya.
2: Betul. Gitu. Tadi yang mainan di mainan iya. Baru, Mas kita tanya dulu ya sama Mas
1: iya.
2: Dery. Mas,
1: okay.
2: Artinya pernah punya pengalaman tadi ya ada will?
5: Iya, iya kak.
2: Dia tahu cerita ini. Istri yang sekarang tahu cerita ini.
5: Perceraian saya pertama dia tahu kak.
2: Karena disebabkan karena ada mainan baru atau will tadi ya.
5: Iya, karena saya waktu itu saya berpisah karena mantan istri punya pil kak di kantornya.
2: Pertanyaan.
3: Okay.
2: Pil dan will.
3: Okay, ya udah.
2: Ini pertanyaan Sinyo nih bagus nih. Iya. Dan juga Mas
5: Dery. Saya caklok kak. Saya dia waktu itu bilangnya mau meeting. Enak ketemu. Salah satu kafe di Kuningan kak EP itu ketemu di situ langsung hari itu saya ceraikan kak talak itu sudah kak karena bagi saya dia pembohong kak.
3: Oke.
5: Okay. Jalan bareng sama laki-laki sedangkan anaknya di rumah lagi sakit saya lagi meeting gitu kak.
2: Itu yang pertama kan ini?
5: Ini yang pertama kak.
2: Oke.
1: Okay. Yang pertama makanya akhirnya hadir si mainan baru itu.
5: Iya kak.
2: Mainan baru ini setelah
1: perselingkuhan istri
2: setelah kak? Cerai atau
3: Timeline-nya nggak bisa dong.
5: Sama yang pertama ini saya cerai kak.
1: Oh iya.
2: Maksudnya mainan tadi.
1: Barunya. Mainan maksudnya baru tadi. Maksudnya apakah mantan istri duluan yang selengki, terus abis itu punya mainan baru, ngerasa mungkin kayak pengen revenge, atau mungkin punya mainan baru dulu, terus akhirnya baru. Istri yang revenge gitu.
5: Jadi pada saat saya nikah yang pertama, dia memang saya nggak pernah selengki kak. Dia yang selengki kak.
2: Oke.
5: Okay. Pada saat itu saya pernah hancur kak, saya pernah salah satu bisnis tanah, saya rugi 350 juta waktu itu kak.
2: Oke.
5: Okay. Memang kesalahan saya akui kak, dan saya menata lagi kak, cuma dengan natanya itu, ya begitulah kak, jadi ya sudahlah, saya selesaikan saja semuanya gitu loh kak.
3: Enggak, di sini pertanyaannya adalah,
1: mainan barunya.
3: Kita mau tahu timeline-nya nih, apakah lo itu punya will dulu, baru istri lo punya pil? Atau istri lu punya pil, baru lu punya will?
5: Kedua, kak.
2: Hah? Yang kedua?
5: Ini yang pertama. Oh, yang kedua.
2: Enggak. Yang mana dulu? Ada. Lu punya pil, punya will dulu, lu punya wanita idaman lain dulu, baru pasangan lu punya pria idaman lain. Atau?
5: Enggak ada. Iya, kak.
2: Atau dia dulu. Mana duluan nih? Yang selengki siapa duluan? Lu duluan atau dia duluan? Yang pertama?
5: Dia, kak. Saya nggak ada selengki apa-apa, kak.
1: Lah, itu tadi mainan baru.
2: Mainan baru itu apa?
3: Tadi kan lu cerita di awal, lu punya mainan baru.
5: Karena adanya reuni tadi, kak.
3: Oh, beda-beda lagi nih.
1: Beda lagi.
2: Tapi itu statusnya sudah masih
1: masih berumah tangga
2: atau cerai?
5: Sudah berumah tangga, kak.
2: Nah,
1: berarti masih berumah tangga, berarti kan juga lu cheating gitu loh.
2: Lu juga cheating kan, berarti? Gitu ya?
5: Enggak kak, jadi saya cheating itu ketemu teman-teman saya laki-laki kak. Saya udah bilang sama dia, saya ketemu kafe di salah satu di kafe Kuningan sama temanku ini ya. Oke, tapi aku hari ini lembur karena ada kerja karena dia di salah satu bank swasta Jakarta gitu kan ngobrol. Nah, ya sudah nanti pulangnya ya udah kamu dulu apa saya. Nah ternyata saya ketemu kak di tempat yang sama dia.
2: Sebentar. Mas Der. Mas Der, saya mau tanya.
5: Ya.
2: Mas Der punya pada perkawinan pertama punya will, benar?
5: Enggak ada, Kak.
2: Oh, enggak ada.
1: Nah, mainan tadi, baru itu apa maksudnya?
3: Mainan baru itu apa? Tadi udah bilang di awal.
5: Si mantan istri, Kak. Jadi kita masih sudah berumah tangga. Tapi anda dia punya.
2: Oh, dianya istrinya yang punya mainan baru.
0: Tadi kita dapat mudengnya.
1: Tadi habisnya iya.
0: Mudengnya lu, lu punya mainan baru. Oh, jadi ternyata selama ini dia ini sama yang pertama

0: Maaf.
1: Siapa?
0: Cerai karena
2: istrinya punya mainan baru.
0: Bukan dianya. Tadi kita berempat mudengnya
3: karena lu punya mainan baru.
0: Lu yang lu cerai karena elunya. Oh ternyata gara-gara dianya. Oh,
3: Oke.
0: Paham nih karena ini 2500 netizen juga
2: iya,
0: bingung.
2: Iya, karena mikirnya lu yang punya mainan baru.
0: Mungkin dia salah ngomong. Oke, berarti sekarang udah balik lagi ke sini ya. Udah balik lagi ke sini. Berarti udah fix di awal. Berarti kalau misalnya yang selingkuh adalah istri lu, langsung lu cerain, berarti pertanyaan Sinyo enggak relate tadi.
2: Ya kan? Betul.
0: Karena takutnya kan gini, gua paham banget pertanyaan Sinyo. Takutnya banyak mungkin istri baru yang ngerasa insecure karena lu pernah punya.
2: Iya, istrinya kayak gitu. Lah, lu kan nama gue cheating nih. Ya berarti kayak karma dibayar tunai aja.
3: Betul.
2: Gitu.
3: Dan itu benar. Kalau misalnya si Nyo nanya, ada nggak orang jadi curigaan dan sangat posesif ketika pernah punya pengalaman pasangannya melakukan cheating? Yeah. Jawabannya bisa banget.
2: Betul.
3: Tapi untuk pertanyaan yang berikutnya adalah tadi, kenapa dia jadi begini sama Mas Derry? Karena si istri yang sekarang ini punya pengalaman gak enak juga sama mantan suaminya.
2: Mungkin pernah cheating juga nih.
3: Betul.
2: Jadi dia melakukan hal yang seperti itu.
3: Betul.
2: Yang kasihan berarti di sini Mas Derry ya, dulu Mas udah Derry diselingkuhin, sekarang sampai diposesifin yang gila-gilaan.
3: Betul.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Ya mungkin tadi yang pernah sempat dibahas ya, trauma. Ya.
3: Mas Derry udah konsul ke psikolog atau psikiater atau konselor pernikahan?
0: Karena bro, dari suara lu kedengeran lo, bro. Lu get. Dari lu halo aja gue udah tahu kenapa. Karena lu ngomong buru-buru, semua pengen lu tumpahin. Dan lu tadi pas ngomong lu geter, bro. Jadi tadi untung nanya, apakah lu sudah ketemu orang yang profesional?
4: Saya sempat ngobrol, Kak, sama istri yang sekarang. Emang gue gila apa kata gitu, Kak?
3: Emang ya kan ya,
0: lu sendiri dulu dah gitu.
3: Itulah salahnya, kenapa sih kalau orang pergi ke psikolog atau psikiater selalu dibilang ODGJ, kan enggak ya?
4: Sempat gini loh, Kak. Saya tuh seminggu, aduh, boleh enggak nih gua nangis ya? Boleh, bro.
2: Mas Derry.
4: Aduh ya Allah. Gini, Kak. Jadi aduh ya Allah Akbar. Mereka minta maaf, Kak.
0: Enggak apa-apa.
2: Istighfar dulu aja, tenangin diri dulu aja.
0: Gen FM itu adalah tempatnya orang cerita tanpa orang tahu identitas lo. Jadi orang enggak akan ngejudge lo. Kita enggak tahu lo siapa, bahkan sampai telepon ini ditutup, gua enggak tahu lo siapa.
2: Betul. Enggak usah khawatir. Jangan takut beranggapan laki-laki nangis itu cemen, enggak apa-apa. Keluarin aja apa yang dirasain.
0: Silakan.
4: Betul. Minta maaf, Kak. Jadi satu bulan kemarin itu, Kak, istri yang pertama tuh nelfon ke istri yang saya yang sekarang. Boleh nggak aku kembali lagi sama mantan suami aku gitu loh, Kak. Karena dia tahu sekarang aku udah CEO gitu loh, Kak. Udah, Kak, dan aku tuh lebih baik dari seperti sama yang dia yang dulu gitu, Kak.
3: Terus, jadi ini dibicarakan akhirnya sama istri yang kedua, sama istri yang sekarang, bahwa dia telepon pengen ngajak itu, minta izin.
4: Istri aku yang sekarang ini, Kak. Jadi ceritanya sama kakak saya, Kak, yang nomor tiga. Dia bilang, "Mbak, ini mantan saya gini. Kok tahu nomor telepon dari kamu? Karena kan anak saya yang pertama yang bawaan dari dia itu deket sama istri saya sekarang, Kak. Deket banget. Anak kandung, Kak.
3: Baik.
4: Deketnya tuh luar biasa banget, Kak. Jadi apakah ini yang mempengaruhi dia atau gimana? Saya juga nggak tahu, Kak. Cuma
3: bisa
4: tahun kedua itu memang dia memang ketika mantan istri saya tuh nggak telepon. Cuma memang dia berubah aja gitu, Kak. Seperti saya cerita dari awal tadi. Cuma lebih parahnya aja sampai istri yang pertama itu minta dia mau boleh nggak balikan lagi karena tahu kondisinya saya. Dan saya mohon maaf, Kak. Saya mohon maaf banget, Kak. Saya pengen beri cerai aja sih, Kak. Saya udah nggak tahan gitu loh, Kak. Itu doang.
3: Mas Der, terima kasih udah cerita.
4: Terima kasih udah cerita.
3: Ini bukan hal yang mudah untuk bercerita didengarkan sama sobatnya. Tapi kalau pertanyaannya adalah, ya saya ngerti kenapa Mas Derry punya pikiran seperti itu. Ya, tapi kita berempat, terutama saya, nggak bisa memutuskan bahwa perceraian adalah hal yang terbaik. Yang harus dilakukan adalah pergi ke profesional, ya. Pilih ke psikolog
0: sendiri dulu ya.
3: Iya. Boleh sendiri dulu, ya. Kemudian nanti pasti psikolognya akan kasih tahu. Silakan banyaklah psikolog sekarang ya. Kemudian baru nanti.

0: Bolehlah saya minta nomor kontaknya ya Pak?
1: Boleh, tapi nggak perlu, nggak mesti harus sama saya ya Mas Der.
2: Nggak mungkin ngerasa nyaman.
1: Oke, kalau nyaman iya boleh. Kemudian begini Mas Der, ini sekedar review aja ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam pengamatan saya dan juga diskusi kita berempat nggak akan bilang bahwa istri Anda OCD atau tidak sebelum dia melakukan pemeriksaan detail. Yang kedua, kenapa dia jadi begini? Bisa saja disebabkan karena pengalaman yang pahit dengan kehidupan yang sebelumnya si istrinya, sehingga dia memperlakukan Mas Diri seperti ini. Yang ketiga, ya, ini bisa saja disebabkan banyak hal. Ada yang namanya insecure attachment. Ya, jadi memang dia ngerasa nggak nyaman sehingga dia harus merasakan banyak mengontrol Mas Diri dan lain-lain. Bisa saja ada pengalaman-pengalaman lain. Ya, dalam konsep psikologi banyak sekali. Ada anxiety, ada insecure attachment, ada jealousy, kemudian ada OCD in relationship. Nah, semuanya harus dibuktikan. Silakan ya menghubungi psikolog. Kemudian nanti juga kalau memang istri ternyata mau melakukan juga, itu lebih baik ya. Karena pada dasarnya kan ini perkawinan sudah yang kedua gitu ya. Cerai itu tidak dilarang, tapi kenapa kenapa harus bercerai kalau ada solusi yang lebih baik?
0: Memang dia pernah punya latar belakang suaminya pemakai terus KDRT juga gitu.
1: Itu
0: sudah tahu tahun ketiga tuh baru tahu tuh dari kakaknya gitu. Ya saya sih sejauh mungkin apapun masalahnya saya tidak ringan tangan, saya nggak ngomong-ngomong kotor sama dia, saya terima dia apa adanya kok Pak gitu loh. Saya nggak lihat masa lalunya gitu loh, saya nggak mau, karena bagi saya seperti filosofi mobil, kaca depan itu ada masa depan saya, yang kaca yang kecil adalah masa lalu saya cukup segitu aja masa lalunya gitu, tapi masa depan saya tuh di luar tuh jauh mata memandang berdua sama dia gitu loh Pak. Saya sampai bilang, saya akhir hayat saya semua sama kamu gitu loh. Semua rumah ini, kendaraan, semua kamu atas nama kamu. Nggak ada atas nama saya. Karena saya sudah ngerasa bahwa dia adalah wanita yang baik yang mau menerima saya dengan umur segini gitu loh Kak. Banget dengan umur dia lahir tahun 90, saya tahun 74.
2: Gap umurnya lumayan
3: ya.
1: Iya.
3: 15 ya.
2: 16 tahun.
0: Karena semuanya Kak,
1: karena gini,
0: rumah, mobil semua buat dia. Atas nama dia loh Kak. Enggak ada spesial pun saya ambil buat saya, enggak. Dan saya bercerita kepada kakak semua, ini rumah atas nama buat ini ya. Semua ini sudah cek saya kasih porsi-porsinya semua gitu loh. Saya meninggal nanti, mereka aman lah gitu. Dan saya enggak akan ungkit-ungkit, dan kakak saya semua enggak akan ungkit-ungkit masalah ini karena saya anak terakhir Kak. Ibu bapak saya sudah nggak ada, tapi minimal dia tuh biar kampret dengan keluarganya gitu, dengan keluarga saya gitu. Jangan-jangan sampai saya meninggal nanti semua pada ngulit-ngulit, enggak Kak. Semua rumah, kendaraan, ada motor, semua atas nama dia Kak. Clear tuh Kak. Sekarang saya ngerasa berbahagia, dia masih mau nerima saya apa adanya gitu Kak, dengan umur saya sekarang gitu. Kan biasa orang mikir-mikir ya, tua banget sih gitu, dengan saya umur 90 kan masih bisa nongkrong, mana-mana. Enggak Kak, dia menerima saya apa adanya, itu yang saya bikin saya terenyuh, dan akhirnya saya menikah sama dia, dan semua aset saya kasih dia Kak.
2: Jadi sedih juga ya, maksudnya kalau misalnya Mas Diri cerita awal diselingkuhin istri, sekarang sudah menemukan tambatan hati, berharapkan pernikahannya itu bisa sempurna. Tapi ternyata yang didapetin dar-dar banget.
1: Betul, karena dia berpikir bahwa
0: kekurangannya gitu loh Kak.
1: Karena dalam usia saya yang sekarang gitu, harusnya sebelum tugas akhir itu ketemu, saya kan pengen bahagia.
2: Betul.
1: Tapi ternyata enggak. Yang harus dilakukan adalah segera konsul. Sekarang ini udah berlangsung cukup lama.
3: Mas gitu Der, nanti kita akan kirimin kontaknya. Tadi kan requestnya minta kontaknya Mas Untung. Nanti langsung kita kasih kontaknya Untung. Biar lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Dan semoga bisa ketemu sama istri.
2: By the way, sama istri yang sekarang udah punya anak belum?
0: Dua Kak.
2: Oh udah dua juga, udah ada buah
1: yang
2: hati.
1: Yang tertua umur berapa Mas?
0: Umur 6 sama 4 tahun Kak, laki sama perempuan. Jadi yang pertama perempuan, kedua dia bawa perempuan. Nikah dengan saya dapat laki dengan perempuan Kak.
2: Berarti total udah 4 semua sama yang dulu gitu?
0: 4 ya. Nah saya kepikiran sekarang, saya harus training 2 tahun ke Jepang Kak.
1: Sebelum training ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu ya Mas Der?
2: Biar lebih tenang kali ya.
3: Pas, pas

0: training kan boleh kan istri ikut kan? Kan banyak yang kayak gitu kan?
1: Enggak bisa kak.
2: Enggak bisa.
3: Kenapa? Enggak dibiayai?
1: Enggak bisa.
2: Enggak, mungkin malah lebih bagus enggak sih maksud tuh? Oh, kalau enggak ikut maksudnya lebih kayak dijeda sejenak dulu nih.
0: 2 tahun mah lama banget tapi.
4: Kalau ditanya, kalau ditanya training 2 tahun gitu ya yang paling ideal gimana ya? Anak sama anak yang masih kecil sama istrinya diboyong, tapi kan
2: enggak urusan
4: gitu ya. Uh-uh. Dan repot juga harus ngurus sekolah segala macam.
2: Okay. Betul, ngurusin itu-itunya.
4: Kalau harus berpisah, ya berarti harus punya mekanisme bagaimana tetap berkomunikasi dan berhubungan dengan pasangan.
1: Karena kita mau join venture kak, jadi saya harus kesana. Ini kan mau join venture masalahnya kak, perusahaan kita mau join venture kak.
4: Oke. Okay. Mas Der, sebelum berangkat ya ke sana dulu, ke mana, ke psikolog atau psikiater dulu, nanti baru dapat petunjuk gimana harus melakukan family terapi kak, atau couple terapi kak, atau istrinya harus harus di apa di treatment ya, di terapi, atau mas Derinya, kita kan nggak tahu ya mas sampai melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
2: Betul.
0: Oke. Terima kasih Derry.
3: Thank you Mas Derry. Semoga segera mendapatkan solusi ya, karena Derry kasih solusi.
0: Terima kasih yang udah cerita kesini. Ini eskalasi ceritanya dari yang mungkin tadi di 2 langsung gila. By the way tadi bagus ada yang komen. Ya mungkin menanggapi komen-komen yang lain, jangan semua apa-apa cerai konsul dulu.
2: Enggak ya, sama kita konsul juga dulu. Jangan ngejudge ya segala macamnya. Orang tuh kan enggak gampang untuk cerita kesini. Apalagi kan kita juga enggak tahu nih. Ini emang kita kan enggak bakal kasih solusi ya. Minimal dia sudah meluapkan apa yang dia rasain aja tuh juga udah sedikit berkurang gitu loh.
3: Dan jangan dibiasakan menyimpulkan segala sesuatu, apalagi menjudge seseorang itu berdasarkan event itu, bahkan gak sampai 30 menit kita mendengar ceritanya.
4: Betul.
3: Dari 51 tahun hidupnya, dari berapapun usia hidupnya, kita gak bisa ngejudge hanya dari 30 menit
4: 30 bercerita. Menit dia bercerita.
3: Dan perlu kita ingat juga, dia ceritanya juga sangat ini ya, sangat harus kita rapihkan.
4: Betul.
3: Kita bantu untuk rapihkan satu persatu gitu.
4: Karena udah kebayang ya, diperlakukan satu sisi dia berada di posisi yang cukup bagus, dihargai, kemudian dibutuhkan, tapi diperlakukan seperti itu sama pasangan gitu kan.
0: Jadi
4: pride-nya itu aduh gitu kan.
0: Tapi, jadi di kantor dia itu someone.
4: Iya.
0: Dia somebody. Tapi di rumah dia nobody. Dan itu untuk cowok psikologi, secara psikologis itu
4: ngantem banget.
0: Itu ngantem.
4: Iya, karena
0: you make all the rules in the office, but di rumah semua you are including you are under the rule.
4: Ya mungkin banyak orang bilang gini, lo boleh noel apa aja di diri gue, tapi cuma ada satu hal yang nggak boleh toel, yaitu harga diri. Karena itu yang sering orang kesulut ya.
0: Betul.
2: Tapi sebelum udahan mau bilang makasih dulu nih.
0: Apa
2: ada
0: nih?
2: Yang ngirim nih.
0: Apa tuh?
2: Emaria Cookjes.
0: Fudgy Brownie.
2: Ada Fudgy Brownie sama cheesecake. Ini juga apa? Best Cheesecake, Hygen FM dan tim Sinyal. Little Sweet Treat from Emaria Cookjes to brighten your day.
0: Thank you.
2: With love, just like your energy on air. We hope you enjoy every bite as much as we enjoy listening to you. Emaria Cookjes.
0: Ini thank you loh. Belanda kan ya? Cookjes.
2: Iya, Cookjes tulisannya.
3: Oh iya,
4: benar. Tampilannya oke loh.
2: Menggugah
4: selera loh.
3: Minimalis.
0: Iya.
3: Membangkitkan selera.
2: Iya. Mungkin lagi stres-stres sama pasangannya.
0: Ada Fudgy Brownie juga.
2: Coba sweet tooth dulu ya.
4: Tapi sebelum berakhir mungkin balik lagi ya, nggak ada hubungan yang sempurna, nggak ada pasangan yang sempurna.
3: Ya, setuju.
4: Nggak selama berhubungan itu selalu benar-benar aja.
0: Ya,
4: nggak ada hubungan yang selalu stabil. Ya, ragu-ragu dalam sebuah hubungan sama pasangan nggak apa-apa. Ya karena itu proses manusiawi, ya manusiawi kan, sekolah sepanjang hidup yaitu berkeluarga bersama pasangan.
0: Betul.
4: Nggak nyaman. Ya, silakan menghubungi psikolog. Dan yang paling penting, jangan mendiagnosis atau menyimpulkan bahwa dia begini atau aku begini.
3: Self-diagnose.
4: Yes, karena bukan tugasmu. Dan paling bahaya adalah ketika kita berani bilang dia begitu atau saya begini. Awalnya gak apa-apa, kita jadi apa-apa akhirnya. Sakit beneran.
2: Dan jangan juga oversharing gak sih?
4: Iya
2: kan? Maksudnya mendingan langsung cerita aja ke profesional.
4: Betul.
2: Kalau oversharing nanti malah mungkin akan memperlebar masalah. masalah nih.
4: Betul.
2: Bukannya jadi mempersempit atau kasih solusi dalam suatu masalah rumah tangga.
4: Karena oversharing itu gak semua orang punya telinga yang bagus.
2: Bener. Kalian udah penuh tuh kunyongnya ya. Kagak masuk. Cerita lu kagak masuk. Masuk sini keluarnya keluar cawang. Ya kan repot nanti.
0: Oke, jadi tujuan hari ini dan kemarin kita juga nggak, jangan asal melabel orang.
2: Ya.
0: OCD. Ya, itu yang mau kita hindari.
4: Ya.
0: Itu yang mau kita hindari dan itu yang pengen kita kasih pesan ke Sobat Gen adalah kemarin jangan asal nge-label orang NPD. Hari ini jangan apa-apa dibilang OCD.
4: Tapi menarik nih Mal. Kebanyakan orang-orang selalu bilang melihat dari sisinya misalnya NPD, orang OCD. Orang tuh selalu ngelihat tega banget ya, sadis banget ya. Tapi dia mereka kita lupa, bukan mereka ya. Kita tuh lupa bahwa mereka itu kan juga enggak kepengen jadi begitu, Mal.
2: Betul, betul. Iya, iya.
4: Benar. Siapa yang mau jadi NPD? Siapa yang mau jadi obsessive compulsive disorder in relationship?
0: Enggak ada.
4: Jangan-jangan ada yang salah di luar dia. Jadi jangan dilihat hal-hal yang
2: yang buruknya aja. Yang mungkin kan tadi
4: jangan-jangan dia perlu ditolong. Cuma masalahnya dalam dunia ini ada orang yang mau ditolong dan sadar perlu pertolongan, tapi juga ada yang gak perlu dan gak mau pertolongan.
2: Mungkin kayak tadi istrinya Mas Dery kan, kalau Mas Untung bilang kalau misalnya dia OCD pasti secara sadar oh iya nih gue kayaknya udah keganggu ya. Tapi dia bilang gue gak gila loh gitu. Padahal sebenarnya datang ke psikolog atau psikiater kan itu bukan karena lu gila, dan justru malah kalau misalnya datang jangan sampai masalahnya udah sampai ngelebar kemana-mana toh gitu.
0: Ini ada yang cerita, gue ke psikolog ya tadi kalau salah. Gue dibilang cari sensasi.
2: Oh Irma. Aduh.
3: Ya intinya setiap orang punya benang kusut. Bedanya adalah mungkin ada orang yang tahu bahwa ada yang kusut dalam dirinya. Ada orang lain yang harus mengingatkan.
4: Betul. Karena pada dasarnya psikolog itu juga tidak bukan dia yang menentukan menjadi jalan keluar, tapi membantu bersama-sama. Karena masalahnya masalah siapa? Masalah Anda kan. Tapi kan psikolog itu atau psikiater itu dari taraf yang paling biasa aja sampai yang parah banget. Kayak Sinyo gak bisa memilih antara Yusril dan Kemal. Dia bingung sampai gak bisa tidur.
3: Tergantung budgetnya sih yang mana. Kalau budgetnya agak tinggi Kemal, kalau budgetnya agak minim Yusril.
4: Gampang kan. Tapi kan ada orang yang perlu itu, pertimbangan itu. Nah itu kan sederhana ya. Tapi kalau yang tadi parah banget gitu misalnya, nah itu perlu sesi yang lama. Kalau yang tadi perlu konseling saja. Kalau yang berat perlu terapi. Gitu kira-kira.
0: So terima kasih Sobat Gen. Jangan lupa kalau misalnya lu butuh konseling ya, silakan boleh follow Instagram sama TikToknya Untung. At Untung Darmawan.
4: Ada at Untung Darmawan ya.
2: Darmawan. Kayak ini omongannya si Yusril. Darmawan.
4: Darmawan. Sama Fajra Gandaria dan Fajra Nirvana.
2: Bentar, ini kiriman Risol. Rumah Risoles Buceli.
0: Ada lagi.
3: Ya Allah.
4: Terima kasih. Ini rezeki gue ya.
0: Ini Yus. Untung dari tadi roti gak dimakan. Nungguin ini ternyata dia.
4: Oh iya.
2: Thank you. Terima kasih Rumah Risoles Buceli. Ada yang bolognes nih.
4: Karena
2: bolognes.
0: Apa namanya tadi? Itunya?
2: Social media.
0: Rumah
2: Risoles Buceli.
0: Oke.
4: Terima kasih
3: Risoles Buceli.
0: Ngirim segini.
4: Iya.
0: Banyak banget.
2: Yang bolonya sih enak banget.
0: Oke. Untung terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Untung terima kasih.
4: Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya.
0: Atas semua deep talk kita.
4: Oke, nanti kita ngomongin hal yang lain ya.
0: Thank you.
4: Oke.
0: Thank you.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Artis pilihan Gen udah di-announce belum?
1: Ini mah masih jadi rahasia dulu dong.
2: Berarti kita nih yang announce pertama kali nih.
1: Enggak usah. Ya kita lah kan kita pagi-pagi.
2: Iya. Kita kan yang paling pertama untuk ngumumin artis pilihan Gen di setiap bulannya.
1: Betul sekali dan dengan sangat riang gembira kita mengumumkan artis pilihan Gen bulan ini ada gadis cantik berbakat yang memang sangat luar biasa progresnya di kancah belantika musik tanah air.
3: Siapakah itu?
1: KTP kamu tukang PHP.
3: Lu tuh beyond. Lu tuh ada beyond. Enggak, yang lain cuma jatah sebulan.
2: Iya.
3: Lu lifetime.
2: Sejak bulan Agustus, Pak. Yeah. Sejak bulan Agustus sampai sekarang.
3: Yeah.
2: Ini musiknya mengalun setiap pagi.
1: Iya. Ya juga dari Agustus ya, Bo.
2: Iya.
1: Agustus, September, dari Oktober, streaming. November, Desember,
2: Januari,
1: Februari, Maret, April,
2: Mei.
3: Selalu.
1: Gokil. Almost one year.
3: Itu kan selalu jadi ending.
2: Yeah.
3: Ending kita live. Hmm. Ya kan, kita tunggu itu jadi kredit title-nya insert.
1: Ya kayak pas Indra Elamang joget-joget kan. Kita ada joget-jogetnya.
2: Kalau APG bulan ini siapa berarti?
1: APG bulan ini yang menurut gue juga kalau datang ke sini selalu enak diajak ngobrol.
3: Dan lagunya sering dijadiin Insta story.
2: Betul banget.
3: Lagunya gini. Mengudaralah yang jauh.
1: Asik.
3: Dimanapun jaga paruh.
1: Asik.
3: Sayapmu jangan sampai lusuh. Pulang jika rindang.
1: Asik. Artis pilihan Gen bulan ini. Selamat untuk Id kita.
3: Selamat Id kita. Mengudaralah yang jauh.
2: Udah gimana? Mending kita nyanyi aja yang nyanyi.
1: Ya kasih ya kita. Kita nyanyi kita.
4: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: cari sinyal lo di Gen FM. Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El Maren, tayang di TV Nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
2: Ya katen bat, gue makan katen bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di Mas Drago Brani.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening act lagi.
6: Iya.
4: Enggak, cuci
2: jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
4: Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube at Gen987FM. Gen FM, asik banget.
7: Sinyal Yusril Kemal di Gen FM.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Senyorita Yusril Kemal. Ini weekend kemarin sepertinya ya. Sepertinya menjadi weekend sibuk buat Sinyal selain saya. Nah, kalau tapi yang aku penasaran kan Gus Inyong MC di
1: Balikpapan
0: dan Samarinda.
1: Iya.
0: Pakai mau MC di
1: Kembali dia.
0: Bali.
1: Yoi. Betul.
0: Nikahannya L.
2: Yoi.
0: Gimana itu Pak? Yang aku tahu kamu nggak pakai dasi ya? Karena
2: dasi.
0: Permintaan.
1: Jadi oh kan gitu, emang biasa kan pakai. Tumben kenapa nggak boleh pakai dasi?
2: Jadi dia mintanya jasnya juga nggak boleh hitam. Pokoknya less formal, maunya fun.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Lucu deh. Jadi emang fun aja. Contoh ya dari gimmick-gimmick awalnya gini. Misalnya pas lagi sunset dia ada mocktail party. Mocktail ya, so no alcohol. Jadi begitu lo masuk, lo akan disuguhin satu bar, tapi nggak ada botolnya. Lu pencet belnya, ting ting ting ting ting, nanti akan keluar minuman-minumannya. Kalau his drink
1: sama her drink itu,
2: and
1: ya
2: her drink, kalau his drink itu minuman-minumannya L.
1: Oh,
2: kesukaannya
1: favoritnya.
2: Iya, mocktail ya.
0: Oh iya.
2: Kalau lu her drink, yang keluar minuman kesukaannya Shiva.
0: Oh, tapi kalau cowok misalnya boleh pakai her drink?
1: Ya, ya bebas aja sih sebenarnya. Kan memang kesukaan.
0: Iya,
1: misalnya kalau yang si A, si L.
0: Oh,
1: boleh
0: iya,
1: dua-duanya. Boleh.
2: Kan itu koktail
1: free flow aja. Kalau si L kan kesukaannya apa? Orson campur ini ya. Pepaya kan di mix ya.
0: Kalau extra joss. Kalau si Fa juga Nutrisari mangga.
1: Enggak. Tapi kemarin yang dia pop ice bubble gum, say. Gitu. Tapi seru banget sih ya. Emang
2: seru, seru
1: untungnya
2: banget
1: di sana pas lagi cerah pakai pawang enggak sih?
2: Eh, lu tau enggak sih kemarin?
1: Apaan?
2: Menurut kan kemarin gua pas nge-MC gua bilang, lu berdua itu punya dekorasi alam yang luar biasa. Karena kemarin Bali 3 hari hujan berturut-turut di jam-jamnya orang kalau nikahan.
1: Nah itu makanya.
2: Dan lu kemarin dapat sunset yang bagus.
1: Iya, keren banget.
2: Udah gitu pas vow itu mataharinya cerah. Jadi dekorasi dari Tuhan secara alam, lu tuh dapat keren banget gue bilang.
1: Masya Allah, sama Masya Allah tuh benar-benar dikasih anugerah. Ya. Makanya kan gue bilang, pakai pawang gak dia? Soalnya kan beberapa hari hujan
2: dan
1: gitu.
2: Dan itu literally ya, pas gue nge-MC kan depan gue kan mereka. Mereka kan bridal table-nya bukan family table, mereka bridal table. Jadi pas nge-MC mereka tuh makan berdua. Karena sitting dinner set menu. Sebelah kanan sunset, sebelah kiri bulan, Jo. Perfect kemarin.
1: Gokil.
2: Perfect cuy.
1: Mantep banget.
0: Suasana yang begitu. Sebelah apa, sebelah kanan adalah sunset.
1: Sebelah kiri bulan.
0: Bulan. Aku sih kalau gitu enggak usah nengok medsos deh.
2: Emang ada apa sih medsos?
1: Ada apa sih?
2: Ada apa?
1: Enggak, ya, pokoknya enggak, maksudnya momennya udah ada enak apaan banget gitu ya. Momennya udah enak.
2: Ada bulan.
1: Bukan, gak jatohnya kalau lihat medsos kayak lagi datang bulan nanti merong-merong say kitanya.
2: Tapi di situ sih udah orang udah enjoy the moment aja.
0: Iya pasti.

0: Makanannya juga enak-enak.
1: Ya. Itu kan intimate ya sama sahabat-sahabatnya.
2: Itu juga mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi di luar yang di tempat itu saat itu ya, ya itu menjadi tidak penting lagi. Karena momennya adalah itu berbahagia ya.
0: Benar-benar private karena mobil aja enggak boleh masuk, cuy. Jadi mobil di stop
2: diparkir di bandara.
1: Ya jauh banget.
0: Parkirnya sih gue di ini, di WUS.
1: Cawang. Ada laut tak lu.
0: Cawang.
1: Halim,
0: di Cawang. Was lo, lebih jadul lagi lo.
1: Kan biar udah gak ada
0: kenapa-kenapa.
1: Joger gue.
2: Joger. Selamat pagi Pak Arman. Oh, gak dengar ya? Belum.
0: Dari situ langsung screening one perundangan pakai golf cart masuk ke dalam. Gak boleh bawa mobil, coy. Emang udah segitu private-nya. Terus sampai sana, mocktail party dulu, enjoy the sunset, baru masuk ke acaranya. Acaranya sendiri ada dua after party. Gak tau kan lu?
1: Dua after party? Yang tayang kamera?
2: Yang satu tidak streaming.
0: Kalau after party udah habis.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi yang pertama itu sama Ladies Night.
1: Oh, Ladies Night. Bad boy. Pagi bad boy.
2: Ladies Night.
1: Hits itu cafe. Airbnb cafe.
0: Kalau kan namanya juga Bali, kalau mau joget-jogetan yang agak anget-anget karena di luar kan outdoor ya. Tapi kemarin anginnya lagi enak banget.
1: Apa joget kecak biar anget. Kan biasa ada api-api di tengahnya gitu enggak apa-apa. Ada.
0: Itu jadul banget sih itu.
2: Anoman datang. Dong.
0: Kalau gua nge-MC wedding Bali, klien gua bule, ada begituan.
1: Oh iya.
2: Bule
1: ya kalau bule kan suka budaya kita gitu. Yang
0: tiup-tiup api, muter-muter gitu. Bule mah wajib
1: pada manggil limbat dong berarti.
0: Bule mah wajib. Nah, kalau pengen adem, after party yang DJ-DJ. Jadi buat yang mungkin teman-temannya Bunda, teman-temannya Daddy Irwan, itu Latest Night. Gitu. Jadi after party kebagi dua.
1: Oh, kebagi.
0: Iya.
1: Lu emang kemarin ke sebelah mana?
2: Aku yang di Tantowi Yahya.

0: Nyokap gue seneng banget.
1: Kenapa tuh?
0: Nonton YouTube live-nya ini.
1: Apa?
0: El Rumi.
1: Oh, gue kirain nonton YouTube live-nya Marathon.
0: Syifa Haju.
2: Udah lihat kamu dong, Pak.
0: Lihat.
1: Kan justru mau lihat anaknya.
0: Pengen lihat anaknya dia?
1: Iya. Dia pengen lihat anaknya. Anaknya ada WhatsApp. Ma, standby ya, standby.
0: Lihat anaknya, foto.

0: Oh, foto.
1: Udah 5 grup lah dikirim itu.
2: Masa 5 doang?
0: 5.
2: Lu bilang broadcast message 200 kontak yang ada di handphonenya. 200. Udah dikirim.
0: Itu termasuk belum termasuk sama story WhatsApp. Dengan caption berkah ya Le.
1: Jangan lupa ditanya nyokap gue nanya gimana mas streamingnya oke nggak YouTube-nya oke kan mama pakai Biznet di rumah.
2: Mantep mama udah kalau misalnya dia nggak pakai Biznet lu kebayang tantrumnya kayak apa malu coba
1: putus-putus
2: iya
1: kan
2: udah gitu kerja diteleponin mulu
0: iya ya udah gitu koneksinya kan oke banget lancar ya kan upload download simetris
1: iya
0: ditambah harganya murah loh
2: iya
0: cuma 375.000 aja per bulan.
1: Jadi nyokap gue streaming YouTube, nyokap gue nge-game live. Enak tuh nyokap gue.
2: Malu main apa Tetris?
1: Nge-game juga dia. Valorant dia.
2: Gokil loh. Gak tapi benar sih kalau ngomongin koneksi internet yang stabil, upload download simetris. Ya. Udah gitu kalaupun misalnya emang ada kendala ya, CS-nya itu sigap banget ngelayanin lu setiap saat. Makanya pakai Biznet aja sekarang buat lu yang ada di kota Jakarta, lu bisa nikmatin Biznet Home Internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps. Tadi benar kata Yusril cuma Rp375.000 per bulan. Nah, kalau pakai Biznet Home bisa bikin lu happy nih dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps.
0: Udah segitu banyak alasannya, masih butuh alasan lain. Ya udah, aku kasih nih. Ini kamu kalau pakai Biznet, kamu berkesempatan untuk menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi bulan Juni dan Desember 2026 dan hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Biznet, bikin lo tenang, senang, menang. Yuk pakai Biznet sekarang.
1: Informasi lebih lanjut ada di websitenya ya guys ya, biznethome.net.
3: Mau update berita viral?
4: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
5: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
3: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
4: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
6: Buat geng mendang-mending, urusan kesehatan dan finansial bisa bikin overthinking. Soalnya ini ikhtiar yang penting.
7: Mending beli asuransi sendiri atau anulin asuransi kantor tapi terbatas ya.
6: Bukannya Shiv.
8: Ya mendingnya gak bikin duit, berasa lenyap tanpa bekas.
6: Kan Shiva.
7: Mendingannya syariah, yang amanah, yang cover sampai tuntas.
6: Nah Shiva.
7: Shiva tuh siapa sih?
6: Shiva itu asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Ngapain mendang-mending kalau bisa milih asuransi syariah yang double-double benefitnya.
9: Shiva ngasih proteksi sampai pemulihan dan bisa sampai seluruh dunia. Bantu jaga keluarga dengan amanah. Shiva juga ngasih manfaat pas kita sehat walafiat. Ikhtiar kita jadi berkah. Udah punya asuransi, perlindungan penyakit kritis jadi lebih lengkap karena bisa tetap pakai Shiva.
10: Alhamdulillah, sesuai syariah.
6: Jadi, gak usah mendang-mending lagi. Langsung pilih Shiva, tolong ganti future assurance hari ini.
11: PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
12: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
13: Halo, selamat pagi. Traffic update kali ini masih bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Kali ini kita sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Untuk Bribka Amung, silakan laporannya.
14: Ya, terima kasih rekan Raffi. Kembalinya info lalu lintas dari NTMC Polri. Pokoknya jangan bosan, masih dengan saya, Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Pasar Gembrong atau Pondok Bambu Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka terpantau. Lalu lintasnya terjadi kepadatan dan juga ketersendatan menjelang flyover atau underpass. Namun untuk arah sebaliknya, Kasablanka menuju ke arah Kampung Melayu masih cukup lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas Jalan Raya Pasar Minggu, ke arah Pancoran juga terpantau terjadi ketersendatan di putar balik maupun di tiap traffic light-nya. Arah sebaliknya Pancoran ke arah Pasar Minggu ramai volume kendaraan. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas Tol Alam Sutera menuju ke arah Puri juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat. Oh ya, untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS 9119. Sekian info trafik dari NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Rekan Raffi, lanjutkan.
13: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update untuk kali ini. Nantikan update selanjutnya di 1 jam ke depan bersama rekan saya, Jamie Christopher.
12: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Masih barengan sinyal Señorita Yusril Kemal di Gen FM Jakarta Surabaya. Sekarang kita mau dengerin salah sambung.
1: Salah sambung nih guys. Kemarin di Bali juga banyak yang nanya.
2: Nanyain.
1: Salah sambung.
2: Dedi gitu. Irwan juga DM nih.
1: Oh iya.
2: Katanya gitu. Salah sambung dong, pengen dengerin sinyal gitu.
3: Dedi Irwan udah ngasih nomor?
2: Udah.
3: Enggak usah.
2: Enggak, ini Dedi Irwan.
3: Aku tahu lagi yang mau dikerjain siapa.
1: Itu belakangnya ada tim ya, Irwan tim.
2: Bukan, itu salah dong. Enggak, Irwan di Peri nih.

0: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
0: Kenapa?
1: Karena ayang beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
0: Insya Allah saya amanah Bu.
1: Ngobrol aja nih sama suami saya Pak. Pak ngobrol dengan Pak Haris nih.
2: Halo Bu.
0: Ya lo, gimana kondisinya Pak Haris?
2: Gede-gede banget, kalian ini ompong semua Bu. Kalau jadi ompong saya juga ngomong juga bisa Bu. Taring, saya coba makan pakai taring. Taringnya hilang. Taring.
0: Tapi sebelumnya waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi gak napa-napa ya.
2: Gak apa-apa. Saya makan cocok. Ini kayak kacang. Ternyata gigi saya rontok. Graham. Taring. Gigi bungsu. Gigi susu. Susu kental manis. Susu bunga. Susu kental semuanya hilang.
1: Tuh semuanya giginya pada copot.
2: Sakit
1: Bu. Bukan cuma sakit giginya aja, sakit hati saya Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba Bu. Makannya pakai sedotan boba Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
1: Udah kayak orang sakit parah Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak.
1: Gak bisa makan apa-apa lagi bener. Yang ada sekarang saya makan hati Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin gak apa-apa dah.
0: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya Bu, jangan konfirmasi dong Bu. Kalau Ibu gak bisa ganti biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
0: maaf,
1: aja
0: ya,
1: deh.
0: Ini kan baru nelpon ya. Saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
1: Iya Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh. Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
0: Saya konfirmasi dulu, gak Ibu, bisa langsung-langsung.
1: Ini Ibu Leni Marlina kan?
0: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan Ibu masuk salah sambung di Genebra.
0: Ya ampun, jantung saya dakdikduk.
3: Maaf ya Bu ya.
1: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

cari sinyal lo di sini. See you, Yusril Kemal di GenFM.

0: FM Jakarta Surabaya bareng sama Sinyal-Sinyalrita Yusril Kemal pamit. Terima kasih Sobat Gen.
1: Thank you guys.
2: Thank you Sobat Gen. Kalau misalnya ada temanmu yang mengalami hal-hal ya murung di kantor.
1: Iya.
2: Tanggal muda.
1: Udah murung aja.
2: Ya dihiburlah fan-fan Liverpool itu ya.
0: Kenapa sih Liverpool lagi apa? Lagi kayak apa 3-2 ya?
2: Kenapa? Iya betul. Lawan Man United.
0: Lawan MU.
1: Gitu. F1 juga ini tadi malam ya, tadi malam pagi banget karena di Miami-nya juga hujan deras.
2: Ya.
1: Hujan deras terus ketunda.
2: Ya.
1: Ya, terus yang menang ya udah pastilah ya.
2: Udah pasti. Mercedes,
1: McLaren. Yoi. McLaren dan Mercedes.
2: Yoi,
1: pole guys.
2: Itu tadi laporan dari cabang olahraga bola dan juga balap. Sekarang kita dengar cabang voli.
0: Oh, enggak. Kebetulan hari ini kita dari cabang sumo ya. Untuk pertandingan dimenangkan oleh Signorita Esperanza yang bertarung melawan Boyan
1: Pesek. Kan Boyan kemarin.
0: Iya, pasti. Kan itu genggong Arisa.
2: Iya,
0: ada Boyen, terus juga ada Surya, ada Anwar,
1: ada Oki Lukman
0: cantik-cantik sekali itu, yang cewek yang cowok ganteng.
1: Oke guys, kita cabut sampai besok ya.
0: Yes.
1: Kita ketemu besok di Micin.
0: Mikirin Cinta.
3: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
4: Halo selamat pagi, news update kali ini bersama dengan saya Jamie Christopher. Untuk news update kali ini, akan beriskan berita tentang pemerintah siapkan Bali jadi pusat keuangan internasional. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Harga emas Antam hari ini turun Rp1.000 menjadi Rp2.795.000 per gram. Sementara nilai buyback emas Antam juga turun Rp1.000 menjadi Rp2.585.000 per gram pada hari ini. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan

0: Akan bahwa kawasan ekonomi khusus kura-kura Bali tengah dipercepat pengembangannya sebagai salah satu lokasi potensial pengembangan KEK sektor keuangan di Bali. Pemerintah saat ini tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. KEK tersebut dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga penyediaan fasilitas yang mampu menarik investor global. Dan untuk berita internasional, Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat sedang terlibat diskusi yang sangat positif dengan Iran untuk mencari solusi atas peperangan kedua negara. Trump juga menambahkan AS akan segera mulai mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz yang saat ini diblokade Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gens 98.7 FM, playlist hari ini di hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Sandi lo sampai jam 1 siang ya, nemenin lo sobat Gen. Full senyum, full ketawa ketiwi, full bahagia. Bulan Mei, M-nya adalah Manchester United. Hari juga May the 4th be with you, U-nya adalah United. Kayaknya ada kata Mas Yusril, jadi hal ini akan full Manchester United ya. Maaf ya sobat Gen yang mungkin lo adalah fans dari Liverpool. Gua hibur aja deh, pakai lagu-lagu enak ya. Seru banget deh nonton laga tadi malam ya, Manchester United lawan Liverpool, dan memastikan United akan lolos ke Liga Champions musim depan. Tapi sekarang lagu-lagu enak gue siapin buat lo. Yang mau request silakan ya, WhatsApp ke 08111407987. Sambil sapa-sapa juga, karena kita udah ada di bulan Mei, di bulan kelima di 2026. Ada keseruan apa boleh ceritain ke gue ya. Dan sebagai pembuka di playlist hari ini, ini udah wajib banget sing along biar semuanya happy ya, menghibur lo yang cemberut hari ini, dan juga lagi happy karena tim kesayangannya menang. Cocok nih lagu ini buat semuanya. Peter Pan, Menghapus Jejakmu, Gen FM.

Gens 8.7 FM playlist hari ini. Barusan sobat Gen dengarkan satu lagu dari Tulus Ruang Sendiri. Lanjut lagi dengan lagu-lagu enak. Ini ada 3 lagu berikutnya. Ini galau semua nih, tapi gue yakin lu akan menyanyikannya dengan sepenuh hati sobat Gen. Ada lagu dari siapa aja sih? Ini juga persis ada di request juga ya di jam 10.

0: Ali, mantap sekali nih. Pagi-pagi kita ceriakan bagian ini ya. Sama-sama yuk. Inikah kisah cinta yang ku alami. Tahan dulu, tahan. Nanti bakal gue puterin juga satu lagu yang gak kalah mantapnya. Ini mungkin yang habis lagi ditinggal. Mungkin pasangan lagi pergi keluar kota kerja. Atau gak bisa bertemu karena lu LDR. Ada satu lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Genggam tanganku sayang,
0: kota ini tak sama tanpamu. Mantep, mantep. Akan semakin galau lagi nih Sobat Gen, karena dua lagu ini bakal gue puterin habis satu lagu yang muncul mulu di FYP gue. Akhirnya gue cari lagunya, gue tonton live-nya, gue nonton short movie-nya ada di YouTube. Satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda.
1: Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hati itu.
0: Gimana? Mantep kan? Menggalau bareng aja lah yuk di Senin pagi ini. Sesekali gak apa-apa lah. Tiga lagu ya. Langsung sikat barengan Sandi Lua di playlist hari ini. Gen FM.
2: Masih baru nih.
3: Gen. Musik terbaru.

0: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri bu.
1: What? Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
0: Spaghetti?
1: Kentang.
0: Kentang?
1: Okay.
0: Jangan diorek, Bu.
1: Bukan, maksudnya french fries.
0: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
1: Crop top saya tahu kalau crop top.
0: Crop top?
1: Saya bingung juga nih.
0: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
1: Boleh.
0: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
1: Ya aman sih.
0: Kalau ibu oke, aku oke.
1: Iya, oke deh.
0: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya ibu kan di Blok M ya, Bu ya?
1: Bukan, di Pondok Gede.
0: Uci Paramida bukan?
1: Bukan.
0: Wah.
1: Mesari.
0: Salah orang, aku salah sambung, Bu. Dan ibu masuk salah sambung di GNFM.
2: Udah dua kali nih.
1: Dua kali padahal aku harusnya udah ngeluh ini ya.
3: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
5: Update musik lo di sini.
6: Gen FM asik banget.
7: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
8: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama. Di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Namun, untuk arah sebaliknya dari arah Cililitan menuju Cawang terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Kita beralih ke lokasi selanjutnya. Di Tol Layang MBJ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan terakhir, untuk lokasi SIM keliling di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, terdapat di lobi depan Mall Grand Cakung, lobi utama LTC Glodok, area parkir samping Universitas Trilogi, lobi selatan Mall Ciputra, dan area parkir kantor pos lapangan Banteng. Saat ini lokasi SIM keliling akan ditutup pada jam 2 siang. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan dengan rekan saya, Naira.
7: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Tuh, kok playlistnya gue banget sih?
9: Pasti dong, karena lo lagi dengerin playlist hari ini.

0: zaman yang serba cepat dan saat-saat ini, pastinya lo butuh internet yang juga cepat dan bisa memenuhi kebutuhan digital harian lo. Tapi lo setuju gak sih kalau internet itu bukan cuma soal cepat, tapi harus bisa bikin lo tenang, senang, dan ngerasa menang. Tenang karena koneksinya stabil, senang karena upload download simetris tanpa drama, dan makin yakin karena customer service-nya selalu siap bantu kapanpun lo butuhin. Nah, internet lo udah sampai di tahap itu belum? Kalau belum, lo harus ganti internet lo pakai Biznet sekarang. Karena tahun ini, bandwidth Biznet lebih gede lagi sampai 500 Mbps yang pastinya bikin lo tenang, senang, dan menang. Penasaran dengan keuntungan kalau pakai Biznet? Cari tahu dengan dengerin sinyal bareng Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing Biznet, hari Rabu 6 Mei 2026, mulai jam 9 pagi, cuma di GEN 98,7 FM.
1: Masih barengan Sandi lo di playlist hari

0: Ini Gen FM.
1: Playlist hari ini di Gen 98,7 FM.
0: Hari Jumat kemarin gue nonton film Salmokji, Whispering Water. Salah satu film yang katanya ya, ini horror Korea yang sama serunya kayak Exuma. Salah satu film Korea. Horror juga yang tayang beberapa tahun yang lalu, yang menurut gue juga salah satu film terbaik Korea yang pernah gue tonton ya. Datanglah gue nonton gitu. Ternyata excitement-nya luar biasa ya. Di hari pertama tayang di tanggal 1 Mei kemarin, menembus 100.000 penonton loh Sobat Gen gitu. Tapi ternyata ya, nampak ya setelah dari hari paling pertama, hari kedua dan ketiganya gak setinggi itu. Meskipun secara perkiraan ya, film Salmokji sejak tayang sampai dengan hari Minggu katanya lebih kurang ada 300.000 penonton yang sudah menyaksikannya. Gue lihat sih banyak review yang mix juga, antara yang suka, antara yang kayak biasa aja, atau mulai membandingkan dengan Exuma gitu. Tapi buat gue ya, kalau ditanya apakah Salmokji lebih baik daripada Exuma, menurut gue sih enggak ya Sobat Gen ya. Itu menurut gue gitu. Tapi kalau mau nonton silakan aja gitu. Masih tayang di bioskop, kayaknya layarnya juga masih cukup oke gitu. Bisa jadi pilihan buat lo. Beberapa film yang kemarin pas gue nonton di bioskop yang lagi jadi yang diburu ya, itu ada film Dilan ITB 97, Ghost in the Shell pastinya yang sudah menembus 2,5 juta penonton. Ada juga film Tiba-Tiba Setan yang menembus 1 juta penonton. Dan kayaknya ini ya, The Devil Wears Prada yang kedua. Nah, kayaknya ini juga karena gue ketemu ada teman gue lah, gue nonton Salmokji, ternyata dia mau nonton The Devil Wears Prada 2. Kayaknya minggu ini sih bakal gue sikat dan tonton di bioskop. Kalau gimana Sobat Gen, nonton apa di weekend kemarin? Long weekend loh kemarin, ke bioskop gak? Film apa yang lu pilih? Boleh cerita ke gue ya via WhatsApp-nya ke 08111407987.
2: Update berita-berita seru bisa banget
1: di Gen 98,7 FM.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback.

0: fasilitatornya yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
1: Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan

0: Arsenal. Arsenal jelek, MU lebih bagus.
1: Trio Kurnia.
2: Om, ngechat siapa sih, Om?
3: Asik.
2: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya. Aduh.
1: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Halo, selamat siang. News update kali ini berlanjut dengan saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk news update kali ini, akan ada berita tentang pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online. Namun, sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah kembali berada di zona merah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Rupiah dibuka turun 23 poin atau 0,13% ke posisi Rp17.360 per dolar AS. Tekanan tersebut melanjutkan tren pelemahan sebelumnya. Kita beralih ke berita utama. Pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online demi memberikan kesejahteraan bagi para ojek online. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, untuk mengimplementasikan potongan 8% oleh aplikator bagi driver ojek online, pemerintah harus membeli saham ojol. Lewat pembelian saham ojol, langkah penyesuaian bisa dilakukan secara perlahan dan pasti. Memasuki berita terakhir. Iran menegaskan rencana Amerika Serikat menjalankan program Project Freedom di Selat Hormuz berpotensi melanggar kesepakatan gencatan senjata yang belakangan dijalankan Washington dan Teheran. Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menegaskan campur tangan Washington dalam pengelolaan rezim maritim baru di Selat Hormuz merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya 1 jam ke depan.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

Sedih Aku Sebelum Hujan dari Ed Gitaf. Barusan diputerin buat Sobat Gen di playlist hari ini di jam 11 barengan Sandy Luo. Bulan Mei adalah bulannya Gita ya, Ed Gitaf. Agar mereka ulang tahunnya di tanggal 15 Mei nanti, sekaligus merilis album studio keduanya yang udah diteaserin Sobat Gen. Berusaha di Bawah Hujan. Bahkan nama Berusaha di Bawah Hujan ini kemarin sempat tebak-tebakan nama fans ya. Kira-kira apa nama albumnya, titik-titik di bawah hujan. Udah bisa lihat tracklist dari albumnya ya. Itu lu bisa cek aja ke Spotify, lu bisa lihat previewnya. Udah 3 rilisan kan, Sedih Aku Sebelum Hujan, Rutinitas, Mungkin di Depan Buram. Ada juga lagu-lagu featuring sama Hindia, Masih Ada Cahaya, dan juga Dere Setengah Langit. Datang aja rilisnya di tanggal 15 Mei alias tengah bulan ini ya. Sekarang kita tinggalkan Ed Gitaf karena sekarang gue mau lanjut dengan satu lagu datang dari Petra Sihombing, salah satu produser penulis lagu yang dicari banget di tahun-tahun ini ya. Ini Cintaku, Petra

berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

Wiz Khalifa and Charlie Puth, See You Again. Barusan diputerin buat Sobat Gen di playlist hari ini. Gue tadi ngeliat Insta story-nya program direkturnya Gen FM ya, Mas Fajrul. Dia nge-repost ada satu postingan di Reels dari akun bernama Coki Pangemanan. Ini tuh diposting kayaknya sih kemarin ya. Jadi dia ternyata di mobil tuh lagi nyetel Gen FM. Terus di sebelah mobilnya dia lagi menyetir nih. Nah di sebelahnya ada orang juga yang bawa kendaraan bermuatan gitu lagi nyala ya, lagi buka kaca. Terus nyanyiin lagu yang sama yang ada di Gen FM. Artinya dua-duanya lagi dengerin Gen FM. Tulisannya cuma seradio sefrekuensi, gas bang. Dan terlihat ya si abang ini nih yang ada di luar yang di mobilnya berbeda dengan kaca terbuka lagi nyanyiin lagunya Virgon Bukti yang lagi diputar di Gen FM. Mantep. Dan nyanyinya sepenuh hati banget gitu. Kalau penasaran cek aja ya ke Instagram di reelsnya Coki Pangemanan. E-nya 2 COKEY Pangemanan. Gua pas ngeliatnya kayak gokil juga nih, sepenuh hati sekali menyanyikannya ya. Nah pertanyaan gue, kalau itu kemarin berarti kan lagi di jamnya weekend. Enak banget ya, lagu-lagu weekendnya Gen FM memang luar biasa sih. Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya. Oh sayangku. Gak cuma weekend kok, sepanjang hari juga enak lagu.

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
3: Hai, traffic update kali ini bersama saya Naira, traffic reporter AI radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama.

0: Sama, di tol layang MBZ, dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar, begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya, di tol Japek, dari arah Cawang menuju Cikampek terpantau lancar, sementara dari arah sebaliknya, yaitu Halim ke arah Cawang terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Di lokasi terakhir, terdapat info lalu lintas tol Janger, dari arah Kembangan ke arah Kedoya terpantau padat, kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Playlist hari ini.

Buat kaum mendang-mending kayak kamu, datang aja yuk ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, hari Jumat ini Sobat Gen, 8 Mei 2026 mulai jam 4 sore. Tonton langsung performance dari Rizwan Fadilah, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info lebih lanjut bisa cek Instagram at Gen987FM. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Pusing milih-milih lagu? Tenang, udah kita siapin kok
3: di playlist hari ini.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Gen 98,7 FM.
2: Asik banget.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pertamina ungkap alasan naikkan harga BBM per hari ini. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan ijazah kepada 2026 siswa yang sebelumnya tertahan melalui program pemutihan ijazah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, program tersebut dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang masa depannya terhambat hanya karena tidak memiliki ijazah. Kita beralih ke berita utama. PT Pertamina Patraniaga mengungkap alasan sejumlah harga BBM naik per hari ini. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M. V. Dumatubun menjelaskan, kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi. Robert menjelaskan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global. Di dalam implementasinya, Robert mengatakan, Pertamina Patraniaga juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan menjaga situasi yang kondusif di tengah dinamika yang saat ini berkembang. Memasuki berita terakhir, militer AS telah meminta agar senjata hipersonik Dark Eagle dikerahkan ke Timur Tengah. Senjata tersebut dapat memberi AS pilihan serangan jarak jauh ke wilayah Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jam 12 siang Sobat Gen, satu jam terakhir Sandi Luo di playlist hari ini Gen FM. Dan gue bakal membuka jam 12 dengan satu lagu dari artis pilihan Gen Mei 2026. Ada Ed Gitaf.

lagu soundtrack favorit gue, Sobat Gen. Ini adalah original soundtrack untuk film Home Sweet Lone. Filmnya bagus banget, asli. Dirilis tahun 2024 ya. Filmnya juga udah tayang di OTT. Silakan bisa tonton kalau belum nonton di sana, dan bisa ditonton ulang ya. Berakhir di Aku dari It Gitaf, original soundtrack untuk film Home Sweet Lone. Sekarang gue puterin buat lo. Ini dia artis pilihan Gen Mei 2026, It Gitaf. Artis pilihan Gen bulan ini.

Jens 98,7 FM barusan muterin Tiara Andini Gemintang Hatiku di playlist hari ini. Dan hari ini ada tarif baru BBM non-subsidi Pertamina. Ada peningkatan harga di beberapa produk ya, seperti Pertamax Turbo 98 ini naik Rp500 menjadi Rp19.900 per liter. Dexlite 51 ini naik Rp2.400 menjadi Rp26.000 per liter. Dan juga Pertamina Dex 53 ini naik Rp4.000 menjadi Rp27.900 per liter. Dan ini juga mengikuti ya langkah sejumlah SPBU swasta yang juga sudah menaikkan dan menyesuaikan bahan bakarnya per 2 Mei lalu. Jadi silakan Sobat Gen yang mungkin menggunakan BBM non-subsidi yang gue sebutin di atas, jangan kaget ya, karena ada penyesuaian. Dua produk lainnya, Pertamax 92 masih di harga Rp12.300 per liter, dan juga Pertamax Green 95 di harga Rp12.900 per liter. Kalau untuk BBM subsidi, harganya masih sama ya, Sobat Gen. Musik terbaru.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Bernadia, kita buat menyenangkan.
2: Kita buat menyenangkan.
1: Kota ini tak sama.

0: tadi ada titik-titik di ujung doa.
1: Ada titik-titik di ujung doa, doa keselamatan penutup.
2: Seru kan? Dengerin terus
0: Gen FM, asik banget.
2: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
3: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas tol dalam kota dari arah Senayan yang mengarah Pancoran. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Kyai Haji Abdullah Safei yang mengarah ruas jalan Raya Kasablanka. Untuk saat ini situasi lintas juga masih terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Otista yang mengarah Dewi Sartika. Untuk saat ini situasi lintas juga masih terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat.
4: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Update berita-berita seru, bisa banget.
2: Di Gen 98,7 FM.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Playlist hari ini di Gen 98,7 FM.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan.
2: Lepas kacamata, apa kau lebih suka?
1: Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3: Masih barengan Sandi Lo di playlist hari ini, Gen 98,7 FM. Dan sekarang gue punya satu lagu baru dari Keisha Lefronka. Keisha Lefronka merilis album studio terbarunya tanggal 23 April kemarin bernama Rombak. Di album Rombak ini berisikan 8 lagu sobat Gen. Dan fokus lagunya adalah lagu ini, Aku Bukan Dia, ada di track nomor 2. Sekarang gue puterin buat lo ya, Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia di Gen FM.
1: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
2: Ya katen bat, gue makan katen bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol
4: remote. Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya, akan diputer sepanjang koma besok di pas belakang gue nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan? Opening act. Opening act lagi.
6: Iya.
4: Lanjut ya. Jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
7: Update musik lo di sini.
0: Gen FM, asik banget.

0: Sebagian, yuk ikutan gerak bareng Mitsubishi Motors. Isi link pendaftaran di bio Instagram @gen987fm atau jak101fm. Komen di postingan event gerak bareng Mitsubishi Motors. Ceritain kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan barengan sama kita. Lo juga bisa test drive SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan Destinator. Dapetin juga subsidi diskon dari Mari Group dan diskon servis mobil Mitsubishi lo. Info lebih lanjut bisa follow Instagram @gen987fm dan @jak101fm. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Mau update berita viral?
2: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
1: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
2: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98.7 FM.
0: Selesai sudah Sandi Luat temenin Sobat Gen di playlist hari ini. Gak berasa ya, udah hampir 3 jam temenin dengan full senyum karena masih merayakan kemenangan Manchester United. Ketemu lagi besok ya Sobat Gen, dari jam 10 sampai jam 1 siang. Tapi habis ini gak usah kemana-mana, lo bisa lanjut ngobrol dan WhatsApp dan request barengan sama Syahabi dari jam 1 sampai jam 4 sore. Sampai ketemu besok Sobat Gen, bye-bye.
3: Playlist hari ini.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Koalisi Masyarakat Sipil desak DPR segera bahas RUU Pemilu. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Halte Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara pada pekan ini seiring pekerjaan proyek LRT Jakarta, khususnya pada struktur atas di kawasan Pintu Air Manggarai hingga Jalan Sultan Agung. Penutupan halte yang semula direncanakan berlangsung pada Sabtu kemarin mengalami penundaan. Kita beralih ke berita utama. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu mendesak DPR segera membahas RUU Pemilu dan menyelesaikannya dalam waktu yang terukur. Peneliti dari Perludem Kahfi Adlan mengatakan, koalisi mendorong pemerintah dan DPR agar menjalankan proses revisi secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Koalisi juga meminta KPU dan Bawaslu ikut aktif mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dengan menyampaikan evaluasi kelembagaan. Memasuki berita terakhir, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menarik sekitar 5.000 pasukan dari Jerman dinilai bukan ancaman utama bagi Eropa. Namun, analis memperingatkan bahwa retaknya hubungan transatlantik justru membawa risiko yang jauh lebih besar. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Gen 98.7 FM, generasi suara musik Indonesia. Selamat siang Sobat Gen. Yo, lanjut ditemenin sama Syahabi nih. Nemenin lo 3 jam dong. Kelamaan kalau 4 jam Sobat Gen. Ya 3 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti maksud gue. Hari Senin nih, di tanggal 4 Mei. Hihi. Selamat datang bulan Mei. Gimana kemarin lo ikutan ini gak? Aksi buruh gak Sobat Gen? Kalau gak, parah lo. Kalau misalnya lo seorang buruh tapi nggak ikutan aksi buruh, lo parah Sobat. Lo tidak mendukung hak-hak buruh lo. Gua bukan siaran. Yo, semoga hari ini jadi hari yang baik Sobat Gen ya. Dan semangat mencari rezekinya. Ditemani sama Sia The Chandelier yang bakal nemenin lo langsung sebentar lagi nih Sobat Gen. Dan kalau misalkan lo pengen nge-request lagunya Sesi Potret dari Enau dan juga Ari Lesmana, tenang, udah masuk juga ke playlistnya Gen FM Sobat Gen ya. Jadi kalau misalkan pengen request lagu, pengen wasabi, pengen ikutan request lagu lain, boleh Sobat Gen ya. Gue tungguin di 08111407987. Sekarang gue buka dulu dengan satu lagu dari Nabila Takiyah, Cegil nih. Let's go.
1: Gen 98.7 FM.

Masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen. Masih bakal nemenin lo sampai jam 4 sore nanti. Dan sudah ada yang nge-request di Wasabi nih, jam 13.00 udah pada nge-WhatsApp nih. Halo Tio Ultras, siang bro Syahabi. Katanya Tio Ultras lagi di tol Trans Jawa. Wah, ngirim

cari ini ya. Sambil gue bacain, ini ada requestan juga dari Nasrudin. Halo Nasrudin, dari Pondok Gede katanya mau nge-request lagu 5 Minutes yang bertahan. Oke sip, dua lagu bakal gue puterin nih. Yang pertama buat Tio Ultra spesial nih, buat lo yang lagi nyetir di Tol Trans Jawa. Semoga lancar-lancar, aman-aman dan selamat sampai tujuan ya. Sheila on 7 nih, pejantan tangguh buat lo.

0: sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di Nonton Radio. Dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta. Wow.
1: Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi horror. Lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta?
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum COVID. Nah akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya, okay. Shower doang ya.
3: Oke. Pas istri saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, cintanya, yang itu kenapa kebuka gitu kan. Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai.
4: Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri ngebelakangin kita.
1: Ngebelakangin.
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitulah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki itu berasa dingin banget. Nah pas dingin banget itu, kepala saya nengok ke bawah. Dan dia ada di situ.
2: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu kan tinggi tuh, gede.
3: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini yang kayak ngeringkuk gitu tuh, ngeringkuk.
2: Aduh.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
5: Nyari yang asik ya cuma di sini. Get FM. Asyik banget.
6: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
7: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu, lokasi berikutnya di Tol Japek dari Karawang Barat kilometer 39 sampai kilometer 41.600 arah Cikampek terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh penanganan kendaraan penter gangguan roda di lajur 4 median kanan. Sementara dari arah Halim kilometer 1 ke arah Cawang kilometer 0 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk lokasi terakhir di Tol Layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update.

0: 98,7 FM. Asik banget.
1: Gen buat kamu kaum mendang-mending, datang aja ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Ini di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading ya. Hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 mulai jam 4 sore. Tonton langsung performance dari Rizwan Fadilah, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan juga Afgan. Ih, seru banget kan? Info lebih lanjutnya, follow aja Instagram at Gen987FM. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Eh, menurut lo, mending pakai baju yang ini atau yang ini?
3: Mendingan yang kuning.
2: Nah, kalau sepatunya, mending yang ini atau yang ini?
3: Kalau dari warnanya sih, mendingan yang kanan ya.
2: Eh, satu lagi.

0: kalau buat lipstiknya mendingan pakai shade ini atau ini?
1: Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
0: Shiva? Shiva tuh siapa?
1: Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja. Asuransi kesehatan juga penting.
0: Jadi, mending...
1: Gak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

sahabat Gen. Kita berlanjut lagi di Wasabi yang udah masuk ke WhatsApp Gen FM nih. Ada siapa nih? Ada Vina. Halo Vina. Vina katanya mau request lagunya Bernadia yang kata mereka ini berlebihan. Thank you Kak. Semoga bukan pengalaman pribadi beneran ya. Perkara kamu terlalu banyak effort sama dia, jadi dicengin sama teman-teman kamu. Sedih tuh kalau udah begitu tuh sahabatin tuh. Tapi gimana kalau misalkan kita dicengin kayak gitu, belum tentu kitanya yang salah gitu sobat Gen. Bisa jadi emang teman-teman lu bener, lu terlalu banyak effort, lu terlalu berlebihan cintanya sama pacar lu. Gimana tuh pacar kan belum tentu sayang beneran sama lu. Cah. Bahaya sobat Gen ya. Ada juga ini, oh ada Haris. Haris di perjalanan ke kantor Lebak Bulus katanya mau request lagu Tanpa Batas Waktu dari Fadli Padi barengan sama Ade Govinda untuk Bidadari Surgaku dan Anak-anak. Aih, muncul lagi nih lelaki-lelaki romantis nih. Siang-siang banyak lelaki romantis ya sobat Gen ya. Bolehlah, gue puterin langsung ya. Satu lagu dari Ade Govinda barengan sama Fadli Padi sobat Gen, Tanpa Batas Waktu, soundtrack dari film Ikatan Cinta. Hihi, lancar-lancar ya lelaki romantis perjalanannya. Semoga aman-aman aja sampai tujuan ya.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Yeah, 98,7 FM.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KSPI minta Permenaker outsourcing direvisi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani instruksi gubernur terkait pemilahan sampah. Menurut Pramono, aturan tersebut akan menjadi dasar agar warga Jakarta mulai memilah sampah dari rumah. Nantinya akan dijalankan melalui kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita beralih ke berita utama. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya direvisi karena dinilai bertentangan dengan putusan MK. KSPI menilai aturan tersebut tidak menjawab persoalan di lapangan terkait praktik outsourcing yang merugikan buruh. Salah satu poin yang dikritik adalah tidak adanya pengaturan tegas mengenai jenis pekerjaan yang dilarang menggunakan tenaga alih daya. Memasuki berita terakhir, kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran kembali berhasil menembus blokade Angkatan Laut Amerika Serikat pada Senin hari ini. Kapal tersebut kini berlayar di perairan Republik Indonesia menyusul super tanker Iran lainnya yang berhasil memasuki RI sehari sebelumnya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Masih di playlist hari ini barengan sama Syah Habis Sobat Gener jam 2 siang nih. Makin banyak yang masuk ke WhatsApp Gen FM ikutan Wasabi. Thank you so much buat lo yang sekarang baru pengen nge-WhatsApp Gen FM. Saran gue besok lagi aja. Lo udah telat Sobat Gen, karena saking banyaknya takutnya requestan lo gak keputer ya. Jadi besok gue buka lagi Wasabinya, tenang aja Sobat Gen. Dan kalau sekarang gue mau puterin Wasabi alias requestan dari siapa nih? Oh, dari Zevanya Sobat Gen. Katanya mau nge-request lagunya Sheila on Seven yang Hingga Ujung Waktu. Salamnya buat pacar aku yang lagi kerja. Ih, asik. Gak cuma banyak cowok-cowok romantis di siang hari ini ya. Ada cewek romantis juga nih di siang hari ini nih. Oke, sip. Gue masukin ya Zevanya ya. Tapi sekarang gue puterin dulu satu requestan dari siapakah ini. Oh, ini nih, boleh nih. Halo Kak, semoga sehat selalu yo. Ini siapa nih? Dari Indra Prasetyo Sobat Gen, katanya mau nge-request lagunya Dere yang Puspa. Dere ya, bukan ST12. Haha. Wih, kalau ngomong kayak gini ST12 gue puterin nih. Kayaknya Puspa ST12 menarik nih. Bandel banget ya. Sama izin update-update nih, sedikit soal cuaca. Tadi di pusat GI sekitarnya hujan deras banget, tapi sekarang di Fatmawati kering kerontang. Salam aja buat pendengar Gen FM yang aktivitasnya di luar, jaga-jaga bawa payung atau jas hujan. Bener tuh. Ini tadi WhatsAppnya jam 13:13. Mungkin sekarang udah abis juga hujannya ya. Karena tadi sempet juga tuh Sobat Gen tuh jam 10-an panas banget daerah Kuningan.

kan? Tiba-tiba jam 12 siang hujan deras. Tapi tadi pas gue berangkat tuh kayak jam 12.40-an tuh udah berhenti tuh hujannya Sobat Gen. Tapi lagi-lagi walaupun memang Jakarta dari seminggu yang lalu udah panas banget, sekarang sih udah gak terlalu panas ya, tapi ada baiknya memang buat tetap jaga-jaga bawa payung Sobat Gen. Karena bisa jadi ya, tiba-tiba kita lagi di jalan nih, lagi jalan kaki, hujan deras. Aduh, bete banget tuh Sobat Gen ya. Oke, sekarang gue puterin nih requestan dari Indra nih ya, yang request lagu Puspa Sobat Gen. Dari ST12 apa dari Dere enaknya ya. Dari Dere deh gue puterin ya. Enjoy.

Tadi sembari gue buka-buka Instagram Sobat Gen ya, mau ngebuka DM buat ada gak nih yang request lagu di Wasabi nih. Gue ngebuka thread sekalian Sobat Gen. Terus gue ngebuka ini gue save gitu ya, thread-thread atau konten-konten yang gue save gitu. Muncul lah nih, ada 3 hari yang lalu yang nulis kayak gini di thread Sobat Gen. Lucu banget sumpah. Katanya gini, heran sama anak cewek zaman sekarang, pakai tank top sama celana pendek udah hal yang normal. Aku mah pakai rok ketat dikit aja langsung diamuk sama istri. Kata Yusuf.sembuh Sobat Gen. Emang bener ya, kalau misalkan mau nyari hiburan tuh ya, tinggal buka sosmed aja Sobat Gen. Dan kalau algoritma lo udah nunjukin konten-konten yang lucu, nah berbahagialah Sobat Gen. Karena menurut gue bisa jadi ya, mental lo kayaknya lagi bener tuh Sobat Gen, karena pasti banyak yang menghibur lo. Ini ada requestan dari Indah Sobat Gen, yang selalu nge-request di Wasabi ya. Ini emang requestan Indah gak pernah salah Sobat Gen. Siang Kak, Indah mau nge-request Begitu Salah Begitu Benar dari Dewi Dewi. Makasih ya. Hih, siap. Indah emang requestannya selalu mantap ya. Langsung gue puterin nih satu lagu requestan dari Indah, Dewi Dewi, Begitu Salah Begitu Benar. Hai.

0: seru. Bisa banget.
1: Di Gen 98,7 FM.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 1 sampai kilometer 2 ke arah Semanggi terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya di tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi terakhir di tol Japek dari arah Cawang ke arah Cikampek terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.
4: Bagian lu tahu gak sih ada riset yang bilang kalau rata-rata orang Jakarta itu menghabiskan waktu 1-3 jam per hari di jalan gara-gara kemacetan. Ini tanpa gue harus membuktikan risetnya dari mana, lo juga pasti merasakan kayak gitu kan Sobat Gen ya. Dari rumah lo menuju ke tempat kerja, atau tempat lo sekolah, atau tempat lo kuliah, ya kurang lebih kayak gitulah ya. 1-3 jam, kalau diambil tengahnya ya kurang lebih 2 jam. Nah lo bayangin tuh Sobat Gen tuh ya, 2 jam sehari yang bisa lo lakukan adalah lo bisa main 5 game Mobile Legends. Enggak lah, lo bisa ngabisin satu film Sobat Gen. Ataupun lo bisa, banyak lah yang bisa kita lakukan dalam waktu 1-3 jam ya. Jangan sampai lo buang-buang waktu, jangan sampai waktu lo habis cuma di jalan doang Sobat Gen. Ini kalau misalkan lo baru pengen masuk kampus, ada satu solusi yang bisa gue kasih ke lo Sobat Gen. Kampus yang ada di mana-mana lokasinya dan gak bikin lo ngabisin waktu di jalan. Ada Universitas Gunadarma Sobat Gen. Nih ya, keuntungannya kalau misalkan lu kuliah di Universitas Gunadarma, itu pengajarnya profesional, kampusnya update sama era digital zaman now, ada berbagai jenis jurusan favorit dan berkualitas, kampusnya juga ada di mana-mana Sobat Gen. Jadi lu tinggal cari aja kos-kosan yang deket sama kampus lu gitu ya, ataupun deket sama domisili rumah lu Sobat Gen. Dan Universitas Gunadarma ini udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul. Mantep kan? Daftar sekarang aja dengan klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id ya. Atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Jadi, nggak usah bingung lagi kalau lo cari universitas yang bagus dan fasilitasnya lengkap. Dan kampusnya nggak jauh dari tempat transportasi. Itu cuma Gunadarma, Sobat Gen ya. Universitas Gunadarma, coloring the global future.

0: lo mending pakai baju yang ini atau yang ini?
1: Mendingan yang kuning.
0: Nah, kalau sepatunya mending yang ini atau yang ini?
1: Kalau dari warnanya sih mendingan yang kanan ya.
0: Satu lagi. Kalau buat lipstiknya mendingan pakai shade ini atau ini?
1: Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
0: Shiva? Shiva tuh siapa?
1: Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja, asuransi kesehatan juga penting.
0: Jadi, mending...
1: Gak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Gen 98,7 FM.

Mungkin hari ini, esok atau nanti dari NF di Gen 98,7 FM Sobat Gen. Wasabi terakhir di siang hari ini ataupun di sore hari ini ya, gue kasih ke

0: seorang lelaki romantis lagi Sobat Gen. Ada Eko di Kayu Tinggi. Halo Eko. Assalamualaikum Bang Syahabi, saya mau kirim lagu buat istri tercinta. Katanya mau nge-request lagunya Afgan yang Bukan Cinta Biasa. Selamat beraktivitas dan tetap semangat, katanya gitu buat istrinya. Ini gak ada kecup salam di radio gitu, gitu gak ada ya? Gak ada, gue bercanda Sobat Gen semua dah. Oke, sip, gue puterin ya langsung ya. Satu lagu dari Eko untuk istri tercinta ini di Afgan, Bukan Cinta Biasa. Wasabinya gue tutup dulu Sobat Ken. Selamat bekerja kembali dan semangat ya.
1: Kali ini ku sadari aku telah jatuh cinta.

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: Bareskrim jerat pelaku oplos LPG dan BBM dengan TPPU. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, Newscaster AI, radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti praktik layanan di kelurahan yang tidak konsisten, terutama terkait biaya administrasi. Ia menegaskan, jangan sampai layanan terlihat gratis di hadapan pimpinan, tetapi masyarakat tetap dikenakan pungutan di lapangan. Kita beralih ke berita utama. Bareskrim Polri menegaskan akan memiskinkan pelaku pengoplos LPG dan BBM subsidi dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Langkah tersebut dilakukan dengan menggabungkan Undang-Undang Migas dan TPPU untuk memberi efek jera, karena penyalahgunaan subsidi dinilai merugikan masyarakat. Polri juga menginstruksikan jajarannya meningkatkan penindakan melalui pembentukan Satgas di berbagai daerah guna memberantas praktik ilegal tersebut. Memasuki berita terakhir. Iran memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut mengawal kapal di Selat Hormuz karena dianggap sebagai bentuk campur tangan yang melanggar kesepakatan gencatan senjata. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
4: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

Jam 3 sore di Gen 98.7 FM masih barengan sama Syahabi di playlist hari ini sobat Gen. Wasabi gue tutup dulu tapi tenang aja. Selalu lagu-lagu di Gen FM pasti asik banget sobat Gen. Yoi, ada ciwi-ciwi cantiknya dan Nona dengan Shoot sobat Gen. Satu girl band asli asal Indonesia nih ya yang cukup internasional secara marketing sobat Gen. Kira-kira lo udah punya bias belum di situ? Bias ya. Bener gak sih bias ya, bukan bias ya. Udah ada bias lo belum sobat Gen? Gue udah ada rahasia bias gue siapa ya. Tapi empat-empatnya cakep banget, bertalenta banget sobat Gen ya. Selain lagu yang masih cukup

Lagu baru, lagu lama juga ada nih. Ada Potret dengan Bagaikan Langit, bakal temenin lu juga di jam 3 sore ini Sobat Gen ya. Tapi sekarang gua ajak lo berjoget-joget tipis dulu bersama dengan Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Ada satu lagu yang berjudul Alamak Sobat Gen. Enjoy!

0: Masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen. Gua kasih rekomendasi tontonan buat lo nih ya. Film yang kalau saran gua, lo perlu banget nonton per hari ini juga Sobatin. Karena udah tinggal dikit banget layarnya di sekitaran Jakarta kalau gua lihat ya. Udah tinggal cuman mungkin 3-5 titik doang. Yaitu film Para Perasuk. Menurut gua lo perlu banget nonton film ini. Ini buat gue ya, salah satu film terbaik sepanjang 2026 ini Sobat Gen. Beneran. Mungkin banyak yang tidak tertarik untuk nonton karena banyak alasannya kali ya. Apakah ini memang secara poster kurang menarik misalkan gitu, ataupun dari judulnya kayak apa nih Para Perasuk, bakal jadi film horor apa film supranatural, tapi serem apa enggak nih. Nah itu, tapi ini memang film yang menurut gue bagus banget Sobat Gen. Perlu ditonton di bioskop dan memang harus fokus nontonnya. Pun secara isu cerita, ini mereka membawa isu sosial yang buat gue cukup penting buat lo tahu ya. Dan satu hal yang gue sangat apresiasi dari film ini adalah ekstras-ekstrasnya bagus banget. Kalau misalkan lo nonton film ya, biasanya kan lo perhatiin tuh cuman misalkan pemeran utamanya atau pemeran pendukungnya gitu ya. Ini ekstras-ekstrasnya, tarian-tariannya menurut gue pribadi bagus banget. Jadi silakan lu tonton Para Perasuk di bioskop masih ada ya. Atau mau nonton film Syahabi yang sudah tembus 1 juta penonton. Hihi, alhamdulillah, tiba-tiba setan. Masih tayang juga di bioskop. Lu mau pilih yang mana? Bebas Sobat Gen.
1: Masih baru nih.

0: kita sedikit casting by phone dulu.
1: Boleh, gimana tuh?
0: Oke, okay, saya pertama pengen denger teriakan zombinya dulu. Boleh gak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok, saya bisa tahu gimana.
1: Gimana?
0: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
1: Udah, sering sih sebenarnya.
0: Nah, coba.
1: Gitu.
0: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie.
1: Huh?
0: Lagu apa aja? One and two and one and two.
1: Kalau ada yang bilang nyawa.
0: Keren. Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsy untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
1: Bisa.
0: Dengan Mas Arsy Welas ya Mas ya?
1: Iya, Arsy Welas.
0: Huh? Arsy Welas kan?
1: Betul.
0: Oh, yang kita cari bukan Arsy Welas lagi.
1: Saya bisa jadi siapa aja sih?
0: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di GNFM.
2: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
2: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Nyari yang asik ya cuma di sini.
5: Gen FM, asik banget.
4: Update musik lo di sini.
6: Gen FM, asik banget.

0: yang serba cepat dan saat-saat ini, pastinya lo butuh internet yang juga cepat dan bisa memenuhi kebutuhan digital harian lo. Tapi lo setuju gak sih kalau internet itu bukan cuma soal cepat, tapi harus bisa bikin lo tenang, senang, dan ngerasa menang. Tenang karena koneksinya stabil, senang karena upload download simetris tanpa drama, dan makin yakin karena customer service-nya selalu siap bantu kapanpun lo butuhin. Nah, internet lo udah sampai di tahap itu belum? Kalau belum, lo harus ganti internet lo pakai Biznet sekarang. Karena tahun ini, bandwidth Biznet lebih gede lagi sampai 500 Mbps yang pastinya bikin lo tenang, senang, dan menang. Penasaran dengan keuntungan kalau pakai Biznet? Cari tahu dengan dengerin sinyal bareng Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing Biznet, hari Rabu 6 Mei 2026, mulai jam 9 pagi, cuma di GEN 98,7 FM.
1: GEN 98,7 FM, asik banget!
2: Ya, masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen, kita masuk ke artis pilihan Gen di bulan Mei ini. Kalau kemarin bulan April ada Pamungkas, kalau sekarang di bulan Mei ada artis pilihan Gen yang baru, yaitu It Gitaf. Jadi selama sebulan ke depan bakal diputerin banyak banget lagu-lagunya It Gitaf nih sebagai artis pilihan Gen. Terima kasih banyak It Gitaf udah mau jadi artis pilihan Gen di bulan Mei. Seneng banget gue Sobat Gen ya. Ini bakal ngeluarin album juga setahu gue, tapi gue gak mau sotoy Sobat Gen, nanti lo tungguin aja ya obrolan It Gitaf, entah ke siaran pagi atau ke siaran sore. Ini sekarang gue puterin dulu satu lagu It Gitaf yang lagi rame di mana-mana, yang masih suka lo denger mungkin, dan juga jadi pengingat buat lo nih Sobat Gen. Walaupun siang-siang panas, tapi belum tentu sorenya gak hujan, jadi sedia payung aja sebelum hujan ya. Ini dia sedia aku sebelum hujan dari It Gitaf Sobat Gen. Enjoy.
3: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: Sobat Gen, buat lo yang masih males gerak, yuk ikutan gerak bareng Mitsubishi Motors. Caranya gampang banget Sobat Gen, lo tinggal isi aja link pendaftaran di bio Instagram @gen987fm atau @jak101fm. Abis itu lo komen tuh di postingannya event gerak bareng Mitsubishi Motors. Ceritain kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan barengan sama kita ya. Lo juga bisa tuh test drive SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, ada X-Force, Pajero Sport, dan juga Destinator. Dapetin juga subsidi diskon dari Mari Group dan diskon servis mobil Mitsubishi lo ya. Info lebih lanjutnya follow aja Instagram @gen987fm dan @jak101fm. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
3: Ya katen bat, gue makan katen bat.
4: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
5: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di 14 Februari.
6: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
5: Opening act.
6: Opening act. Opening lagi.
7: Iya.
5: Lanjut ya. Jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund.
8: Hati-hati, hati-hati.
1: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget. Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik.
0: Udah selesai siarannya Syahabi. Terima kasih banyak Sobat Gen udah dengerin gue siaran ya. Maaf banget kalau misalkan ada yang WhatsApp dan gak sempet gue puterin Sobat Gen. Besok gue buka lagi WhatsApp-nya, WhatsApp Syahabi. Silahkan WhatsApp dari jam 1 siang kalau misalkan lo pengen request lagu ya. Abis ini bakal dilanjutin sama DJ Sore. Dan hari ini ada ngap ya, ngerok awal pekan. Jadi silahkan kencengin volume radio lo, marah-marah sambil nyanyi aja di dalam mobil ya. Tapi untuk sekarang mari kita berjoget dengan lagu terakhir yang bakal gue kasih ke lo Sobat Gen. Ada Malam Ini dari Soul Vibe barengan sama Iwake Sobat Gen. Syahabi cabut dulu, hati-hati di jalan, bye-bye. Soul Vibe, Iwake, hit the party with ya.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
2: Gen 98,7 FM.

0: banget.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Halo, selamat sore. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang DPR minta aplikator taat aturan ojol. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani instruksi gubernur yang mewajibkan pemilihan sampah dari sumbernya. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir di Jakarta. Kita masuk ke berita utama kali ini. Anggota Komisi 5 DPR Abdul Hadi meminta pihak aplikator ojol dan Kemenhub mematuhi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang

0: Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan tersebut menegaskan potongan aplikator harus dibatasi maksimal 8% guna menciptakan pembagian pendapatan yang lebih adil bagi driver. Sejumlah pihak juga menekankan pentingnya pengawasan agar aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak dilanggar. Dan untuk berita ketiga, Iran memberi tenggat waktu 30 hari kepada Amerika Serikat untuk mencabut blokade terhadap mereka dengan tekanan kuat dari Garda Revolusi Iran. Jika tidak dipenuhi, Iran menilai langkah AS tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata dan siap mengambil respons tegas. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: suka deh pakai jeans ngetat.
1: Itu tandanya kamu ngerok, kakak. Ini program buat kamu. Ngap, ngerok awal pekan.
2: Jen FM.

0: metal. Solo metal.
1: Asik, habis manggung nih.
2: Selamat sore sobat ya.
3: Kok suaranya gak serem? Oh,
2: iya. Selamat malam Hammer Sony.
3: We are Dashboard Confessional.
1: Salah.
4: Selamat sore sobat Gen yang kemarin datang ke Hammer Sonic. 2 jam ini kita akan membawakan ngerok awal pekan.
3: Betul sekali.
4: Lagu-lagu artis Hammer Sonic.
3: Pegel nih leher gue.
4: Abis ngapain?
3: Headbang. Dateng tuh.
4: Sama buat Bang Rafael juga kemarin secara gentle naik atas panggung.
3: Minta maaf ya katanya.
4: Yo, nice, gue gak lihat sih sebenarnya.
3: Tapi gue liatnya juga di portal-portal berita gitu.
4: Iya benar.
3: Respect lah sama Bang Rafael. Apapun yang terjadi, festivalnya berjalan dengan lancar ya.
4: Yes. Betul. Oke. Kita mulai aja langsung lagu pertama. Apa ini lagu Hammer Sonic ini?
1: Kita punya The Red Jumpsuit Apparatus.
4: Oh, kemarin

0: Suka banget deh pakai baju hitam.
1: Wow, ngerok banget anaknya. Ini program buat kamu. Ngap, ngerok awal pekan.
2: Gen FM.

0: Jakarta terpantau padat karena terdapat penanganan kecelakaan kendaraan truk di bahu luar. Sedangkan dari arah Cikarang Barat kilometer 28 menuju Jakarta terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Kita memasuki ke lokasi terakhir, di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 0 menuju Cililitan kilometer 2 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Panggilan buat sobat mendeng-mendi. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza, Summercon Mall, Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3: Aku suka deh pakai jeans ngetat.
4: Itu tandanya kamu ngerok, kakak.
5: Ini program buat kamu. Ngam. Ngerok awal pekan.
6: Gen FM.
7: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this new

0: Masih di Gen 98.7 FM, abis Linkin Park, kita mau puterin satu band yang mudah-mudahan sih nggak ini ya, nggak cancel ya.
1: Hmm.
0: Kemarin tuh artis-artis di Hammersonic, artis-artis Amerika, banyak yang minta maaf soal Amerika.
2: Oh iya. Hmm.
3: Mereka yang minta maaf.
0: Red Jumpsuit, terus okay. Senses Fail.
2: Respect.
0: Mereka tuh kayak
3: maafin presiden gue ya.
0: Bukan gitu. Ya, pokoknya kurang lebih kayak sorry Amerika, bla bla bla gitulah.
3: Oh.
0: Terus pokoknya respect untuk perdamaian dunia.
3: Lagi, gitu-gitu. Soalnya kan band-band kayak gitu kan yang biasanya paling gede.

0: suarakan ya.
1: Yeah. Iya, mereka juga mungkin sebagai band juga jadi nggak enak karena kolega-kolega bandnya kan jadi banyak yang nggak manggung kan, masih nyampe juga ke mereka dan jadi susah manggung juga ke Asia gitu mungkin kan.
0: Kemarin tuh si Doci kan sempet ngepost tuh yang perbedaan band yang ada di Amerika West Coast sama East Coast. Justru yang lebih gampang untuk bisa datang ke Indonesia band-band yang dari West Coast ya. Karena kalau dari East Coast kan rutenya berarti ngelewatin Eropa atau ngelewatin Timur Tengah.
1: Betul.
0: Itu yang jadi alasan kenapa banyak band-band East Coast tuh cancel. Kalau West Coast kan gampang, bisa lewat Jepang transitnya. Itu masih rute aman gitu.
1: Gitu. Jadi mudah-mudahan sih band-band yang akan, karena bocorannya udah banyak banget
0: banyak
1: yang bakal datang ke Jakarta kan.
0: Iya.
1: Untuk tahun ini dan tahun depan. Betul. Gitu.
0: Kanye West.
1: Ya, kita lihat
0: aja Kanye West. Ada di Twitter ini, tahu enggak sih aku namanya Indonesia Poop Base,
2: bukan Blood
0: Base.
2: Jadi kayak
0: disinkronize. Iya, itu komedi doang kan. Ha? Dia disinkronize mega headliner apa gitu. Mukanya Kanye West.
2: Ada lagi yang dia bikin yang paspor ada juga.
0: Paspor
2: baru baru ngepost di hari ini.
1: Tapi dengan dolar 17.300 harga Kanye West berapa itu ya?
0: Kemarin gue tahu pernah datang ke Filipina tuh.
1: Kanye West
0: sebelum pandemi ya, kalau enggak salah 2018 atau 2019.
1: Itu baru Kanye West ya, belum produksinya itu ya.
0: Iya, jadi katanya budget festivalnya 2 juta dolar. Enggak tahu bener apa enggak ya.
1: Okay.
0: 2 juta dolar zaman itu, katanya 1 juta dolarnya sendiri habis buat Kanye West. Sisanya baru lain-lain yang lain.
1: Coba 2 juta dolar.
0: 2 juta dolar.
1: 2 juta kali 17.300.
2: 2 juta.
1: Berapa M tuh?
2: 34 M.
1: Hah?
2: Iya.
1: 34 M.
2: 34 M.
0: Iya benar, 34 M.
1: Lu
0: jago lo matematik lu, Fili.
1: Pinter deh.
0: Hitungin pajak gue dong.
2: Kalau itu namanya mencampuri urusan orang.
1: 34 M udah sama produksi kan berarti kan?
0: Kayaknya sih.
2: Tapi kan dulu produksinya dia belum semegah sekarang, Bang. Sekarang tuh udah gila banget produksinya dia.
3: Sekarang aja, Bang, dia konser di mana gitu gue lupa. Di negara itu enggak ada stadion. Dia buat stadion buat konser dia doang.
1: 50 M kali ya.
0: Iya, mungkin ya.
1: Buset.
0: Kalau ya waktu dia manggung di Filipina sih kan Kanye West itu. Jadi stage-nya kosong, cuma di belakangnya tuh ada row lampu sorot ngarahinnya ke penonton.
1: Oke.
0: Okay. Itu tuh kayaknya lampunya sorotnya di 100 apa gede-gede.
1: Buset. 50 M sih gede. Yeah. Tapi kalau diukur pakai angka MBG kecil sih. Sebenarnya ya.
0: Iya, karena kan hitungnya kan harian. Untuk makan tiap hari ya.
1: Bisa sih sebenarnya.
0: Bisa sih harusnya.
1: Ya, aman-aman lah.
0: Indis ekonomi.
1: Yo. Yang paling terdekat kan juga salah satunya Lala Fest ya.
0: Betul sekali.
1: Datangin Two Door Cinema Club juga nih sobat Gen.
0: Two Door Cinema Club udah gitu spesial lagi. Ini mereka datang untuk Tourist History 15th Anniversary.
1: Nah, itu dia. Ini kita puterin di Ngerokok Pekan juga deh.

0: suka banget deh pakai baju hitam.
1: Wow, ngerok banget anaknya. Ini program buat kamu. Ngap, ngerok awal pekan.
2: Gen FM.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.

0: langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
1: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
0: Trio Kurnia.
2: Om, ngechat siapa sih om?
3: Asik.
2: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
0: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
4: Kangen deh sama lagu-lagu yang biasa aku dengerin zaman ngewarnet.
5: Ini program buat kamu. Ngap, Ngerok, awal pekan.
6: Gen FM.

0: Lagi di Ngerokok Awal Pekan. Abis ini kita pengen muterin Oasis tribute buat Aldi Taher ya.
1: Iya betul sekali.
2: Aldi Taher Galaga.
0: Kemarin kan ada yang rame juga tuh di Twitter, katanya ada bule expat ke Alice Burger, terus kayak
1: banyak banget nih
0: banyak
1: pelanggaran kode etik,
0: hak cipta.

0: Bener.
1: Tapi emang iya sih. Eh, sebenarnya gimana ya? Kalau pemakaian nama tuh boleh gak? Kalau gak dipatenin kali ya? Kalau Lawless kan juga memplesetkan kan?
0: Iya.
1: Kayak Lemmy Burger kan dari...
0: Oh, yeah,
1: pokoknya bener. Nama-nama band atau nama-nama...
0: Black Sabbath, gitu. Musisi.
1: Bukan Black Sabbath tapi namanya tuh apa gitu.
0: Sabbath.
1: Gak pakai black tadi.
0: Oh iya, gak pakai black.
1: Gak pakai blacknya.
2: Nah mungkin itu bang, gara-gara dia cuma kayak ngambil satu aspek, gak semua the whole
0: thing.
2: Kalau Aldi's Burger.
0: Kalau Aldi's Burger.
2: Kan muka-mukanya si Gallagher kan
1: dipakai.
2: Ditempelin juga.
1: Iya,
2: dibuat AI, dibuat apa.
1: Iya, itu kayaknya sih udah... Sorry, gue pasti kan bandingin sama lo. Lawless ya, Lawless juga banyak terinfluence dari band-band rock dan metal ya,
0: gitu.
1: Dari nama-nama, cuma diplesetin,
0: biar nggak kehalang sama masalah hukum sebenarnya kan.
1: Memang harusnya kayak gitu kan.
0: Tapi kan kalau kata Aldi Taher gini, kan semua copyright milik Allah.
2: Betul.
3: Semua burger milik Allah.
2: Malahan burgernya dia, let's say ada yang small, medium, large, yang large tuh yang seloyang
1: yang gede banget.
2: Kalau yang kecil tuh Liam, karena Liam ade.
1: Iya Liam.
2: Yang gede Noel, yang paling gede Galak.
0: Tapi kalau itu nggak masalah tuh, karena cuma satu doang
1: nama.
0: Iya,
1: makanya kayak Lemmy Burger mungkin masih umum, masih nama umum,
0: bener.
1: Nama yang nggak bisa didaftarin secara legal kali ya. Tapi kalau udah pakai gambar Oasis, gambar ininya itu kayaknya. Tapi jujur, gue juga agak kaget sih kemarin kalau nggak salah. Aldi Taher juga sempat bikin merchandise Oasis.
0: Oh iya.
1: Iya. Kok legal gue bajakan. Dia sempat ngepost kalau enggak salah deh. Pokoknya dijual di toko Orange juga.
0: Kayak Bang Aldi.
1: Coba lu lihat deh. Kemarin sempat ngiklain soal ini kalau mau beli bahannya enak, bahan katun gitu-gitu. Tapi loh, kok gambarnya Oasis?
2: Tapi
1: lama-lama ngebajak dong.
2: Dia tuh selama ini aman gara-gara anaknya si Liam tuh nge-like Aldi's Burger bang.
0: Notice.
2: Dan gak diapa-apain.
1: Iya mungkin, gak tahu deh.
2: Emang cult following aja sih kalau di sini.
1: Mungkin ya, kita lihat aja sampai.
3: Tapi mungkin bagi Oasisnya juga, oh ini fans bikin usaha, paling gitu kan sih.
1: Mungkin kecil kali.
0: Kayak ini mah cuma sekian persen daripada keuntungan harta bapak gue.
2: Kecuali tiba-tiba jadi segede McDonald gitu kan.
1: Iya memang sih. Kayak Beatles gitu juga banyak bajakannya kan.
0: Karena udah se-universal itu kan.
1: Tapi
0: kalau
1: kan,
0: Oasis kan,
1: kalau bajakan-bajakan kayak kita tahu lah di toko-toko baju gitu ya.
0: Kaos
1: bajakan banyak. Kan kita gak tahu siapa tokohnya yang membajak kan.
0: Betul.
1: Kalau ini kan terang-terangan bayar. Kok bisa jual bajakan?
0: Justru kayak kalau apes tuh bisa. Nah ini udah ada yang ketahuan nih, dia ini kita sikat gitu.
1: Jangan ya, jangan ditiru ya guys. Takutnya kan semuanya jadi, oh boleh ya.
2: Iya.
1: Ngambil di Google, gue print sendiri gitu. Atau gue redesign dari apa artwork bandnya terus gue jual. Gak boleh kan sebenarnya.
0: Iya sebenarnya kalau ada orang yang mikir gitu, itu yang harus diedukasi juga. Jangan kayak gitu.
1: Iya jangan, itu tidak boleh ya. Pelanggaran artwork dan hak cipta tuh.
2: Betul.
1: Sebagai orang yang berkarya dan ngeband juga tuh, itu namanya ngebajak. Nyolong, itu nyolong sebenarnya. Legal, gak tau lah kalau akhirnya pembelaannya semua desain milik Allah sih, jangan lah, kan ada gitu hukum lah. Juga. Kalau gitu gue juga mau makan Aldi's Burger nggak bayar dong.
0: Karena semua burger.
3: Karena ini bukan punya dia, ini punya Allah.
1: Ya Allah, pembelaan gue bisa kayak gitu, jangan dong. Jangan ya Mas Aldi. Ini kita puterin Oasis Sobat Gen, spesial buat Aldi Taher ya.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2000...
2: Yuk kita stop dulu semua kegiatan kita untuk mendengarkan azan maghrib di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: BPS catat surplus dagang RI bertahan 71 bulan. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan layanan-pelayanan terpadu satu pintu harus bebas dari praktik pungli. Pramono juga meminta pengawasan diperketat dan menegaskan akan menindak tegas aparat yang terbukti melakukan pungli. Kita masuk ke berita utama kali ini. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus selama 71 bulan berturut-turut. Surplus tersebut ditopang kuat oleh kinerja industri pengolahan yang mendorong ekspor non-migas tetap tinggi di tengah ketidakpastian global. Kinerja sektor industri menjadi faktor utama yang menjaga tren surplus, meski sektor migas masih mengalami defisit. Dan untuk berita ketiga, Arab Saudi memasang lampu pintar di sejumlah ruas jalan untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi selama musim haji yang padat. Sistem tersebut terintegrasi dengan teknologi pintar yang dapat memberi peringatan kondisi lalu lintas dan potensi bahaya secara real-time guna mencegah kecelakaan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Gen 98.7 FM udah selesai ngerok all pekan untuk hari Senin ini. Kalau mau request lagu-lagu rock lagi minggu depan hari ya. Senin ya waktunya. Pokoknya kalau Senin sore-sore di Gen FM dipasti lagu-lagu rock dan metal dan lain-lain.
1: Kita tutup tadi sama Jamrud yang kalau rilis di 2026 udah kena cancel culture ya. Dengan lagu-lagunya, untung di 90-an akhir ya, saat itu masih value-nya belum seperti sekarang ya.
0: Ah, Surti Tejo.
2: Iya, bayangin kalau Surti Tejo rilis di tahun-tahun sekarang.
1: Ah, iyalah, gila. Udah kena gak bakal cancel culture itu.
0: Bisa gue.
1: Udah.
0: Masa dulu gue waktu SD tuh, ada, kan kita antar jemput kan, antar jemput naik mobil kan. Ada satu temen gue yang paling bandel, dia beli kaset. Terus pas menahan. Gue bayangin anak SD 20 orang, satu mobil sama dia.
1: Itu dulu tayang di TV nasional loh, itu dengan lirik selugas itu, menahan
0: Wonderful Indonesia, bro.
2: Wonderful Indonesia.
1: Nice. Deh, kita tutup ya, masih ada 2 jam lagi sampai jam 8 DJ sore temenin sobat Gen.
3: Kita akan kembali lagi minggu depan. Tungguin

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kak, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak, Kak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya, kalau kapal puyeng nanti saya.
1: Oh gitu ya, iya. 212 donat, kalau misalnya diisi ikan tongkol?
2: Diisi ikan tongkol, ada aja deh Pak Rahman.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
2: Nggak enak, donat dikasih tuna.
1: Kalau dibentuk muka saya dan istri bisa nggak, Kak?
2: Ya ngeprint aja foto.
1: Nggak bisa dari adonannya berarti, Kak, ya?
2: Nggak bisa.
1: Oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya, Kak?
2: Tentunya.
1: Nggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
2: Buat?
1: Loh, dari buat anniversary?
2: Oh, tanggal 12 nanti.
1: Malam ini nanti.
2: Diambilnya tanggal 1 aja.
1: Iya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu...
2: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
2: Bukan.
1: Yah. Saya salah orang, saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di Geneva.
2: Ya ampun, ngadi-ngadi deh Pak Rere.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Jadi internetan di rumah lo kalau masih belum lancar juga, selalu ngedet-ngedet atau buffer gitu, dan bikin hidup lo jadi kurang tenang untuk urusan kerjaan.
5: Betul.
4: Gimana kalau ganti sekarang juga dengan Bisnet? Langsung cari teknisi Bisnet buat masangin, Bang. Pasang Bisnet, Bang. Saya pengen hidup saya tenang, senang, dan juga menang.
5: Asik. Enak banget kalau misalnya lo tinggalnya di kota Jakarta nih
4: ya.
5: Karena Bisnet Home Internet 1D ini siap buat lo yang tinggal di kota Jakarta. Hadir dengan bandwidthnya 300 Mbps cuma Rp375.000 per bulan. Udah gitu kalau lo pakai Bisnet Home bisa bikin lo happy, karena bandwidthnya lebih besar 30% sampai 500 Mbps. Nah, kalau lo pakai Bisnet, nih makin deket kesempatannya buat menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram. Ada Bisnet Prize Vaganza, setahun diundi 2 kali. Bentar lagi yang ada di bulan Juni, udah gitu nanti ada di Desember 2026. Tapi hadiah-hadiah menarik lainnya juga ada yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet, bikin lo tenang, senang, menang. Yuk pakai Bisnet sekarang, info lengkapnya kunjungi website, langsung klik ya, bisnethome.net.
1: Capek kerja gini-gini aja.
6: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
1: Buruan, kasih tahu.
7: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
7: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
7: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
8: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
9: Selamat malam, traffic update kali ini bersama saya Clarissa Renata yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di tol dalam kota dari arah Cawang menuju Tebet terpantau lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan untuk lokasi dari arah Kuningan menuju Semanggi terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Kita menuju ke lokasi selanjutnya, di tol Janger dari arah Meruya menuju Kembangan kilometer 7 hingga 8 terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau lancar. Dan dari arah Tomang menuju Kebonjeruk terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Kita memasuki ke lokasi terakhir, di tol Jagorawi dari arah Duku kilometer 7 menuju Cipayung kilometer 11 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
8: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert.

0: Gen 98,7 FM, kita mau ucapin selamat untuk artis pilihan Gen bulan Mei 2026.
1: Ada Gita ya.
0: Betul sekali.
1: Alias Id Gitaf. Kenapa namanya Id Gitaf? ID Gita.
0: Oh iya.
1: ID Gita F.
0: F-nya apa?
2: Enggak terlalu dipaksa itu.
1: Namanya Gita kan?
0: Gita. Gita namanya Gita. Indonesia Gita Friends.
1: Bukan.
0: ID. Waduh. Dia orang Batak kan ya?
1: Iya.
0: Marganya apa sih dia?
1: Aduh lupa.
2: Enggak tahu gue. Apa Dridge? Enggak tahu dia juga.
1: Kita Simorangkir.
0: Enggak.
1: Simangunsong.
2: Itu saya.
0: Lu Simangunsong.
1: Situmorang.
3: Sembiring.
0: Sembiring apa?
1: Gita sendiri ya.
4: Nah panjangnya Brigita, Sriulina, Beru, Meilala.
2: Meilala.
1: Siapa namanya?
4: Brigita, Sriulina, Beru, Meliala.
2: Apa panjang F-nya? Juga ya?
1: Apa id-nya?
0: Gak ada F-nya ya?
2: Keci aja, keci.
1: Nanti kita tanya. Dia akan kesini gak sih? Akan kesini.
0: Kita apa kan?
1: Kita lah.
0: Oh,
1: kita lah. Gila.
0: Akan kita tanya.
1: Di programan gak seru gitu.
0: Kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah ditanyain. Seperti F-nya apa sih dari Id Gita?
2: Benar.
1: Gue tuh pernah interview Gita begitu awal-awal.
0: Oh, iya. Awal.
1: Masih, jadi gue... Id Gitaf sama Indo Musikgram masih ada Gusti.
0: Lu datang ke sini apa? Enggak, lu
1: kita
0: ke
1: bikin
0: kantor
1: konten di coffee shop di Pejaten apa nggak salah?
4: Pas covid ya bang.
1: Pas covid bener.
4: Aku tambah dewasa gitu.
2: Iya benar.
1: Iya dia baru keluar itu. Yeah. Tapi gue dulu lupa. Gue nanya nggak ya kenapa namanya jadi Id Gitaf?
0: Ah kita dengarkan langsung potongan interviewnya ya.
1: Nggak ada.

0: YouTube ada sih.
1: Di YouTube ada.
2: Oh, di YouTube ada.
3: Kalaupun gue nanya terus gue lupa, berarti tidak terlalu berkesan saat
2: ini. Okay.
3: Gue tidak akan nyangka dia akan sebesar sekarang mungkin ya.
1: Ini berarti tugasnya Feli sama Jorgen untuk research.
3: Wow. Coba dicari tahu kenapa Igitaf namanya ya.
4: Ya. Okay. Ntar kita akan mencari tahu.
3: Ide dan F-nya itu apa?
4: Kita akan mencari bulir-bulir pertanyaan yang belum pernah ditanyakan di podcast ataupun di berita-berita lainnya.
1: Seperti inspirasi lagu berikut ini adalah apa?
4: Inspirasi lagu berikut ini dia bikinnya sambil hujan-hujanan mungkin kita kan yang tahu.
1: Sesuai judul.
4: Oh, sorry.
3: Apa emang judulnya?
4: Sedia
3: aku sebelum
4: hujan. Sedia payung.
3: Sedia aku.
1: Sorry. Ntar kita tanya, kenapa sih judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan? Karena kalau sedia payung udah banyak gitu.
4: Pasti itu udah pernah ditanyain di tempat lain.
3: Karena kalau sedia uka, jadi uka-uka.
4: Sedia
1: aku. Baru.
5: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotelnya tuh bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kira masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat.

0: kanal ganjil. Wah, udah mulai nih. Kok ada gangguan? Ini jadi
1: tentang gangguan. Sebenarnya. Loh, ini
2: tentang gangguan.
1: Gangguan di hotel.
0: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong. Kotanya apa sih, Kak, namanya?
0: Matsumoto.
3: Matsumoto. Oke.
0: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
0: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
2: Ninja kali, ninja.
0: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia, enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan, masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Merinding,
3: mulai terjadi perpecahan merinding.
0: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah, pas besokannya ganjil lagi, temanku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
2: What?
0: Ya, dipukul dari bawah terus.
2: What?
0: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh, Kak.
0: Iya, makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, geser.
1: Coy, poltergeist dong.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
5: Pulang kerja pikiran suntuk. Jangan ya, Dek ya.
6: Mending dibawa happy sambil dengerin DJ Sore di Get FM.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El kemarin tayang di TV Nasional.
2: Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
3: Ya katen bat, gue makan katen bat.
4: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
5: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas belakang gue nih.
6: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
7: Opening act,
6: opening act, lagi lagi.
7: Iya.
5: Enggak, cuci jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: Balik setiap ritual, ada makna yang jarang terungkap. Road to Ritual Gaib, Nyai Randasura. Sebuah dokumentasi perjalanan tim Bumi Nusantara menelusuri dan membedah ritual-ritual mistis di Indonesia. Dari sudut pandang sejarah, spiritualitas, dan metafisika, langsung dari lokasi dan sumbernya.
1: Panggil arwah atau sosok-sosok gaib atau bahkan apapun itu di sekitarnya dengan cara menggunakan media jelangkung.
0: Ini adalah kisah di balik layar sebelum semuanya terungkap. Road to Ritual Gaib, Nyai Randasura, hanya di Noise.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: Purbaya berhentikan dua pejabat urus restitusi pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah ditutup di level 17.394 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan sore ini. Mata uang Garuda melemah 57 poin atau 0,33% dibandingkan penutupan sebelumnya di 17.353 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke berita utama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memberhentikan dua pejabat di Kementerian Keuangan sebagai upaya mengatasi masalah pencairan restitusi pajak. Purbaya mengungkapkan telah menginvestigasi lima pejabat yang terlibat dalam manajemen restitusi. Memasuki berita terakhir, pesawat yang membawa Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melakukan pendaratan darurat di Turki. Insiden ini adalah yang terbaru dari serangkaian gangguan perjalanan yang dialami Sanchez. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Yen 98,7 FM, 1 jam terakhir. Request yuk, kalau mau request boleh banget loh.
1: Yes, waktunya playlist pilihan netizen. Abis hujan-hujan pasti jalanan agak lebih macet juga nih ya.
0: Saudara-saudara, apakah request di Gen FM berguna?
1: Tidak!
2: Berguna dong, berguna.
0: Tapi berguna sekali dong.
1: V-neck hitam.
0: Gue punya V-neck hitam.
1: Punya lo?
0: Punya gue.
1: Emang enak ya buat daleman?
0: Buat daleman.
1: Supaya
0: dikerat tuh gak kelihatan ada putihnya. Biasanya gue pakai itu kalau gue pakai kemeja putih. Bukan V-neck hitam, gue abu-abu kalau gue.
2: Oh, okay. Abu-abu.
1: Emang gak tembus kalau kemeja putih
0: dalemannya? Nah, kalau lo pakai kemeja putih, lo pakai daleman abu-abu, itu akan kelihatan nyaru. Info lagi.
2: Info lagi aja dari dia.
1: Tapi kalau luaran coklat, dalamnya hitam,
0: aman.
1: Alright.
0: Aman thank sekali. You.
1: Rekomendasi dong kan link V-neck hitam yang adem.
0: Hai.
1: Ada enggak sih?
0: Ntar cek ranjang kuning aku ya.
1: Oke deh.
0: Aman ya tuh.
1: Aku ingin pakai V-neck hitam sebagai fashionku.
0: Betul sekali. Buat manggung berikutnya ya.
1: Yo.
0: Ini mau request udah boleh enggak nih?
1: Boleh dong.
0: Apa masih syaratnya kalau mau request lu pakai V-neck hitam apa enggak
3: juga? Enggak gitu. Foto dulu.
2: Dulu dong.
3: Masa di review dulu.
1: Kalau V-neck ungu ya
3: janggal.
0: V-neck ungu.
2: Kenapa janggal? Kenapa janggal?
3: Jarang aja ngelihatnya enggak sih?
2: Oh.
0: Tapi jarang ditemukan sih.
1: Betul.
0: Jarang.
1: Ada masanya loh Pak, orang pakai V-neck ungu.
0: Iya, era kangen band.
1: Iya. Ada, lu belum lahir Jor
0: gitu. Lu tahu enggak? Lu tahu dulu ada band namanya Groovy.
3: Kurtau.
0: Gruvi.
1: Oh iya benar.
0: Nah, setiap personil karakternya berdasarkan warna. Ada yang hijau,
3: oh, gitu.
0: Ada yang kuning, ada yang merah.
2: Itu siapa?
0: Yang merah Ari Pramudi
1: yang dicintai untuk
0: disakiti.
2: Kayak ini dong kalau manggung Teletubbies.
0: Iya benar.
1: Mereka ini Power Ranger kalau enggak salah.
3: Optimnya dari sana
0: aslinya. Head to toe. Yang kuning tuh benar-benar kalau enggak atasan kemeja atau kaos kuning, bawahnya celana kuning. Sepatu kuning.
1: Makanya bubar. Malu personilnya.
3: Gitu.
1: Oh, gak bertahan sampai sekarang. Lagunya bagus soalnya.
0: Bagus.
1: Ini kali capek gue pakai baju kuning mulu gitu.
0: Itu di era Malik in the Essentials, 21st Night,
1: era Indo Jazz.
0: Iya benar.
1: Cari dah Groovy tuh. Bagus. Itu orang skill banget.
0: Iya.
1: Mana tuh band?
0: Salah satu yang salah dari band itu cuma outfitnya doang sih.
1: Makanya gak lama kan.
2: Maksud lu dia harus hire istri lu gitu ya?
0: Gak juga sih.
2: Oh,
0: tapi
2: juga.
0: Kalau mau hire boleh lah. Bantu ringanin beban keluarga.
1: Yo, yang mau request Groovy ada enggak? Kita kasih Groovy aja.
0: Kasih Groovy ada harusnya.
1: Groovy ada enggak sih?
0: Rich ada enggak Rich Groovy?
2: Ada.
1: Nah, ini kalau yang belum tahu Groovy kita kasih Groovy nih buat sobat Gen yang lain.

0: sore-sore dengerin DJ Sore.
1: Cakep.
0: Dengerinnya di Gen FM.
1: Cakep.
0: Bukan pantun.
1: Yeay, kirain pantun.
0: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
2: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
3: Oke, Sobat Gen, hari Jumat ini ya, nih buat lo yang pengen datang lagi ke Gen On Track, udah ada lagi nih, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Tempatnya di La Piazza Kelapa Gading, di Summarecon Mall Kelapa Gading tepatnya ya. Jumat 8 Mei 2026, mulainya jam 4 sore.
4: Nonton langsung performance dari Rizwan Fadilah, nih Injan ya, adanya Rizky Febian ya.
3: Betul sekali.
4: Ada Neona, ada Katiana, Audela, Rosa, dan juga Afgan. Untuk info lengkapnya follow Instagram at gen987fm. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5: Capek kerja gini-gini aja.
6: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
5: Ngaso?
6: Iya.
7: Ngaso, ngeramal sore di Gen FM.

0: Request lagu pilihan lo
1: di PPN, playlist pilihan netizen.
2: Kita mulai merequestan di Gen 98,7 FM. Karena udah ada yang request, kita aja ngobrol dulu kali ini ya.
3: Halo Raka.
4: Halo, halo Kak
3: Raka. Dengar-dengar
4: ya Kak, gimana?
3: Lo adalah seorang sales, bener ya?
4: Betul banget, aku sales Kak. Aku salesnya itu lebih ke customer itu Horeca Kak, hotel, resto, catering.
3: Oh, ah, maksudnya gimana nih? Lo jualan apa sih? Gak ngerti gue.
4: Ya, jualannya tuh ini Kak, aku kan di perusahaan ini ya, FMCG ya.
2: Ya.
3: FMCG.
2: YMCA.
3: FMCG. Food.
4: Ya, benar-benar.
2: Food. Food. Food machine.
3: CG loro tuh. Apa sih FMCG? Apa sih?
4: Itu ini Kak, fast moving consumer good.
3: Aduh.
2: Oh, fast moving consumer good.
3: Jadi enggak, intinya lo apa sih, lo yang jual tuh apa? Kok ada hotel, ada ini, brandnya apa?
4: Nah tuh ini sih ada minyak goreng, terus sabun.
3: Kata lo tadi hotel.
2: Apa hotelnya?
4: Iya bener, kita tawarin ke hotel-hotel Kak.
3: Oh, lo vendor, supplier ke hotel-hotel.
4: Betul.
3: Oh, salah satu hotel, hotelnya hotel bintang berapa? 3, 4, 5?
4: Bintang 5 ada, bintang 4 ada, bintang 3 ada.
3: Kalau produser kita Jorgen tau yang bintang-bintang 2 tuh. Wow. Yang sabunnya licin banget.
2: Yang sabun sama sampo satu.
3: Dia mandi siang-siang, lo gak tau kenapa tuh.
2: Eh, lo hotel mana yang lo suka jualin, Jakarta atau luar Jakarta?
4: Kebetulan.

0: Kan aku covernya itu area Bekasi, Kak.
1: Oh, Bekasi. Apa, coba sebut beberapa hotel?
0: Beberapa hotel yang kita supply itu ada ini ke Amaris, lalu Sahid, itu sih, Kak.
2: Itu yang Bekasi. Sorry. Itu kan grup hotel. Berarti, berarti grup hotel yang Bekasi sama grup hotel yang Bogor, meskipun namanya sama, supplier sabunnya bisa beda gitu?
0: Bisa beda, Kak.
2: Oh, gitu.
1: Tapi ada kayak merek spesifik nggak yang kayak satu grup hotel tuh pasti sama semua atau ternyata emang bisa beda-beda?
0: Setauku sih ada ya, Kak, ya, yang pakainya spesifik ya, harus satu produk itu gitu. Ada sih, cuma aku juga nggak tahu nih, Kak.
2: Contoh nih, misalnya sebuah grup hotel di Bekasi sama grup hotel di Bandung, itu kemungkinan besar vendor sabunnya beda berarti?
0: Bisa beda.
2: Oh, gitu, bisa beda. Oh, tergantung ya.
0: Tergantung ini
2: makanya
0: ya.
2: Kayak lu kemarin pas keluar kota, grup hotel lo bilang kayak,
1: Kok gini?
2: Gitu. Biasanya begitu.
1: Iya, betul.
2: Beda berarti vendornya mungkin.
1: Iya, kan penyebut grup ya kita ya.
2: Kan penyebut grup.
1: Maksudnya bagus semua.
2: Bagus, cuma beda aja.
1: Iya, kok
2: gitu.
1: Retak temboknya. Canda.
2: Udah berapa lama, Kak, jualan produk itu?
0: Aku itu di FMCG itu udah hampir 4 tahun lah. 4 tahun.
2: Tunggu, berarti waktu zaman pandemi lu masuk ya?
0: Setelah pandemi.
2: Oke. Ini sebelumnya apa? Sales juga?
0: Sebelumnya aku di farmasi, sales juga sama.
1: Jadi tadi jual obat, jual minyak goreng sama sabun ya?
2: Yang jualan semuanya.
1: Iya sih.
2: Berarti lu banyak ketemu sama ini ya, kayak pengadaan-pengadaan di tiap hotel ya?
0: Betul.
2: Jie-jie. Lu vendor anduk bukan ya?
0: Vendor anduk, waduh gak kenal lagi.
2: Duh, gue pengen vendor-vendor anduk sama vendor bantal hotel gue pengen.
1: Bantal hotel, lu anduk paling suka hotel apa?
2: Lupa lagi gue.
1: Tapi emang rata-rata mirip-mirip sih. Karena apa ketebalannya tau.
2: Iya, nyerapnya tuh enak.
1: Nyerapnya enak, iya.
2: Sama gue lupa lagi ada satu hotel bantalnya enak banget.
0: Kayaknya ada spesifikasinya, Kak.
2: Iya, makanya.
1: Lu ada kenalan?
0: Kenalan apa nih? Sales anduk.
2: Sales anduk boleh, gue mau gak sama ini, sama bantal-bantal angsa di hotel-hotel tuh. Enak tuh.
1: Iya, bener.
2: Wah, itu enak banget, itu bener
1: enak,
2: deh.
1: Enak-enak.
0: Iya.
2: Coba ada gak nih sales hotel yang mau jual putus buat di rumah gue aja? Mau gue.
1: Rak, lu tuh satu kali supply itu biasanya buat berapa lama? Dan apa ada kayak jadwal rutinnya gitu? Seminggu sekali pasti selalu supply apa gimana?
0: Betul, pasti ada, Kak. Nah, kan rata-rata hotel itu kan biasanya mereka sekali PO itu buat satu bulan, Kak.
1: Pengen tahu deh, ini kayak satu hotelnya rata-rata itu butuh minyak goreng berapa banyak sih?
0: Kalau minyak goreng itu satu hotel itu yang lumayan gede ya, Kak, ya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu minyak itu butuhnya itu sekitar 50 jerigen, Kak. Dikali 20 liter.
2: 50 jerigen. Itu buat berarti buat kitchen ya?
0: Iya, buat kitchen banget, Kak.
1: Kalau sabun sama sampo.
0: Sabun itu katakanlah kita kan sabunnya kan dishwash ya, Kak, ya, buat cuci piring ya. Buat cuci piring itu kita bisa supply itu 20 box. Itu satu box isi 3 jerigen 5 literan.
1: Buset, jerigen-jerigen mainnya.
2: Oh, lo ini buat kitchen ya, supply-nya ke kitchen ya?
0: Iya, ke kitchen, Kak.
2: Oh, bukan buat mandi di kamar ya.
1: Di kamar.
2: Ya?
0: Bukan.
1: Itu vendornya beda lagi tuh ya?
0: Beda lagi, Kak, pasti, Kak.
2: Jadi lo apa aja yang lo vendor? Minyak, sabun cuci, terus apa lagi?
1: Telur.
0: Telur enggak sih, kita belum punya.
2: Itu bukan makanan deh.
1: Apa lagi?
0: Kecap, terus ada ini juga, Kak, apa namanya tuh, Kak, bumbu kaldu yang buat dap makanan gitu.
2: Itu berarti chef-chef hotelnya harus jadi supervisi rasa juga tuh ya?
0: Betul, kita kan waktu masuk kan ini, Kak, harus sampling dulu.
1: Jadi udah lolos seleksi dari chefnya lah ya untuk masing-masing hotel gitu ya, makanya pakai vendor dari lu ya?
0: Bener-bener kayak gitu, Kak.
1: Baru tahu. Target sebulan mesti laku berapa ya? Kayak minyak goreng gitu?
0: Target itu untuk minyak goreng itu di 300 jerigen sih, Kak. Bisa lebih sih kadang.
1: Bayang gak lu sebulan.
2: Iya. Berarti pokoknya selama ada acara kawinan, acara meeting, conference di hotel, produk lo kepake tuh ya?
0: Kepake, apalagi kemarin habis festive lebaran ya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu pandemi berarti sulit tuh sales-sales kayak lu tuh ya?
0: Iya, kalau pandemi sih kemarin kita sempat

0: bisa gede karena sabun sih kak. Kita kan juga ngeluarin hand soap tuh.
1: Oh iya benar, karena orang mana-mana kan cuci tangan, iya kan protokol kan, protokol.
2: Oke,
0: benar kak.
2: Jualan minyak goreng ngaruh nggak dengan harga minyak
1: dunia?
2: Nggak ngaruh ya, kalau minyak goreng nggak ngaruh ya.
0: Ngaruh kak, ngaruh. Karena kan kita kan kemasan jerigen ya. Nah kan harga plastik mulai naik tuh. Kita juga naik kak, ikutan naik juga.
1: Oh ikutan naik juga. Justru yang naiknya plastiknya.
0: Iya kemasannya kak, bener.
1: Makanya harganya jadi naik. Oh,
2: oh iya, lumayan gak? Berapa persen? Signifikan gak?
0: Lumayan sih, sekitar 10%-an lebih.
2: Lumayan, buat hotel beli 50 jerigen.
1: Iya, karena kan dikalkulasi dengan banyak ya. Kalau hotel kan
2: berarti harga
1: gede.
2: Harga makan di hotel naik juga tuh eh.
1: Oh iya. Gue anniversary dinner gimana ya?
2: Baru mau booking hotel mulia.
1: Wow.
2: Gak jadi deh.
1: Wow. Gue sih aman aja gue. Aman jiwo.
2: Duh, baru pengen dinner di JW Marriott.
1: Gue sih lunch JS Luansa aja ya, deket-deket aja.
2: Barter tuh sama kantor kita
1: barter,
2: tuh.
1: Barter.
2: Acara kemarin tuh. Oke lah, Raka mau request lagu apa ya, Kak?
0: Tadi lagunya Blink ya.
1: Yang?
0: All the Small Things ya.
1: Oh, Blink 182 ya.
2: Siap.
0: Iya.
1: Siap, kita puterin. Raka, makasih banyak udah cerita-cerita ya.

0: Di zaman yang serba cepat dan sat-sat ini, pastinya lo butuh internet yang juga cepat dan bisa memenuhi kebutuhan digital harian lo. Tapi lo setuju gak sih kalau internet itu bukan cuma soal cepat, tapi harus bisa bikin lo tenang, senang, dan ngerasa menang. Tenang karena koneksinya stabil, senang karena upload download simetris tanpa drama, dan makin yakin karena customer service-nya selalu siap bantu kapanpun lo butuhin. Nah, internet lo udah sampai di tahap itu belum? Kalau belum, lo harus ganti internet lo pakai Biznet sekarang. Karena tahun ini, bandwidth Biznet lebih gede lagi sampai 500 Mbps yang pastinya bikin lo tenang, senang, dan menang. Penasaran dengan keuntungan kalau pakai Biznet? Cari tahu dengan dengerin sinyal bareng Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing Biznet, hari Rabu 6 Mei 2026, mulai jam 9 pagi, cuma di GEN 98,7 FM.
1: Pulang kerja pikiran suntuk? Jangan ya, Dek ya.
2: Mending dibawa happy sambil dengerin DJ Sore di GEN FM.

0: 107 FM menuju jam 8 malam. Pamit ya sobat Gen, kita udah mau ganti sama Feby Adeline.
1: Sampai dulu, besok kita ada tamu, ada Feby Putri ya.
2: Iya betul.
1: Ada Feby Putri, penyanyi spesialis lagu-lagu galaunya Gen Z.
0: Betul.
2: Nanti dia juga newlyweds, dia newlyweds.
0: Pas kita pengen nanya pernikahan-pernikahan, persiapan-persiapannya.
1: Oke lah.
0: Banyak lah yang kita pengen nanya. Jam 4 sampai jam 6 besok ya.
1: Iya betul sekali. Kalau gitu kita ketemu lagi besok sobat Gen.
0: Dadah. Dadah
1: jalan ya.
3: Yo, what's up, yo? Put it in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, yeah.

Gen 98.7 FM, generasi suara musik Indonesia, Sobat Gen. Oh my God, luar biasa ya jalanan. I'm so sorry Sobat Gen, aku agak terlambat di hari ini. Bukan agak sih, 20 minutes ya, dari harusnya aku udah nyapa kamu. I'm so sorry, we'll make it better. Tenang aja, pokoknya lagu-lagunya yang ciamik aku siapin ya. Sebenarnya jam 11 di OTM malam barengan Fafa Adeline. Okinya belum ada, tungguin soon. Akan balik siaran sama gue di OTM malam. Tapi sekarang Sobat Gen, kita singelang dulu yuk sama Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya. Lagu yang manis banget, ngomongin soal rasa duka yang sebenarnya pingin banget lo kenang terus, dikenang terus lebih tepatnya. Soalnya dalam duka itu ada sebuah memori yang sungguh bikin bahagia. Pas nih buat hujan-hujan kayak gini ya kan. OTM kemanapun ditemenin sama Fafa Adeline di Gen FM di OTM Malam.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: FM.
1: Eh, menurut lo, mending pakai baju yang ini atau yang ini?
2: Mendingan yang kuning.
1: Nah, kalau sepatunya, mending yang ini atau yang ini?
2: Kalau dari warnanya sih, mendingan yang kanan ya.
1: Eh, satu lagi. Kalau buat lipstiknya, mendingan pakai shade ini atau ini?
2: Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
1: Shiva? Shiva tuh siapa?
2: Iya, Shiva. Asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja. Asuransi kesehatan juga penting.
1: Jadi, mending...
2: Nggak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3: OTW Malam, bareng Feve Adeline.

98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Siap-siap hafalin lagu ini ya, Tertawan Hati dari Audela. Soalnya tanggal 8 nanti bakal ada Gen On Track Live presented by Sun Life, teman seperjalananmu. Kembali diadakan Sobat Gen di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, start jam 4 sore Jumat 8 Mei, ya kan? Itu jadi udah tanggal-tanggal tua, terus juga itu hari macet, mendingan lu melipir dulu Sobat Gen ya, ke Gen On Track Live presented by Sun Life, teman seperjalananmu. Dan ada Audela, ada juga Katiana, terus juga Neona, terus ada Afgan, Rosa, Rizwan Fadila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Langsung aja follow Instagram @gen987fm biar lo get updated siapa aja yang kira-kira bakal tampil lagi di Gen On Track Live presented by Sun Life.

0: bingung di mana? Ini dia pilihan lagu rock buat kamu. Dewa Arjuna. Akulah Arjuna. Efek rumah kaca, cinta melulu. Pilihan lagu rock terbaik setiap hari Senin jam 4 sampai 6 malam di DJ Sore.
1: OTW Malam bareng Feve Adelaide.

0: fitting.
1: Gen FM, asik banget.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: KPK kaji potensi korupsi sekolah rakyat. Berita lengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menjalin kerjasama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di ibu kota. Melalui kerjasama ini, sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kota. Kita beralih ke berita utama. KPK tengah melakukan kajian untuk mendukung sekolah rakyat sebagai program yang diinisiasi pemerintah Indonesia dengan penanggung jawab Menteri Sosial. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kajian tersebut bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa. Memasuki berita terakhir, Otoritas Jalan Raya Arab Saudi meluncurkan inisiatif Lampu Pintar Darbak Nur untuk musim haji 1447 Hijriah. Lampu-lampu pintar ini dipasang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan pengalaman jemaah yang akan melintasi sejumlah jalan menuju tempat-tempat suci. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
4: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
5: Bernadia, kita buat menyenangkan.
6: Kita buat menyenangkan.
5: Kota ini tak sama

0: cinta.
1: OTW Malam bareng Feve Adeline.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Rachel sama Calvin Harris featuring Dua Lipa dengan One Kiss bareng Fairfair Adeline. Tapi sebelumnya ada Owl City dengan Fireflies. Ih, rindu banget sama lagu ini jujur. So buat kamu yang pingin juga request apa, DM aku aja @Fairfair Adeline. Yuk, OTW malam, obrolan tiap waktu malam. Let's go.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih Om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Update musik lo di sini.
7: Gen FM asik banget.
8: 1,

0: Gen 98,7 FM.
1: Panggilan buat sobat mendeng-mending.
2: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen on Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa,
3: mestinya kau jadi pengganti
2: dan Afgan.
4: Lepaskan semata, apa kau lebih suka?
2: Cuma di Gen on Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen on Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5: OTW Malam, bareng Veve Adeline.

0: bersama tanpamu Nadif Basalama. Ini kesannya klise sobat Gen, tapi gue pernah banget merasakan seperti ini ketika ada temen gue yang tiba-tiba away, tinggal di luar negeri atau di luar kota. Rasanya gak sama gitu kota ini, kayak gak ada warnanya. Tapi kemarin tanggal 3 Mei itu adalah World Laughter Day. Jadi adalah hari tertawa sedunia. Udah berapa lama lo gak ketawa lepas sobat Gen? Karena terlalu banyak masalah ya. Ingat apa kata artis pilihan Gen FM untuk bulan ini. Kalau lo punya masalah, one step at a time. Satu-satu, it get off.
1: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Dewi Sandra, Tak Ingin Lagi.
2: Tak ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak benar.

0: Gen 98,7 FM bisa banget.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Kujang dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Andrew. Berikut kami informasikan untuk arus lalu lintas terkini. Lokasi pertama kita menuju ke Jalan Tomang Raya dari Cideng yang mengarah ke Simpang Tomang. Arus lalu lintas terpantau relatif tersendat di kanan-kanan antrian kendaraan menjelang Simpang Tomang ataupun antrian menuju ke Tol Tangerang. Sementara untuk arah sebaliknya dari Simpang Tomang yang mengarah ke Cideng terpantau relatif ramai lancar. Lanjut untuk arus lalu lintas kedua, kita menuju ke Jalan I Gusti Ngurah Rai dari Klender mengarah ke Pondokopi. Saat ini relatif sendat dikarenakan volume kendaraan. Lokasi terakhir kita menuju ke Jalan Raya Bekasi dari Pulau Gadung arah Cakung maupun arah sebaliknya. Secara umum untuk arus lalu lintas terpantau relatif ramai lancar di dua arahnya. Demikian informasi lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Andrew, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Bribka Kujang atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see

0: Keren 98,7 FM.
1: Asik banget.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Dewi Sandra, Tak Ingin Lagi.
3: Tak ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu.
1: Malik and the Essentials, Kangen.
4: Bawalah aku bersama ke dalam setiap langkahmu di manapun.
1: Hompi menghujam jantungku.

98,7 FM Generasi Suara Musik Indonesia Sobat Gen. Yes, dari jam 10 berarti saatnya OTW Malam Nostalgia. Lagu-lagu dari 90-an, 2000-an yang udah Sobat Gen request ke @fevfeadline. Dari album klasik di tahun 2001 Sobat Gen, KLA Project Menjemput Impian. Kamu tahu gak sih kalau KLA ini adalah sebuah singkatan? Kalau emang anak 90-an pasti tahu ya, Katon, Lilo, dan juga Anton Sobat Gen. Lagu ini setelah kita singelong dulu sama Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Ini benar-benar udah granny alias nenek, tapi gak kayak nenek at all. Mulai dari semangatnya sampai hobi olahraganya, wushu. Itu ya Sobat Gen, wushu tuh gak main-main loh. Gue pernah nyoba sekali, wah besoknya gak bisa bangun dari tempat tidur. Kayak semua otot gue terpakai gitu, ya ampun. Jadi pingin banget seperti Krisdayanti yang sampai di umurnya sekarang itu masih punya jiwa yang muda Sobat Gen. Itu tuh yang paling penting dalam hidup ya kan.

98,7 FM generasi suara musik Indonesia. Sobat ini dari album perdana Sheila on Seven. Dan ini dia ya, lagu yang sebenarnya bukan single pertamanya Sobat Gen. Ini single kedua setelah Kita. Tapi dan inilah yang membuat Sheila on Seven menjadi living legend seperti sekarang. Suara Queen of Soundtrack Melly Goeslaw ada di OTW Malam jam terakhir barengan Pepe Adeline. OTW Malam Nostalgia lebih tepatnya, Suara Hati Seorang Kekasih. Yang mana tahun lalu Sobat Gen ketika ada film Rangga dan Cinta, lagu ini naik lagi nih karena dinyanyiin ulang ya sama pemain terbarunya. Nah, lagu ini pas banget kayak abis hujan seperti sekarang Sobat Gen. Tapi tahan dulu karena ada yang one of the best juga dari Goo Goo Dolls Irish. Kemarin sempat hits gara-gara menjadi kayak transisi waktu lo tahun 2000-an atau 90-an kayak apa sih, ya kan? Aktor-aktor, aktris-aktris. Akhirnya hadir lagi lagu ini Sobat Gen Warawiri di FYP ya. Tapi kalau gue selalu ingat lagu ini adalah sebuah soundtrack dari one of the best films ever made adalah City of Angels.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM. Karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kan, year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu. Untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar ya?
2: Dua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice. Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
3: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
1: Oh gitu.
2: Emang udah jodohnya jodoh. Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
3: Iya. Betul, walaupun akhirnya enggak jodoh ya, Kak.
1: Loh.
2: Hah?
3: Enggak sampai nikah, Kak.
1: Loh.
3: Iya.
1: Mau di-prank nih. Ketika putus
2: gimana tuh?
1: Gimana tuh, Mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang gak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tau gak, in total udah ratusan belum?
3: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget. Gen 98,7 FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A.
2: Sabar.
1: A, tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya.
2: Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti nih.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya iya. Bapak.
2: Iya, oh. Betul, betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
1: Nggak ada 50, Pak.
2: Ah,
1: itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Udah mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Ya okay. Udah, gimana maunya enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri kan yang kemarin menginap di Kaisar Tendean kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor.
3: Bu Neri Jayusman kan?
1: Bukan, Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Geneve.
3: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
6: OTW Malam bareng Feve Adeline.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

98,7 FM Generasi Suara Musik Indonesia. Sobat Gen, barengan sama Fairfair Adeline, Sheila Majid, Tinta Jangan Kau Pergi. Udah bikin aku untuk say goodbye sama kamu dari Senin ini. Bukan hari yang mudah Sobat Gen. Yes, I know. Aku juga merasakan tadi sampai telat ya. Aku datang siaran dan aku happy banget karena bisa kasih yang terbaik buat kamu. Lagu-lagu yang paling pingin kamu dengerin. Semoga aja otaknya malam kamu jadi berwarna sambil singalong di Gen FM. Dan terima kasih sudah memilih Gen FM untuk kamu dengarkan ya Sobat Gen di malam hari ini. Good night for now. Lagu terakhir ada Padi dengan Semua Tak Sama. Fairfair Adeline pamit. Bye-bye.

0: Nyari yang asik ya cuma di sini.
1: Gen FM, asik banget.
0: Mau dengerin lagu rock tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu rock buat kamu. Dewa Arjuna. Efek rumah kaca, cinta melulu. Setiap hari Senin, jam 4 sampai 6 malam di DJ Sore. Update musik lo di sini.
2: Gen FM asik banget.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio, dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta. Wow.
1: Dan di episode horor di toilet.
2: Horor di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum COVID. Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, kita istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman aja, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya, okay. Shower doang.
3: Oke. Pas istri bangun, saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, saya nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri ngebelakangin kita.
1: Ngebelakangin.
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh, tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa, sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki itu berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah dan dia ada di situ.
2: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu kan tinggi gede.
3: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini kayak ngeringkuk gitu tuh,
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Ini sekalian konfirmasi nih, karena belakangan lagi rame
3: ya, soal
2: David Bayu keliling podcast.
3: Dia bilang
2: Kiki Aulia Ucup udah ngasih angka buat Naif reunian.
4: Oh iya, itu gue baru tahu semalam tuh. Ternyata ya dia dibahas,
3: iya,
4: ya.
3: Padahal sebenarnya obrolan off the record.
4: Enggak ya, chat off the record. Jadi sebenarnya naruh angka tuh udah kayak udah kali ya, capek nih gue. Bukan capek begging-begging, kayak kan emang mereka tidak terhubung satu sama lain.
3: Betul,
4: ya.
3: Terus
4: gue juga kayak gue ngomong ke Pepe, ngomong ke Emil, ngomong ke ini.
3: Berarti lo udah ngubungin empat-empat ini?
4: Ya sebenarnya gue udah ngobrol cuman si David aja nggak. Akhirnya gue kayak udah kali ya, gue langsung tembak aja langsung dah. Ke semuanya itu template WhatsApp-nya sama semua.
3: Oke, berarti empat-empatnya lu menghubungi empat-empatnya?
4: Iya, gue WhatsApp ke empat-empatnya tuh sama tuh.
3: Oke.
4: Ke Pepe, ke Emil, ke David, ke Jarwo.
3: Harusnya angka yang nggak bisa ditolak nih. Kalau ngomongin
4: gue nggak tahu ya, kalau itu kan subjektif ya.
3: Iya.
4: Cuman gue pokoknya gue nyebut angkanya sama nih per orangnya nih. Fit, ini, wo, Emil, Peng gitu, semuanya gue nyebut sama semua. Udah. David balas mungkin sama kayak yang di Gofar. David balasnya kayak maaf cup, kagak. 2024.
3: Tapi respon yang tiganya gimana?
4: Hah?
3: Respon yang tiganya?
4: Ya jawabannya beda-beda lah. Si ya Pepe yang ngejawab ya, gue kalau yang lainnya iya gue ya deh gitu.
3: Oh, jadi berarti masih mau tuh sebenarnya tuh?
4: Ya si Emil kayak dia bilang kayak cup, gue lagi menikmati masa-masa gue tidak sama tadi.
3: Oh, okay.
4: Si Jarwo nggak balas.
3: Bang Jarwo, itu gue deh reply-nya nih. Ibarat tunggu waktu aja.
2: Ada success story kan, berhasil menyatukan kembali Club 80s.
3: Iya, benar.
2: Sama Killing Me Inside.
3: Iya,
2: iya kan.
4: Iya, Club 80s, Killing Me Inside.
3: Siapa aja yang berhasil lu satuin lagi?
4: Reunion ya?
3: Iya. Kangen Band tuh enggak ada campur tangan lu.
4: Kangen Band
3: tuh campur tangan lu juga ya.
4: Gua yang itu pas gua masih sinkronis kan.
3: Iya. Yang sampai Babang gantengnya deh. Lu tuh sebenarnya siapa sih kok lu kenal semua orang?
4: Iya. Andikanya iya. Belum reunian, kalau reunian ya Naif sama Anang Krisdayanti.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
0: Yes, 98,7 FM.

0: Siap seru di sinyal minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300.000.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Mertua sama istri sama anak. Di Bandung itu mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi akhirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Memang ada beberapa tukang parkir, gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan, masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus 5.000.
3: Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis.
3: Iya.
2: Terus.
1: 5.000 aja itu udah generous loh, Bro.
2: Iya, kok gitu kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani, sorry. Itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya, Mas? Durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah. Iya, makanya.
1: Ditepis, Bro. Cetak. Terus dibilang apa?
3: Tepis akhirnya. Jangan segini lah, Pak. Ini kan lebaran.
2: Terus.
1: Kerja sama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus
3: kenapa kalau lebaran lebihin lah, Pak gitu. Akhirnya kasih 10.000.
1: Enggak mau
3: dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia enggak mau
3: tetap. Gak mau, lebihin A jatuh THR kata dia gitu kan. Berapa gitu kan.
4: Lagi-lagi itu bingung gitu, THR nih.
3: Berapa gitu kan. 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100. Serius lu dimintasin 100 lu, Bro.
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh.
3: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan gitu. 100.000.
1: Iya dong.
2: Terus
3: ya udahlah Pak gitu, udah cepetlah gini, ini banyak yang mau parkir nih gitu kan. Terus 100 gitu kan, pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
3: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah biar kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau enggak sebelum dikasih sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lebat ke mana?
1: Enggak boleh, Bu. Pak.
2: Iya, kita dosa. Kena. Bukan ada undang-undangnya.
1: Enggak boleh ngerobek.
2: Enggak boleh disobek-sobek.
1: Oh, enggak boleh.
2: Enggak usah sobek-sobek duit. Sobek tukang parkirnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
5: Get FM. Asik banget!

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Ini mungkin akan lebih caleng ya, ini banyak calengnya untuk you sih. Nanti you bisa nggak yang namanya itu meja podcast itu bentuknya raket padel? Itu number one. Kedua adalah kiri kanannya jangan tembok batu bata. Ah, itu mainstream banget. Oke, okay. Kemudian satu lagi, begitu masuk ke dalam, you bisa ngerasain nuansa padelnya. Jangan kasih AC ya.
2: Oke.
1: Okay. You ada ide nggak?
2: Kalau kita di apartemen tanpa AC pasti panas.
1: Ah, bisa nggak?
2: Saya tanya tim workshop dulu, Pak.
1: Oh, saya nggak bisa nanya nih. Saya butuhnya bisa apa nggak?
2: Yes, 30 menit, Pak.
1: I need now. Yeah, bisa apa nggak?
2: Yeah, yeah. I guess,
1: they could. Ah, guess. I don't like to guess. Saya nggak suka nembak-nembak. Yes or no? No, yes, yes or no?
2: Yes.
1: Oke, okay, yes. Kalau yes, DP langsung dulu. DP. Halo, Mas David. Aku ngirimnya atas nama Mas David Bayu kan ya?
2: Oh, bukan Pak. Kalau David Bayu, naik bukan sih. Kalau David Bayu.
1: Lah, saya salah orang. Lah, salah sambung nih. Dan David masuk salah sambung di... GEDEVEN!
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Update berita-berita seru, bisa banget.
3: Di Gen 98,7 FM.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
1: Dia dosen kamu.
2: Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Lu bilang nggak ke suami lo?
1: Calon suami ya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah, tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Bapak kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di GenFM. Asyik banget.

0: Kelewatan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Gue ini informasi lagi nih. Informasi waktu itu gue nonton Red Hot Chili Peppers di
3: Singapura.
2: Singapura.
3: Oh. Pas apa?
2: Pas. Bukan yang F1, setelahnya. Oh, setelahnya. Okay. Terus gue balik, gue sama Joey.
3: Kayak Joey.
2: Nginep di daerah Geylang. Yeah. Karena tinggal jalan kan.
3: Nginep di daerah Geylang.
2: Iya. Karena tinggal jalan, tinggal nyebrang.
3: Iya benar, emang dekat. National City dekat. Iya benar. Benar. Banyak makanan.
2: Sama orang Indo lain banyak. Oke. Okay. Nah kita lagi makan sih sop tulang merah tuh.
3: Makan apa?
2: Okay, makan makanan India. Makan Indian food gitu. Datang rombongan Indonesia rame banget. Salah satunya rombongan ada Desta, Duta, sama R, sama Eros.
3: Oke, okay, ini dua personil Ceylon 7.
2: Iya,
3: okay.
2: Jadi kita orang Indo tuh satu restoran itu. Makan 5 menit, itu satu Singapura ngelilingin itu restoran. Pada mau foto sama Duta, gue pikir, Duta emang di Singapura terkenal ya?
3: Dan
2: gue
3: baru tahu banget.
2: Gue baru tahu di sini ternyata di 2000-an Ceylon 7 meledak, di Singapura pun meledak ya saat itu.
4: Meledak
2: ya.
4: Banget. Ceylon 7 itu band Nusantara yang paling, to me ya, pada waktu itu mereka quite, spesial ya.
2: Oke. Okay.
4: Karena musik mereka pada waktu itu kayak fresh gitu. Menurut untuk kita lah, karena kita nggak ada influence sebanyak segede di Indonesia kan.
3: Okay. Selain Ceylon 7 yang gede juga di Singapura tuh siapa?
4: Peter Pan? Iya, Peter Pan.
3: Ya.
4: Zaman band-band yang zaman itulah
2: ya. Iya, sama berarti
4: eranya.
2: Eranya
4: gitu.
3: ST12 tau?
4: ST12 enggak. Segede.
2: Kalau Melayu
4: kalau
2: kayaknya
4: slang enggak. Pun enggak segede.
3: Oh gitu?
4: Iya, kalau slang pun enggak segede Ceylon 7 sih.
3: Oh.
4: Ya, kalau di Singapura.
3: Jadi bisa dibilang yang paling banyak hardcore fansnya justru Ceylon 7.
4: Ceylon 7.
2: Itu jam setengah satu pagi. Penuh banget itu restoran.
3: Sepenuh orang
2: Desta mukanya cemberut. Karena capek. Gue paham sih pulang konser capek. Dikerubutin orang setengah satu.
0: Seru kan? Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
5: Gen 98,7 FM.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: Dikerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran,
1: Pak. Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung apa?
1: Cocok, Elang. Elang cocok itu. E-flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.

0: Oke.
1: Berapa, Mas?
0: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas ya. Mas ya, minggu ada kerjaan nggak? Datang lo, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
2: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
0: Renzi Elaza.
2: Loh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
0: Kesel ngomongnya udah ngomong burung-burung segala.
3: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nontonlah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrol. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma 30 ribu rupiah. Langganan sekarang.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotelnya tuh bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan. Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih, Kak, namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
4: Ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih... Untuk dia, enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa.
2: Mulai terjadi perpecahan
3: tuh. Kedua itu, dia bilang ada ceplakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir, itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah, pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Ya, dipukul dari bawah terus.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh, Kak.
3: Iya, makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
5: Gen 98,7 FM, asik banget!

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri bu.
2: What? Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Okay. Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya, aman sih.
1: Kalau Ibu oke, aku oke?
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya Ibu kan di Blok M ya, Bu ya? Huh?
2: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
2: Bukan.
1: Wah.
2: Mesari.
1: Salah orang, aku bukan. Salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di GNFM!
3: Sudah dua kali nih, Uci.
2: Dua kali, padahal aku harusnya tak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM. Karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kan, year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu. Untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar ya?
2: Dua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice. Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
3: Kenal pasangan, aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu, 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
1: Oh gitu.
2: Emang udah jodohnya jodoh. Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
3: Betul, walaupun akhirnya gak jodoh ya kak.
1: Loh?
2: Hah?

0: Nggak sampai nikah, Kak.
1: Loh?
0: Iya.
1: Gue di prank nih. Ketika putus,
2: gimana tuh?
1: Gimana tuh, Mbak?
0: Nah, jadi balik lagi, Kak, karena aku tahu diri, terus aku yang nggak enak kan, Kak. Aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang, ya udah, ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak, kalau udah tahu, in total udah ratusan belum?
0: Enggak sih, Kak. Hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya... Aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.

0: Jangan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Halo Oka.
3: Halo
2: Oka, belnya apa nih kak?
3: Tungtung.
2: Ada Kia berikutnya, halo Kia.
4: Hai.
2: Apa belnya Kia?
4: Hey.
2: Hey. Oke, Tungtung dan hey. Siap, kita masuk babak pertama di tebak intro. Intro sebuah lagu kita puterin, Oka sama Kia cepet-cepetan nebak ini lagunya siapa dan judulnya apa. Jangan lupa belnya.
4: Kia.
2: Tung. Kia dulu.
4: Salsabila itu lagi.
2: Ya, Salsabila judulnya? Ya.
4: Timur.
2: Salah. Oke. Oka.
3: Adrian Kalis, Sialan sama
2: Mantap. Bukan Salsabila Kia. Kalau Kia maksudnya Salma Salsabil Berharap Pada Timur. Oh. Beda lagu. Oke, masih ada dua pertanyaan lagi Kia. Siap ya?
4: Oke, siap.
2: Kita masuk babak kedua. Di babak kedua kita punya Bung Toal yang mau nyanyi tapi huruf vokalnya diganti U semua. Oka sama Kia, ayo tebak lagunya siapa dan judulnya apa?
5: Ukututu upuyung tu.
2: Oke, Kia.
4: Lagunya Naif ya?
2: Judulnya?
4: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Oke. Oka bisa jawab enggak?
3: Bisa.
2: Apa?
3: Naif, benci untuk mencinta.
2: Gue suka dengan yakinnya Kia tuh, iya. Gue suka gue. Apa tadi dia bilang apa Kia? Bilang apa judulnya?
5: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Kayaknya Naif udah lama nih lagu. Judulnya kok gue baru tahu yang itu.
5: Gak apa-apa, yang penting yakin. Kia masih ada kesempatan untuk nyamain kedudukan di pertanyaan terakhir. Siap ya Kia ya?
4: Iya.
2: Oke, siap ya. Kita masuk babak ketiga. Ada Colek cover lagu jelek walaupun aslinya lagunya bagus tapi di cover jelek. Lagunya siapa nih? Coba tebak ya.
6: Cakrakannya halanya tempat tempat kepada tunggu banyak kapalan walau ngahai miku.
2: Oke, Kia lagi.
4: Celon Seven.
2: Judulnya?
4: Lupa lagi judulnya.
2: Judul lagunya nih, clue-nya ya, ada di kalimat pertama lirik bagian lagunya.
4: Seberapa pantas?
2: Tahu lagi deh. Ada pakai insiden. Aduh lupa lagi gue. Maaf ya Oka, gue agak ngebantu clue. Tapi jadi seri nih. Kita akan kasih babak tambahan. Oka siap ya kak?
3: Siap.
2: Oke, siap ya. Kita akan kasih tebak ref. Oke, siap?
3: Oke.
2: Ini dia tebak ref. Sebutin judul dan penyanyinya. Apa nih lagunya? Oke, Oka siap, Kia siap. Ada sebuah ref yang kalian harus tebak judul dan penyanyinya.
4: Oke.
2: Kia.
4: Hai.
2: Ya dulu Kia.
4: Ah, Sierra Tel, dengarkan curhatku.
2: Mantap. Kak maaf ya kak ya.
5: Jadi disusul.
2: Sayang sekali dikit lagi tapi emang udah rezeki tuh gak bakal ketuker.
5: Iya benar.
2: Oke mungkin lain kali bisa.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El kemarin tayang di TV Nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
2: Ya, katen bat. Gue makan katen bat.
3: Buntur langit, gak pernah makan buntur langit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol
4: remote. Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya, akan diputar sepanjang koma besok di pas belakang gue nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening lagi. Iya.
4: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja sosial media Gen 98,7

0: sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio, dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta.
1: Wow. Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum Covid. Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, kita istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh
1: wangi bunganya.

0: Hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
1: Di kamar, dalam kamar.
0: Aduh.
2: Terus?
1: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
1: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
1: Kiri, kamar mandi yang kaca.
0: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang?
3: Shower doang ya?
1: Shower doang ya.
0: Oke.
1: Pas istri bangun, saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, saya nanya, yang itu kenapa kebuka gitu kan? Saya udah tahu.
0: Aduh.
1: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
0: Rambutnya sampai ke lantai.
3: Posisi duduk atau berdiri tuh?
1: Berdiri ngebelakangin kita.
0: Ngebelakangin.
1: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh tidur lagi, saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa sikat gigi, pas sikat gigi tiba-tiba di bawah wastafel. Kaki itu berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah dan dia ada di situ.
2: Berarti jongkok dong. Tadi kata lu tinggi tuh, gede.
1: Dia lagi di bawah stapel lagi gini yang kayak ngeringkuk gitu tuh ngeringkuk.
4: Nah, buat yang ketinggalan dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
2: Gen 98,7 FM.
4: Asyik banget.

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kak, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak, Kak?
2: Kalau tumpeng masih oke.
1: Ya, minus donat official itu...
2: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
2: Bukan.
1: Yah, saya salah orang. Saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di... Gen FM!
2: Ya ampun, ngadi-ngadi deh, Pak Rere.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Tua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Akhirnya nyampe udah penuh tuh, udah penuh banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan, masuk, udah akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya, kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas, durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah, iya makanya.
1: Ditepis bro, cetak, terus dibilang apa ya?
3: Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus
3: terus kenapa kalau lebaran lebihin lebihin apa gitu, akhirnya kasih 10.000.
1: Nggak mau
3: dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia nggak mau
3: tetap nggak mau lebihin A jatuh THR kata dia gitu kan. Berapa gitu kan.
1: Terus
4: gitu, bingung nih THR nih.
3: Berapa gitu kan. 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100. Serius lu minta dimintasin 100 lu bro.
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh.
3: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan. 100.000.
1: Iya gitu.
2: Terus
3: ya udahlah pak gitu. Udah cepet lah gini. Ini banyak orang parkir nih gitu kan. Terus 100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan. Terus dia maksa buka. Tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
3: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah beri kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau nggak sebelum dikasih, sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lepet kemana.
1: Nggak boleh bu, pak.
2: Iya, kita dosa. Kena, bukan ada undang-undangnya.
1: Nggak boleh ngerobek.
2: Nggak boleh disobek-sobek.
1: Nggak boleh.
2: Nggak usah sobek-sobek duit, nggak usah sobek tukang parkirnya.
1: Iya, benar.

Beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak? Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: kerjain salah sambung cek.
1: Begitu ibu dan keluarga check out.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya ungkap soal sumber gaji manajer Kopdes Merah Putih. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya, serta politikus Grace Natali resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan hasutan. Laporan tersebut diajukan oleh aliansi gabungan yang mengatasnamakan sekitar 40 organisasi masyarakat Islam. Kita beralih ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap sumber pembiayaan gaji 30.000 manajer Kopdes Merah Putih. Purbaya mengatakan skema pendanaan gaji tersebut sudah disiapkan dan berasal dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum terserap, bukan dari tambahan anggaran baru. Menkyu tersebut juga menyinggung lemahnya pelaporan internal yang membuat dirinya tidak mengetahui perkembangan tersebut sejak awal. Purbaya bahkan berkelakar akan menindak anak buahnya yang tidak melaporkan informasi secara optimal. Dari berita internasional, kapal fregat Angkatan Laut Amerika Serikat disebut jadi sasaran serangan rudal di Selat Hormuz pada kemarin. Menurut laporan kantor berita Fars, pasukan Iran menyerang kapal fregat tersebut dengan rudal dikarenakan mengabaikan peringatan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal. Selamat pagi sobat Gen.
1: Selamat pagi guys, apa kabar hari ini?
2: Yes, hari Selasa harusnya luar biasa ya. Pokoknya Amin. Kita harus bersemangat mulai dari pagi sampai malam hari.
0: Betul, kita akan nemenin kamu sampai jam 10 nanti sobat Gen ya.
1: Oke, hari ini jangan lupa live TikToknya ada Micin.
2: Mikirin yes. cinta.
1: Yes.
2: Kalau mikirin utang ya ntar dulu dah.
1: Aduh.
2: Ya. Mikirin tetep, kerjaan aja dulu.
1: Tetap harus dipikirin.
2: Betul.
1: Dan tetap harus dibayar.
2: Iya. Yeah. Maksudnya kan masih pagi.
1: Yeah.
2: Biar bersemangat mikirin kerjaan dulu. Biar okay. utangnya nanti bisa bayar.
0: Amin.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barang sinyal Senyorita Yusril Kemal.
1: Di threads nih guys, di threads. Lagi rame katanya, apakah betul? Gue sih nggak pernah ya, gue nggak pernah karena belum nyoba. Karena kan gue tidak minum kopi susu ya.
2: Iya.
1: Katanya kalau lu pengen minum kopi susunya Tuku,
2: ya.
1: Dia namanya apa? Kopi susu tetangga ya namanya?
2: Iya, yeah, KST.
1: KST. Mm-hmm. Kalau lu mau minum kopi susu tetangga, katanya bener nggak guys? Valid nggak? Akan mendapatkan kenikmatan puncak. Kalau sebelum lu minum, lu kocok dulu 40 kali.
2: Harus 40 kali banget.
1: Harus 40 kali.
0: Banyak banget.
1: Kan biasanya berapa? Kalau misalnya kita
0: dapat 5 paling.
2: Cek. Sampai berbui doang lah.
1: Ya palingan.
0: Gua 5 cek udah gitu. Gua kan ngocoknya emang pelan aja. 5 kali udah cukup.
2: Kopi tuh gua kan.
0: Iya, kopi apa aja.
2: Jam.
1: Oke, jadi mungkin 5-6 kali, 10 kali max beres.
0: Jangan salah, Mal, tangannya juga harus lebar sesuai dari cup kopi.
1: Jam.
0: Iya. Kalau jam enggak dikocok, tapi, kok itu cupnya.
2: Tapi 40 ini 40 bolak-balik.
1: 40 bolak-balik.
2: 2, 3, 4,
1: 5, rame.
2: 6, 7.
1: Dan ada thread yang bilang gini, gue udah sering minum kopi susu tetangga. Begitu dikocok 40 kali, emang beda.
0: Masa sih?
2: Jam
0: beliin ntar, beliin.
2: Iya,
0: hari ini beliin.
1: Itu kata orang ya.
2: Kita cobain ya.
0: Kopi itu kok, kopi susu.
2: Toko kopi tuku.
0: Kopi susu tusui.
2: Beli bersendiri.

0: sinyal terus, jangan sampai putus.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih om?
6: Asik.
5: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrol. Aduh.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
0: Dengan kekuatan sinyal akan menghiburmu.
7: NFM Jakarta Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal. Kemarin kita ada Mental Monday bersama Mas Untung Darmawan.
8: Betul banget, kita ngebahas soal OCD in relationship ya. Kalau misalnya OCD doang kan kita taunya mungkin kayak sering melakukan hal berulang-ulang. Tapi

0: ternyata dalam berhubungan, baik itu pacaran ataupun berumah tangga, ada loh OCD-nya.
1: OCD-nya itu bisa berupa apa yang menurut dia ideal dalam menjalin sebuah hubungan, kemudian ditularkan ke impact-nya ke pasangan. Betul. Itu juga bentuk dari OCD ya.
2: Iya. Jadi kayaknya pengen perfect gitu.
1: Ya. Betul.
2: Karena kalau bentuknya misalnya gini, orang OCD itu kan enggak bisa ngelihat sesuatu kayak misalnya foto. Foto miring aja tuh kayak
1: gatel.
2: Gue pernah ya foto cek gitu. Terus kata, "Duh, gemes deh nih ngelihat fotonya Mas Kemal karena begini.
1: Miring.
2: Miring ya. Atau gimana gitu. Karena itu OCD dia bilang gitu.
1: Benar.
2: Gemes kata dia. Aduh,
1: keberaturan, obsesi yang tidak apa ya? Obsesi pada keberaturan yang udah mengganggu.
2: Mengganggu. Sampai dia juga sampai dia enggak nyaman ngelihat gambar gua, foto gua gitu. Terus gua kan namanya kalau enggak salah namanya Rani ya.
1: Iya.
2: Yaudah fotoin gue deh, gue bilang gitu. Gue ajarin fotonya, ajarin gue fotonya gimana deh Ran. Dia ketemuan, gue bilang gitu.
0: Ngapain repotnya itu, bukan
2: ya kan,
0: gimana?
2: Biar
0: gimana?
2: Ya gue akhirnya
0: ngapain minta si Rani belajar foto? Darwis Triadi kesana langsung. Hah? Ayo.
2: Sabar, Bu.
0: Sabar. Bapak bukan OCD, COD, BACOD,
1: bacot. Masih pagi. Masih pagi.
2: Oke, kita ngulang siapa nih?
0: Yang Vira. Jadi Vira, pelajaran Vira, buat Vira. Sobat
1: ya, bagus. Udah ada alarm, ada istilah dalam kesehatan mental bagus. Itu namanya mawas diri. Mawas diri itu tahu seberapa kuat dirimu dan seberapa kamu itu ternyata sudah jauh dari dirimu yang sebelumnya.
2: Yang mau ngopi siapin kopinya. Ini panjang ceritanya nih.
1: Ya.
2: Bagus ceritanya.
0: Bagus banget.
2: Yang mau sambil sarapan ya, yang nyetir hati-hati. Ini bagus banget ceritanya. Dengerin guys. Ini hubungan relationship-nya sudah menikah atau pacaran?
3: Waktu itu masih pacaran.
2: Waktu itu lu mau cerita.
4: Okay. Putusnya udah beberapa tahun yang lalu.
3: Mau 2 tahun yang lalu.
4: 2 tahun, tahun yang lalu. Ketemunya di mana?
3: Ketemunya sih dari temennya temen ya.
4: Okay.
3: Temen. Jadi waktu itu tuh kita cara have fun-nya itu sama gitu.
2: Jadi misalnya sama-sama suka kuliner gitu ya.
1: Kuliner ya.
3: Akhirnya kita lebih serius lah sampai di titik akhirnya dia itu ngulitin semua masa lalu aku.
2: Ini setelah pacaran?
3: Ya.
2: Okay. Maksudnya gimana tuh ngulitin masa lalu?
4: Maksudnya
2: gimana?
3: Semuanya, semua sosmed aku di stok sampai tahun 2010 gitu-gitu. Habis itu semua teman-teman aku ditanyain semuanya.
2: Okay, kita coba ini ya bikin biar lebih detail. Let's say dia buka TikTok. Dia kan buka postingan yang lama gitu maksud lo?
3: Iya, buka postingan yang lama, chat-chat yang lama. Bahkan ya aku tuh belum kenal sama dia gitu loh. Itu.
2: Dan dia tanya, ngapain ngomong begini gitu-gitu?
3: Iya.
2: Parah
3: sih kata aku.
2: Misalnya ada chat sama Yusril. Ngomongin apa, ketemuan, ngapain chat-chat sama Yusril gitu?
3: Emang pantas kamu ngomong-ngomong kayak gitu sama cowok?
4: Ya, itu salah satu bentuk insecure-nya dia.
2: Itu di tahun itu tahun pertama langsung begitu, Bu?
3: Belum setahun bahkan waktu itu.
2: Oke,
4: belum setahun.
2: And how did you feel?
3: Wah, rasanya agak shock, tapi waktu itu agak shock banget dan kayak apaan nih orang gitu kan. Terus aku masih kayak mentolerate itu, padahal itu harusnya sudah lari ya, Kak ya. Gitu.
2: Harusnya sudah dikat.
4: Harusnya. Oke.
2: Okay. Nah, terus apa lagi?
4: Itu, dia checking dari kehidupan lo yang jauh-jauh gitu ya. Terus apa lagi?
3: Terus juga sampai menghubungin mereka.
2: Maksudnya gimana? Misalnya lu pernah chat sama gua, terus lu ngubungin gua.
4: Dia ngubungin Kemal.
3: Iya.
1: Halo Kemal. Tanggal 10 Oktober tahun 2022.
2: Apakah betul ini?
1: Kamu ngomong sama ini maksudnya apa ya gitu?
2: Gitu?
3: Iya.
0: Astaga.
1: Sakit. Kasih insana deh coba.
0: Ya Allah.
1: Menurutku sih kasih insana itu.
2: Gue pengen tahu nih. Dia nelfon. Let's say nelfon si orang itu, misalnya nelfon ke Yusril gitu.
1: Ya, kayak tadi.
2: Terus dia ngomong apa? Gue pengen tahu word per word dia ngomong apa?
3: Sebenarnya aku nggak tahu apa yang diomongin dia ya.
4: Yes.
3: Karena kan aku habis ngubungin ini loh. Terus misalnya pernah chat nih sama Kak Yusril ya. Sama Kak Yusril nggak dibales nih. Dia akan ngubungin semua sosmednya Kak Yusril. Atau misalnya Kak Yusril udah menikah, dia akan chat ke istrinya Kak Yusril.
4: Oke.
1: Kejadian.
2: Dan ngomong apa kan? Yusril udah gak bales tuh.
0: Iya.
2: Ngomong apa?
3: Ya hanya memastikan lo pernah ngapain aja sama Vira gitu.
4: Oke. Lo bilang kita putus deh gitu ya. Apa yang dia lakukan ke lo?
3: Oh, sempet tantrum sih sampai mau menyakiti dirinya sendiri.
2: Aduh,
0: udah ketebak juga sih.
2: Kalau lu cabut gue gini nih, gitu.
3: Iya.

0: Oke.
1: Yeah,
0: wow.
1: Yeah. Ini kan udah 2 tahun yang lalu ya. How is he doing? Lu kepo nggak? How is he doing?
2: Atau dia sempat ganggu kah gitu?
3: Sempat ganggu, tapi aku harus tegar.
1: Oke.
3: Okay. Stick to my decision gitu.
0: Betul.
3: So, aku nggak boleh terlena lagi karena itu kan pasti a circle ya kak ya. Lubang. Kalau misalnya kita
1: masuk ya udah.
3: Masuk kalau kita nggak apa ya nggak tega-tegaan tuh kita pasti akan tetap it's okay. Aku nyaman sama dia gitu.
1: Iya.
3: Nah, itu hanya tipuan belaka menurut aku.
1: Oke. Tuh, ini yang lagi
2: nanti dia manipulasi
1: banyak
2: ya.
1: Banyak yang kayaknya sama kayak lo atau mungkin baru wah kok mirip nih.
0: Baru mulai.
1: Gara-gara cerita lu mereka pada ketrigger nih yang nonton.
0: Ini banyak yang mirip kisahnya sama yang dulu mungkin.
1: Sekarang gue mau tanya sama lo. Ini pertanyaan gue yang terakhir adalah apakah lu jadi trauma?
3: Kalau gue sih waktu itu sih gue langsung ke psikolog ya kak. Gue bener-bener langsung under psikolog.
1: Good.
0: Iya.
1: Karena sampai dia sadar ya.
0: Betul.
1: Gue harus ke psikolog nih kayaknya.
0: Oke. Okay. Berapa lama dari putus kemudian lo ke psikolog?
3: Directly.
0: Oh dia bagus sih.
3: Bawah 1 bulan kok itu.
0: Oh di bawah 1 bulan.
1: Nah bagus. Karena nggak semua orang nih. One in a million kali yang harus yang oke, gue harus ke psikolog apa yang terjadi?
0: Ya, karena temen dia ngerasa bahwa kejadian-kejadian itu benar-benar ngantem dia kan. Ya,
1: apakah temen, orang tua atau siapa yang nyuruh?
3: Aku sendiri.
2: Oh langsung, dia udah langsung sadar secara sendiri
1: Iya.
2: Karena udah ngerasain ini gue udah beda nih dengan lain. Gue nggak ngerasain kebahagiaan gue selama ini.
0: Betul.
2: Kayaknya udah cukup deh.
0: Karena 2 tahun kan ngalamin ini buat dia efek psikologisnya cukup besar sehingga buat gue nggak mau nunggu.
2: Nah,
0: gitu.
1: Jadi karena lu udah ke psikolog, jadi kalau sekarang lu deket sama cowok, lu nggak parno atau gimana?
3: Itu a long journey sih kak. Jadi aku benar-benar mengkosongkan diriku, mengkosongkan hatiku, tidak dekat dengan cowok manapun.
0: Even
3: ada yang datang ke aku harus memberikan boundaries.
0: Nah ini sobat Gen mesti belajar dari Vira. Ketika lo putus, gitu ya, lo nggak usah cari pengganti.
1: Oke.
0: Okay. Karena pada dasarnya dia nggak akan terganti.
1: Oke.
2: Oh gitu.
3: Nah,
0: yang harus lo lakukan adalah lo perlu waktu.
2: Menyembuhkan dulu nih.
0: Menyembuhkan.
1: I see.
0: Ya tadi ya. Kan tadi ada fase di mana dia kosong dulu.
2: Iya.
3: Karena gue ngerasa kalau gue directly cari pasangan baru.
1: Bahasanya rebound ya menurut
3: Iya. Gue nggak fair buat pasangan gue selanjutnya. Dia harus merasakan sakit-sakitnya gue gitu, menurutku gitu.
0: Tapi yang paling penting juga nih ya, ketika lo buru-buru, berarti sebenarnya itu bukan teknik untuk untuk menyembuhkan, tapi ini cuman karena memindahkan emosi saja. Makanya tadi Vira bilang, gue perlu waktu untuk kosong. Ya gue udah sadar, karena pada dasarnya kalau orang sudah ngerasa dia ya udah beres, sudah sadar semua, kan dia pakai psikolog juga, maka ada momen yang datang. Pertanyaannya, aku siap memulai yang baru.
1: Oke.
0: Bukan cari pengganti.
1: Nice. Jadi ibaratnya di reset dulu ibaratnya apa yang pakai zikir tuh dinolin dulu nih.
2: Masuk lagi ke agama.
0: Padahal bisa aja Pertamina ya.
1: Gak apa-apa.
0: Emang usia-usia begini memang ke agama. Karena dia udah sadar gitu ya.

0: banget.
1: Scan 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
4: Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Jabodetabek yang berlaku untuk Selasa 5 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten, dan juga Kota Bogor. Pada siang hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 96%. Angin permukaan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek pada menjelang siang hingga sore hari. Informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.go.id, melalui aplikasi mobile info BMKG, melalui media sosial kami di @infobmkg dan juga call center kami di 196. Demikian kami sampaikan, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan perkirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Barengan sama sinyal, Senyorita Yusril Kemal di Gen FM Jakarta, Surabaya. Yang mau dengerin salah sambung, kita kasih denger secara gratis ini guys.
1: Dan 15 menit lagi, standby di TikTok.
2: Yes, hey. Karena akan ada micin yang katanya, bukan katanya lagi, ini mah terbukti nih. Lebih horor daripada tahayul.
1: Ini berdarah-darah nih guys. Ceritanya berdarah-darah nih guys.
0: Bener banget.
1: Gila nih.
0: Bener-bener.
1: Topik kita berdarah-darah nih. Collar yang disiapin sama Dadang.
0: Gila sih. Dardedor, CEO kita yang ganteng, yang berwibawa, ya kan? Hey,
2: kasihan Dadang. Pressernya.
3: Ntar ada yang lagi, mana darahnya nih?

0: Halo.
1: Halo, dengan Mas Bung?
0: Iya, betul.
1: Ini Radit dari Mahaka.
0: Oh iya, Mas Radit. Kenapa, Mas Radit?
1: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama sama kita. Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih.
0: Oh, ini.
1: Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya fieldnya masing-masing lah, kurang lebih. Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
0: Bebas sih, Mas. Walaupun kayaknya si anak-anak juga go ahead aja sih.
1: Oh, gitu ya? Jadi setiap penyiar di GNFM itu kan punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand-up media yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
0: Oke.
1: Pernah siaran nggak sih, Mas?
0: Kalau siaran radio nggak, aku lebih ke TV, Mas.
1: Ah, oke. Berarti udah tau lah ya ilmu-ilmu presenting.
0: Basic.
1: Iya. Keberatan nggak kalau misalnya menjadi penyiar horor, tapi suaranya juga horor?
0: Oke, harus dihororin gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM gitu. Bisa nggak, Mas, Bo, kayak gitu?
0: Ya, depends on producer sih.
1: Tapi nggak dari suaranya Masnya sendiri gitu? Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
0: Possible.
1: Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu, Mas Bo?
0: It's okay nih, gue baru bangun tidur.
1: Nggak masalah.
0: Apa ya? Suara apa sih?
1: Ya, misalnya 98,7 Gen FM bersama saya.

0: Saya Bo di sini, selamat malam, menyapa lah gitu.
1: Let's see. Oke. Selamat malam. 98, koma berapa sih? Koma 7.
0: Koma 7, koma 7. Oke. Boleh ya sekali lagi ya Mas ya, coba-coba.
1: Selamat malam, 98,7 FM. Sama gue Bo, menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
0: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya kayak kuntilanak gitu bisa enggak, Mas?
1: Baru bangun ya. Tidur, Mas, Bro.
0: Enggak apa-apa, coba saya pengen denger aja, enggak apa-apa kok, enggak usah kayak kuntilanak, enggak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
1: Oke, kita coba. Aduh. 98,7 Gen FM.
0: Keren. Ini saya merinding, Mas Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu gak apa-apa ya, Mas ya?
1: Boleh, Mas Bro.
0: Oke, Mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible gak, Mas?
1: 2 malam
0: live. Ya,
1: siap itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
0: Nah, Lin, biasanya. Nah itu nama acaranya Pengkor.
1: Pengkor.
0: Iya, penyiar gen khusus horror, Pengkor.
1: Oh, Pengkor. Boleh.
0: Dan boleh ngelucu sedikit gak, Mas? Kan ini kan Mas Boyen kan? Mas Bo, Boyen kan?
1: Iya, Boyen, benar-benar.
0: Yang Instagramnya @bobo bukan?
1: Bobo. Bukan, Bobo cuy.
0: Wah, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Bo masuk salah sambung di Gen FM!
1: Sudah kuduga.
0: Lagi tidur. Sorry, Bro.
1: It's okay.

0: Ilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan kasus tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya berbasis pada izin operasional saja. Namun bagaimana negara memastikan mekanisme kontrol berjalan aktif untuk melakukan pengawasannya? Selain itu, politisi fraksi PD Perjuangan tersebut mendorong agar ruang laktasi dan akomodasi penunjang ibu bekerja lainnya penting dibangun di tempat kerja demi mendukung produktivitas ibu bekerja sekaligus memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang aman dan berkualitas. Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Obon Tabrone menyebut penyusunan kebijakan ketenagakerjaan mengedepankan semua aspirasi seluruh pemangku kepentingan agar permasalahan keadilan upah minimum tenaga kerja dapat terselesaikan.
1: Teman-teman serikat sudah banyak menyampaikan masukan-masukan. Kemudian terkait dengan kenaikan upah, perlu disampaikan bahwa memang disparitas upah antara, kita nggak usah bicara Indonesia, bicara Jawa tinggi sekali. Jawa Tengah itu tertinggal dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Tapi sejak 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini ada beberapa kenaikan yang sedikit signifikan.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyebut kasus daycare Little Aresta Yogyakarta dinilai tidak bisa dipandang semata sebagai tindak pidana individual, melainkan cerminan lemahnya tata kelola layanan pengasuhan anak di Indonesia. Menurut politisi fraksi PKB itu, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, perizinan, hingga standar operasional daycare, agar pelindungan anak tidak berhenti pada penindakan pelaku semata.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
4: El kemarin tayang di TV nasional. Lu mau nggak nanti lamaran lu tayang di TV nasional?
5: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
6: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
5: Ya, katen bat, gue makan katen bat.
6: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol
7: remote. Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya, akan diputer sepanjang koma besok di pas berat ke berani.
8: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
7: Opening act.
8: Opening act lagi.
9: Iya.
7: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
3: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.